0: RI menjadi senjata tak bersuara melawan propaganda penjajah. Para penyiar siaran berpindah-pindah, kadang dari hutan, kadang dari rumah penduduk, demi menjaga suara Republik tetap terdengar. Dari dunia pun mendengar, lewat gelombang pendek RRI, pidato-pidato konferensi Asia Afrika 1955 sampai ke telinga masyarakat internasional. Semua itu tak lepas dari jasa Dr. Abdurrahman Saleh, sang bapak Radio Indonesia yang gugur sebagai pahlawan saat menjalankan misi kemanusiaan. Kini, RRI hadir bukan hanya lewat radio konvensional, tetapi juga melalui platform digital, streaming, dan aplikasi modern. Namun satu hal yang tetap sama, RRI adalah suara bangsa, perekat persatuan Indonesia. RRI adalah bukti bahwa radio bukan sekedar suara, tapi nafas perjuangan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kuni, ya. Kira ada pergi di RRI lama dah, ya, kerja bakti.
1: Kebetulan ini dalam rangka Hai Radio, berbagai macam kegiatan. Kemarin ziarah kepada para pensiunan yang sudah meninggal.
0: Oh iya. Ya. Ya, kegiatan RRI setiap tahun, Pak Kuni, ya.
1: Ya, untuk ini sekarang lagi di RRI Lama.
0: Ya, ya. RRI Lama itu ada yang tanya-tanya, Pak Kuni, di mana so itu RRI Lama?
1: Kampung Tenda.
0: Kampung Tenda.
1: Ya, itu pertama RRI dan itu masih menggunakan antena masih pakai bulu.
0: Oh, itu ya di sejarah.
1: Masih pakai bulu.
0: Tahun berapa itu, Pak Kuni?
1: Saya masih menyaksikan itu dan pernah masuk ke dalam tahun 70-an.
0: Belum.
1: Itu. Belum. Kebetulan baku dekat dengan dinas kesehatan waktu itu. Kantor dinas kesehatan. Jadi kalau ikutan sama orang tua, karena di situ ada lagu-lagu, kan senang. Ya, yang pasir ke sana itu di RRI Lama.
0: Jadi yang tetangga-tetangga dulu di Kampung Tenda, yang pernah merasakan RRI di sana. Sekarang ini terompet tamang-tamang keluarga besar lagi menuju ke Kampung Tenda ada bekerja bakti. Siapa tahu pas-pas masyarakat di sekitar ada goreng pisang. Boleh sama-sama turun.
1: Ya, musim kering.
0: Oh, musim kering ya, setengah mati. Setengah mati musim kering begini. Pokoknya sama-sama kering. Terus buat cerita ini, Pak Kuni. Apa pemenuhan kebutuhan darah di Gorontalo.
1: Oh, donor darah.
0: Donor darah. Yeah. Ini ada beberapa detik kendala-kendala, Pak Kuni. Yeah. Banyak yang so ada orang butuh tiba-tiba habis stok.
1: Itu karena pendonor kurang. Itu pendonor sukarela itu kurang.
0: Karena sesuai data ini kebutuhan darah di Gorontalo itu berkisar 1.200 hingga 1.500 kantong per bulan, Pak Kuni. Dan mencapai 14.400 hingga 18.000 kantong per tahun. Namun pasokan darah sukarela itu terpenuhi sekitar 60 hingga 80%.
1: Itu cuman itu.

0: apalagi di musim-musim seperti ini Pak Kuni.
1: Iya, kalau yang paling banyak butuh waktu itu demam berdarah itu. Demam berdarah itu yang paling banyak butuh darah. Jadi itu ya orang pada sibuk cari darah, kasihan.
0: Apalagi sekarang apa namanya, mau dapat itu darah ternyata soalnya tidak free Pak Kuni.
1: Iya, itu kayak ya susahnya itu karena orang belum paham makna dari itu donor darah.
0: Ya.
1: Kalau dari donor darah itu, ya mau bilang DP sehat itu memang sulit untuk diungkap kesehatannya.
0: Ya betul Pak Kuni, karena saya juga pernah lalu berpikir begitu Pak Kuni. Ah, kaget begini. Nah, setelah satu kali saya merasakan donor darah, ternyata sehat sekali Pak Kuni. Jadi sehat, tenang.
1: Itu darah itu hanya 2 hari dia pulang. Itu 48 jam.
0: Ya.
1: Dia sudah pulang, yang dia ambil itu 250 cc. 2 hari dia sudah pulang. Cuman sel darah baru itu per minggu dia. Nah, itu. Itu per minggu. Nah, baru kalau mendonor itu dia bereaksi apa? Reaksinya itu ya malas-malas bergerak bagi pendonor pertama. Pendonor pertama itu ya malas-malas, tapi kalau begitu minum air putih langsung pulih.
0: Langsung tak boleh ulang. Ya, apalagi kau mau tongkat dengan itu susu.
1: Iya.
0: Madu.
1: Madu, memang
0: itu langsung kalau, langsung tak boleh, baru itu picah apa namanya nama leher tabuka mau makan.
1: Iya. Itu. Memang itu orang bilang jadi godet, tidak mungkin. Iya. Itu kalau cuman mau ukur jadi gode, mungkin CP body ini sudah sama dengan drum. Itu kan. Itu kalau cuman mau ukur dengan itu jadi gode, mungkin sama dengan drum, kurang dia giling-giling sel. So. Ya dari selera makan juga.
0: Iya.
1: Kalau ukur bangka bengkok-bongkok, bo tidak mau bangka.
0: Gitu. Maksudnya itu orang dari badonor, dia sama dengan ada dicuci ulang di pedara. Dia ulang ulang hadir darah-darah baru.
1: Darah baru. Itu sel darah baru itu dia per minggu. Per minggu. Begitu pemulihan sel darah baru, istilahnya baru kabar meminum air sebasuar.
0: Ya.
1: Itu kalau sudah begitu minum air, langsung pecah suar sudah. Semulai sel darah baru, ini badan ini tidak bisa dilukiskan ringannya badan itu.
0: Ya,
1: sehatnya badan itu. Nih itu. Cuman ya orang takut. Takutnya itu jadi gode.
0: Nah,
1: ada orang berpikir jangan-jangan mau pingsan.
0: Malahan malahan kalau orang rajin donor darah, mau kasih tahu juga kalau dari donor darah begini, jangan bulan depan ulang badonor, bukan begitu.
1: Iya.
0: Dia 3 bulan ya Pak Kuni atau
1: iya. Sebenarnya itu 1 tahun itu 5 kali
0: menurut
1: kesehatan.
0: Ya.
1: Ya, ilmunya kesehatan. Tapi kita sendiri yang atur per 3 bulan lah.
0: Ya.
1: Per 3 bulan. Ya, itu memang sopas itu. Sebenarnya saya pernah mencoba tidak sampai 2 bulan 3 minggu. 2 bulan 3 minggu karena sudah dibutuhkan. Ya si dokter hitung sudah boleh pakun. Ya oke, cabut. Sudah memenuhi syarat ukuran tekanan darah sudah memenuhi, cabut. Ini itu tidak terasa apa-apa.
0: Jadi Pak Kuni so banyak kali badonor.
1: Ya supaya tidak terlalu muluk-muluk so ganti-ganti kartu. Dalam 1 kartu 45 kali. Itu saja itu.
0: Nah, itu.
1: Ya so ganti kartu dalam 1 kartu 45 kali.
0: Itu sahabat budaya mendengar. Orang-orang tua dulu bilang dan dokter-dokter juga sudah bilang kalau orang rajin donor darah itu dia awet muda.
1: Satu.
0: Soalnya lihat jawab Pak Kuni. Pak Kuni masih awet.
1: Itu.
0: Masih awet pokoknya masih awet, mau muda ke mau tua tetapi tetap awet.
1: Tapi harus juga berbawaan dengan sikap.
0: Nah. Karena

0: dapat memarah belum tentu. Nah itu baru berbawaan dengan makan.
1: Yeah. Hmm.
0: Jangan ukur bangka bengko bongko semua moseka karena sobat donor. Pernah saya coba, ini cuma coba. 3 hari sebelum lebaran kurban, saya donor. Begitu lebaran kurban, baku dapat deng kalapa kepala lo kambing. Saya coba, saya mau ukur. Kepala lo kambing DP otak, sikat memang. Akhirnya sakit kepala. Nah itu, ternyata ini bukan untuk kondisi.
1: Iya, Bu.
0: Karena ukur mau. Itu. Itu.
1: Jadi donor darah itu bukan artinya orang berpikir, oh kita suka mau makan ini, tunggu kita mbak donor dulu supaya kan aman. Habis mbak donor, oh langsung seka, bukan begitu. Dan kami informasikan bahwa kalau ada masyarakat yang ingin donor, tanggal 5
0: besok.
1: Ini hari tanggal 3 Pak Kuni.
0: Tanggal 3.
1: Tanggal 5 ya. Di RRI.
0: Ya.
1: Silakan datang.
0: Ya.
1: Datang kalau ingin donor, pokoknya ada sehat-sehat. Pokoknya jangan ragu, ya. Jangan ragu. Kan sampai di sini kalau so niat, oh yo kita mau donor. Nanti kan mau periksa dulu.
0: Ya,
1: oh bapak ya. Ini begini belum boleh tekanan darah begini.
0: Itu batas umur, batas umur 17 sampai 45 pertama pendonor. Itu. Iya kalau 45 ke atas tidak boleh.
1: Oh yang pertama.
0: Itu batasnya.
1: Berarti kalau yang macam 48 sampai 50
0: tidak boleh. Tidak boleh, itu pendonor pertama.
1: Yang pertama, boleh. Yang pernah badonor masih boleh?
0: Oh, masih boleh.
1: Masih boleh.
0: Bulan, ya. 3 bulan boleh. Iya, bahkan saya punya lewat berapa tahun, lewat 3 tahun. Sehat, ukur, sudah sehat, cabut. Pak, tidak cabut.
1: Pokoknya, yang pasti, DP pertama, yang bari pertama, kalau mulia, dorong bilang kok, ada kata itu DP jarum kata basar-basar, aku nih. Jadi semuta hilas semua, kita pindah semua.
0: DP jarum basar. Kalau dipakai saya ada badannya senyum itu.
1: Dorong bilang kata DP jarum basar, jadi takut.
0: Ya.
1: Padahal saya selalu jelaskan, tidak sama dengan dokter jaga suntik. Begitu DP jarum, bukan jarum manjai karung. Lumpi kira itu jarum yang manjai karung, Pak Kuni, dorong mau ambil pindah supaya los di pedalamu diambil.
0: Iya, berarti kalau dipakai saya ada badengar senyum-senyum. Nah itu salah satunya orang takut itu badonor karena dapat lihat jarum. Padahal dia mau tusuk ke sana itu, DP sakit itu sama dengan semut ada gigi.
1: Iya.
0: Cuman begitu DP. Cuman karena orang so khawatir, DP denyutan jantung sudah tidak normal, susah itu. Tak salah mau pingsan. Bahkan ada yang pernah saya donor itu. Yang satu ini cuman dipaksa. Itu begitu dia cabut, dia ses berapa lama ini mau cabut? Bilang, aduh banyak pertanyaan begini, sudukdak. Dan sebilang dia seukur ke sana, Pak minum air dulu Pak. Cuman karena keluarga desak, dia memberanikan diri. Kira-kira baru 1 menit dia ada cabut, kenapa langsung pingsan? Yang dapat lihat ini jager, tekiki. Ini alat abanti. Karena DP leher seciri. Ini alat abanti. Langsung dia cabut. Rugi DP darah itu.
1: Hati Allah.
0: Itu karena tidak sampai memenuhi syarat itu.
1: Jadi kan kalau sekarang sahabat budaya, nyenak perlu tako ketika mau datang kalau soniat kita mbak donor.
0: Iya.
1: Pokoknya kasih tenang tuh hati.
0: Itu.
1: Kalau soniat tenang, yang pasti kan dokter mau tanya, dokter mau ukur dulu iya. Tekanan darah berapa.
0: Mau naik.
1: Kalau tekanan darah naik, berarti ini boleh mbak donor, jangan mbak paksa.
0: Tidak boleh. Ini yang agak. Saya ini coba guling. Saya belum maafin, yang saya donori ini orang melahirkan.
1: Oh.
0: Pas saya sebagul, tiba mantri bilang, tiba kuni ini sesak ke anam. Sesak ke ya, itu. Tak kaget. Hah? Orang melahirkan. Sebab aku ambil nanti bahan. Masa Allah orang melahirkan ini sesak ke anam lagi. Oh, so apa ini? Padahal cuma begitu aku sedih, begitu dia ukur ke sana, Pak Kuni, sana ini darah. So karena sok dengan kata tadi, sesak ke anam. Yang melahirkan ini persiapan dua sak. Tapi ini sak ke anam. Ya gimana kan kaget, padahal kok kaget itu. Masya Allah Pak Mantri. Orang melahirkan, iya si Pak Kuni. Masya Allah, dia ukur ke sana naik. Terpaksa ya bangun lagi minum air, bercerita dulu di luar, langsung bangunin, ukur ulang. Ya memang sudah aman, so normal. Padahal cuma kaget.
1: Ya, jadi DP dapat ambil DP hikmah di sini untuk sawat budaya yang jaga so pernah badonor. Kalau ada orang yang mau berniat badonor, kasih semangat dan kasih tako. betul-betul kan mau badonor, soalnya dipi begini. Kasih semangat kemari kasihan, kasih semangat.
0: Ya, ada boleh yang bertanya, Pak, tiba seberapa kali badonor? Saya bilang baru kali ini. Tiba tidak tako, kiapa mau tako? Kan mau tolong orang. Mau tolong orang ini, kiapa mau tako? Sudah. Tidak tahu ini tiba mantri senyum-senyum. Bilang, Pak, tiba mau tanya ini, kenapa DP kartu, Pak? Jadi tiba tidak usah takut-takut. Tiba lihat saja DP kartu seberapa kali ini. Coba, jadi tidak usah tiba takut-takut. Dia bilang, ya Pak, tidak usah takut-takut. Kenapa ini? Ya, kenapa? Dorang bilang begini. Cuma dorang bilang, dengar tiba mantri. Kalau tiba dokter, itu yang asli mau dengar.
1: Iya, soalnya kasihan Pak Kuni banyak yang suka obat donor. Dorong peniat suka sekali kesiang. Cuma ada orang jaga kasih panas, ada orang jaga sisip so. Itu kage, itu dorong punya, itu begini.
0: Itu, ya pernah juga ada yang meninggal. Ya terkabar dia so jadi viral gara-gara badono. Ya terpaksa bapak diri ini dikubur. Ini satu bilang gara-gara badonor dia mati. Ya dalam hati, aduh, ini informasi yang salah. Nanti suka dua kali dia bicara, gara-gara badonor dia. Langsung ditantang, Pak, jangan dulu bicara begitu, Pak. Gara-gara badonor dia mati. Jo, dia ini badonor, Pak. Berapa hari lalu dia ini badonor. Pak, bolo maaf wolo. Kalau cuma soal badonor, berarti saya ini seulang-ulang kali mati. Dia ini Pak, langsung saya cabut Pak. Kenapa saya pakai kartu SIM? SIM lodara ini, SIM lodara. Tiba dia berapa kali itu, berarti sekian kali saya mati. Kalau cuma soal donor, itu mati Pak, memang kehendak Allah ini bukan. Kalau ya itu, jangan informasikan Pak gara-gara badonor meninggal. Kenapa saya tukang donor, boleh maaf. Langsung cabut kartu supaya dia menekan dia menginformasikan yang salah toh.
1: Ini itu
0: baru aku ini kalau mbak donor itu dorang bilang jadi godek. Lihat jo ini badan menggode di mana. Itu tergantung dari selera kan. Tapi makanan harus diatur. Kalau memang lapar makan. Tapi jangan ukur bangka bengko-bongko. Itu kalau mau istirahat harus istirahat. Itu istirahat harus terpenuhi supaya tidak pusing-pusing. Nah itu kan masih pemulihan darah, darah baru itu.
1: Soalnya ini ada pokoknya masyarakat yang nyana pernah badonor, dora itu yang bikin tako. Ada yang niat-niat. Cuman kalau memang nyana mau badonor, maka saya tahu ada alasan. Soalnya kita baru bulan depan ada badonor. Itu bagus. Soalnya kita baru habis keluar rumah sakit lagi India. Kok masa sama badonor? Jadi ada pemulihan. Kalau begitu aman, jangan kita malas badonor, kurang kaki sama dengan tuh orang itu hari ada bilang dia habis badonor kok langsung sakit-sakit masuk rumah sakit.
0: Ada juga pemahaman, itu pemahaman yang salah. Habis Pak donor, dia sebawa minuman.
1: Aduh. Pantas pantas langsung embang karena taga langsung taganti dengan air air katakan.
0: Habis pas di transfusi sana ini sudah tidak tahu Allah ini keluarga pasien sesampunya kamar ini satu botol. Bilang karena sebab bau. Supaya dia habis Pak Dono semua keseminum. Ternyata dia Pak ini pindah racun. Bilang tidak boleh habis Pak Dono supaya cepat begini. Daripada baku ambil dengan saya juga bukan petugas kesehatan. Silakan sana petugas kesehatan tanya. Cuman karena ini satu dia seniat habis Pak Dono dia mau pakai ini.
1: Kayak habis ba donor itu langsung masuk rumah sakit itu kalau yang begitu habis
0: langsung bilang pati Pak Mantri, Pak, tolong diarahkan dulu ini. Kenapa sudah bawa kamar minuman itu habis ba donor langsung membawa minum.
1: dia pikir itu minuman apa pakun.
0: Nah, itu satu itu memang sudah pernah ba donor, dia langsung tongka. Oh. Dia bilang tidak dapat rasa. Memang tidak mau dapat rasa ba donor berapa rasa di mana. Dapat rasanya itu rasa-rasa malas. Ah. Itu dia berasa.
1: Iya.
0: Rupa malas bergerak. Karena masih pemulihan darah. Tapi kalau kita seminum-minum air, tapi minum air, ukur dapat terasa. Terasa itu, jangan cuma asal, dapat terasa itu minum air itu. Sudah aman.
1: Pokoknya habis badonor, minum air putih, habis minum air putih, makan kacang hijau, langsung cepat muntah balik itu dia. Nah, pokoknya itu yang torong pengalaman. Saya sudah berapa kali sudah mungkin sekitar belasan,
0: ya, masih belasan lanjut.
1: Masih belasan sih Pak Kuni. Karena agak jarang-jarang juga. Mungkin kalau di RRI selalu. Kalau di RRI RRI selalu setiap tahun. Bagaimana? Itu selalu.
0: Bagaimana mau pergi di transfusi, mau pergi di PMI Pak Kuni, pulang saja. Se-experti Pak Kuni berdarah. Bilang, saya ini sehat. Memang terasa. Tiba Kuni pekuran darah memang oke. Tapi faktor umur, Tuhan juga khawatir.
1: Oh.
0: Sudah, bikin surat pernyataan saya. Saya mau donor lillahi ta'ala. Mas surat pernyataan. Apabila terjadi sesuatu, itu di luar tanggung jawab saya. Mana? Surat perjanjian, mantan, jangan Pak Kuni. Ya bom, Pak pikir dong, di dokter sudah pamarat orang.
1: jadi pokoknya istilahnya ada yang bilang, mau buat donor, pas-pas lah kan Pak Kuni ini suasana seperti sekarang ini, yang memang kering-kering, bilang kita mau buat donor, ada berapa orang. Ada yang butuh sekali buat donor di rumah sakit, langsung, ngelepih darah ini, buat donor orang, berapa mau kasih? Terpaksa kan kalau yang memang so butuh, harus mau bayar. Tapi nyenak masalah sih, cuman ketika ada pertolongan seperti itu, alangkah baiknya orang juga bersedia. Belakangan itu.
0: Itu yang namanya saja pendonor sukarela. Itu. Nah itu. Memang Pak Donor ini hingga banyak DP kabar-kabar itu yang memang tidak masuk akal. Anda kananya orang bercerita, tunggu dulu, ini sudah pakai kamar di mana ini kau, orang bilang begini, tunggu dulu, anak ini udah bosu pernah Pak Donor, tidak pernah merasakan apa yang mau dicerita ini, tidak pernah merasakan yang mau diceritain, nah itu, tapi itu, begitu Pak Donor itu, semulai pemulihan sel darah baru. Memang itu badan itu ya bagaimananya pokoknya sehat. mungkin sehat kali sehatlah. Baru ini badan ringan kali ringan. Itu dia reaksi itu. Memang bagaimana tidak bisa diukir. Itu ya mungkin bagaimana stop. Tidak bisa dilukiskan itu DP rasa sehat itu.
1: Nah, Pak Kuni apa ini? Pak Tahir Mart, assalamualaikum Pak Kuni, ya, pada apa kabar? Alhamdulillah. Pak Kuni, saya mau tanya darah apa yang dibutuhkan dari darah apa yang dibutuhkan dari Tahir Mart di Siendeng? Ya.
0: Kebetulan ini kalau donor darah ya sembarang darah.
1: Iya, semua ya, darah maupun semua A, B,
0: O,
1: darah C nya nare, nyandai. Nyandai ya. Pokoknya A, B.
0: Bona dalam musik ini.
1: B plus.
0: Ya, B plus.
1: Pokoknya ya. Untuk donor darah, kegiatan donor darah kita tanggal 5 Pak Tahir.
0: Ya.
1: Dari PMI, pokoknya mana-mana darah.
0: Ya.
1: Mana-mana, karena darah itu akan disimpan,
0: ya.
1: Disimpan di bank. Nanti kalau ada yang butuhkan macam Pak Tahir darahnya B, akan disimpan, disimpan itu. Tapi jangan perlu takut pokoknya. Pak Tahir pernah donor darah ini?
0: Ya, ya berusaha, berusaha. Karena itu pemulihan sel darah baru itu tidak bisa digambarkan ringannya badan, sehatnya badan. Pokoknya kalau mungkin kalau saya sudah bilang kemarin sehat kali sehat.
1: Ya. Yang bicara ini Pak Kuni adalah pendonor rutin. Saya juga bisa dibilang pendonor rutin karena
0: itu harus lanjut.
1: Dari tahun ke tahun ada juga dalam satu tahun bisa 2 kali 3 kali Pak Kuni masih ya,
0: bikin
1: tetap donor.
0: Apa kali per 3 bulan.
1: Pokoknya ada. Jadi orang bisa rasakan Pak Tahir berdonor itu sangat sangat luar biasa.
0: Itu kalau memang sudah terbiasa, sementara bauni atau sementara jalan baru dapat lihat orang cilaka, dapat lihat darah emota kaget. Astaga, sudah donor kapan kita mbak donor ini? Nah itu kalau memang kalau sudah rutinnya itu, ya kita lillahi ta'ala lah untuk menolong orang. Sebab itu tidak ada di toko kasihan, hanya ada pada manusia. Siapa yang ikhlas, keikhlasan itu yang ditunggu oleh pasien.
1: Ya, niatkan saja kalau memang apa, tapi alangkah baiknya juga periksa kesehatan dulu. Kalau mbak donor itu periksa kesehatan.
0: Iya, dia mau periksa dulu.
1: Iya, pasti dia mau periksa. Kalau
0: itu Cipa Kuni ini polis sampai jam berapa ini menyari ini? Cipa Kuni ini capek. Langsung dorang bilang kamar tidak boleh sembunyi. Dorang tahu sampai jam berapa. Pulang dulu tidur Pak Kun, nanti balik ulang.
1: Pokoknya petugas itu pasti mau tanya. Kalau boleh, pasti dorang mau dorang. Kalau nim boleh, ya nim boleh. Biar seorang so niat. Tapi kalau nim boleh, biar orang so niat sampai di sampai di tanpa membuat donor langsung dapat ingat jarum basar langsung naik itu tekanan.
0: Oh naik. Bo- naik.
1: Assalamualaikum Pak Kuni, Pak Daa. Ini Pak Pak Mustang.
0: Ya.
1: Sebenarnya bagus itu membuat donor darah. Itu manfaatnya ada dua arah. Selain bisa membantu pasien, tubuh kita juga akan merangsang produksi darah yang baru itu. Serta bisa membakar kalori dalam tubuh. Tapi tidak sembarang orang yang bisa didonor. Karena tim medis dan PMI juga punya syarat-syarat yang harus disetujui oleh si pendonor dari Kuandang.
0: Itu kan diperiksa dulu kan dokter periksa dulu. Nah itu orang kan mau isi itu formulir itu. Dia tanya pernah dalam seminggu ini pernah sakit, dalam seminggu ini minum obat apa itu, apakah mengkonsumsi obat itu. Ada itu ada berapa isian itu yang harus kita isi baru diperiksa oleh dokter. Bukan sembarang langsung baguling dia mencabut, tidak, periksa dulu itu memenuhi syarat tidak. Ya itu. Ya, kalau memang ngantuk, ngantuk, udah langsung bilang ke saya, mengantuin. Tidak boleh mau sembunyi, tidak boleh mau sembunyi.
1: Ya apalagi pokoknya orang yang mengkonsumsi obat rutin mungkin tiap hari, kayaknya itu boleh Pak Kunia.
0: Ya, itu.
1: Dari konsumsi obat semalam atau nyenda ada penyakit tertentu ya, yang riwayat, harus riwayat tertentu ya. Yang konsumsi obat tiap hari kayaknya itu belum bisa.
0: Ya.
1: Pokoknya yang
0: nah, itu.
1: Sehat-sehatlah.
0: Ya, itu keikhlasan itu. Kasihan. Ini darah ini tidak ada di toko. Kalau mau ada di toko, biar hati pasien mau utang akang. Itu. Cuman darah ini ada pada manusia. Siapa yang ikhlas? Dan dari keikhlasan itu, insya Allah menambah obat keringanan atau kesembuhan dari pasien itu. Itu. Itu yang diharapkan oleh pasien.
1: Kalau di toko itu cuma DP gambar-gambar darah ada. Yeah. Ada gambar darah Sangobion. Ada. Ada DP. Jadi itu seperti itu. Jadi Pak Tahir, Pak Mus juga kalau mau sempat datang hari
0: tanggal 5
1: itu kalau donor darah itu paling bagus pagi.
0: Ya, itu.
1: Sudah dibuka dari jam 8 kalau enggak salah, jam 8 atau jam 9 untuk donor darah.
0: Iya, itu hari pernah dorang aku pukul akang abah.
1: Apa itu?
0: Petugas ini memang ada bukan pukul-pukul emosi, pukul canda. Begitu bangun kemari langsung bastel pusing. langsung dorang aku pegang akang. Tiba-tiba pusing. Tidak. Iki apa ini sobat gini? Saya pusing, dapat lihat ini telur, dapat lihat kue, dapat lihat susu, belum dapat makan, belum dapat minum. Nah, cepat dalam kamar. Tiba kuni ini waduh.
1: Hati Allah.
0: Pusing saya dicabut darah bukan. Pusing saya dapat lihat telur belum dapat makan, minum susu belum dapat minum. Itu. Cepat dalam kamar sini.
1: Ada yang takut Pak Kuni, dorang jaga bau uni. Tapi bau uni yang animasi, mau bad donor darah, kondepe suntik basar sekali. bukan itu. Kalau mau bau uni yang asli, yang original, bukan bau uni animasi. Kalau animasi itu DP suntik memang basar, sama dengan ada mau itu manjai karong nilon. Yang begitu.
0: Nah itu, dan harus berani itu. Ini jager sendiri. Masih SD. Si dokter bilang jangan bawa masuk ke dalam Pak. Mohon maaf ini dokter. Mental anak saya mau latih. Saya mau kasih dia jarum itu mau masuk pas saya pe tangan. Karena memang saya sudah cerita dari rumah. Dia mau pak donor ini begini. Tidak mau sakit bapak, mau sakit di mana? Nanti dia sendiri. Nah itu. Nah dia semuanya yakin kan? Dia lihat, ses kasih palamu batu sukses. Anak saya mau belajar. Dia mau lihat mana ini yang dia tipa apa dia mau tusuk ini. Sakit bapak, mau sakit di mana? Langsung cuma itu. Saya juga sendiri. Silakan saya tusuk. Itu mana ini sak mana? Tidak ada. Saya bilang, "Ih, bukan menti Pak Kuni makasih kuat mental anak supaya jadi pendonor."
1: Ayo.
0: Itu.
1: Itu. Jangan mau kasih lihat anak. Dokter suntik Pak dia, dokter. Dokter suntik Pak dia. Ayo. Biasakan begitu tuh mau kasih tako anak
0: umumnya.
1: Dokter sini. Napa dokter? Suntik pa dia. Anak so tako mau disuntik. sahabat budaya yang pasti untuk mendonorkan darah kita. Karena ada slogan-slogan satu tetes darah Anda menyelamatkan jiwa manusia. Karena darah kita bukan untuk kita sendiri juga, ada yang sangat membutuhkan. Apalagi ini darah A, darah B, B plus.
0: Kalau itu yang dia simpan ini yang punya darah AB.
1: AB.
0: Itu banyak yang kalau orang semua donor, ya petugas bilang kemarin Pak simpan dulu Pak. tiba pe darah simpan dulu Pak. Karena itu AB itu nanti mau dapat Pak orang-orang bule. Di sini ada satu di Ibu Ulfa.
1: AB.
0: AB plus dia.
1: AB.
0: Nah, darah itu hanya mau dapat Pak bule. Bule itu darah.
1: Oh.
0: Jadi yang punya darah AB dia disimpan.
1: Iya, berarti istri saya AB ini.
0: Nah, itu bisa, disimpan oh, itu.
1: Simpan.
0: Ya, dan itu susah mau dapat AB plus itu. Kalau di sini ada satu orang tiba Ulfa.
1: Oh.
0: Nah, itu.
1: Saya B.
0: Ya.
1: Paling banyak memang rata-rata ada yang O, yang O, yang darah O itu yang mana yang susah Pak Kunia, yang O apa itu? Ada orang bilang ada yang O yang mana itu ya?
0: Dan istilah-istilahnya itu dalam istilah medis saya juga tidak tahu.
1: Iya, ada yang darah O apa itu nama darah O apa pokoknya itu yang susah juga.
0: Ya.
1: Tapi yang pasti itu yang memang AB itu susah. AB, B ada juga. Aman, sebenarnya aman. O juga aman.
0: Yeah.
1: Pak Mursyid Said ini, Pak Mursyid Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni pada ilmu. Waalaikumsalam. Cuman itu. Ada pembatanya Pak Mursyid.
0: Nah itu.
1: Pak Mursyid kalau masih di Gorontalo, Pak Mursyid ini di Gorontalo Pak Kuni atau?
0: Di Kalimantan.
1: Kalimantan. Yeah. Oh, so pulang saudara ini.
0: Itu. Sana PMI so masuk kamar.
1: Hah?
0: PMI. Mau dialog.
1: Oh. Itu, kira sehari ini belum mencari cek tanpa dulu. Jadi
0: itu terhindar dari penyakit jantung.
1: Ah iya.
0: Ya.
1: Betul juga.
0: Memang sudah dijamin itu.
1: Itu.
0: Terhindar dari serangan penyakit jantung. Yang saya rasakan ya bukan hanya terhindar dari serangan jantung, penyakit jantung koroner, semua saya terasa sehat. Itu. Oh, Pak Ismail.
1: Oh.
0: Si Tuan Dara.
1: Oh, ini ya.
0: Ismail Puhi. Ya.
1: Pak Ismail ini kalau ada apa ini kasih dulu isiin dulu rabu-rabu buat cerita ini PMI.
0: Oh, siapa di studio RRI Net dia. Ya.
1: Oh, jam 9. Oh, iya. Oh ya jam 9. Nanti jam 9 tanya-tanya juga di Gorontalo pagi ini di Pro 1. Terus 2 cuma membuat cerita tentang bagaimana itu ketika donor yang akan dapat rasa.
0: Itu. Bulan lalu tuh orang olahraga di muka BRI.
1: Ya.
0: Kan ada pemeriksaan kesehatan. Saya suruh periksa. Dokter pun tiba kuning sudah ada 60-an, ya semua pada normal, alhamdulillah. Ini itu itu dok, bolo maaf dok, saya pun donor. Oh, langsung tidak ada pertanyaan lagi lah. Karena dia cek dengan umur sekian ini semua pada normal, tidak ada apa-apanya yang kelebihan apa-apa. Dok, kira-kira apa yang saya mau jaga? Ini pada normal semua, tapi jangan ikut selera makan. Itu, itu harus terkendali juga.
1: Iya, kalau saya masih kalau gorengan, apalagi kebaku ini kalau gorengan, kong panas-panas, kong tore-tore.
0: Itu
1: memang.
0: Ya. Kalau hanya sesekali, oke. Okay. Tapi kalau sudah berulang kali, itu. Tidak boleh diperhitungkan. Oh, tadi ini ada makan gorengan. Tunggu dulu. Seukur-ukur mau tadi ini ada makan gorengan. Pola makan juga diatur.
1: Kalau karena kan ada, saya juga berpikir, tenang. Nanti mbak donor, nanti mungkin sekurang di donor.
0: Ya, jangan-jangan dia mau tes kamar darah di atas. Itu kan tidak boleh. Kalau darah di atas, dia boleh mau cabut.
1: Pokoknya kalau semua ada rencana mbak donor, Pak siapa tadi? Pak Tahir, Pak Tahir Mart ada rencana malam itu harus istirahat cepat.
0: Iya. Nah. Artinya dari sekarang dari kita sekarang. Mulai kondisi.
1: Iya.
0: Ya cepat tidur, nih itu. Cuman ya santai-santai, jangan sepaksa, seukur-ukur mau kondisi minum susu gula madu. Ya cuman ala kadarnya.
1: Iya.
0: Ya, ya ala kadarnya minum susu satu gelas. Atau madu satu sendok,
1: ya,
0: istirahat. Betul. Begitu dia mau tes kamari darah, pas normal tiba tiba darah, langsung cabut itu gagal.
1: Ya, pokoknya ya. Yang biasa kalau malam-malam bermarah-marah, ya. Tuh sampai habis donor jangan dulu bermarah-marah, supaya normal. Ya. Pak Alex ini, selamat pagi, Imo. Selamat pagi, Pak Kunz.
0: Yo.
1: Sehati selalu, ah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan setahun, dan setahun orang ketemu di udara, ya.
0: Iyo lekua, sunya muncul-muncul. Tidak usah takut dengan matahari panas.
1: Cuaca molado, komaro, berangin. Dan Jarod aman terkendali. Oke,
0: Jarod.
1: Ya Pak Kuni, ini Pak Alex, dia dari dari air mana Madidi. Itu ya, Air Madidi, dia antar malam-malam itu apa,
0: Dodol.
1: Ke Tikala, jauh sekali Pak Kuni, dari Air Madidi ke Tikala, jauh sekali. Dia jaga ya ojo lah second line pokoknya.
0: Sudah jadi dia pelintasan. Jadi dia berjalan biar tutup mata tidak muntah salah
1: jalan. Memang Pak Alex ini memang luar biasa. Mungkin rajin badonor story India. Biar setua mar tengah-tengah malam. Wih dari Air Madidi.
0: Ya alhamdulillah.
1: Kalah.
0: Biar setua. Tapi kalau ya biar masih ini, kalau saya ketemu dengan AC dulu memang mau AC, sekarang ya sedikit dinar karena faktor umum.
1: Ya.
0: Sekalipun merasa sehat tapi tetap menghindar, jangan ukur-ukur mau. Nah itu ukur-ukur mau itu yang bikin celaka. Itu.
1: Pak Mus, kalau sekarang so tidak boleh lagi membayar-bayar itu jasa pendonor, karena so ada aturan dari Kemenkes, WHO dan PMI bahwa darah yang didonor itu hanya lewat jasa sukarela dan tidak untuk itu. Diperjualbelikan.
0: Tidak diperjualbelikan apabila yang keluarga memberikan sesuatu untuk kondisi badan. Ini ya sebilik kamar susu dia mau tolak, kasihan kan. Ini Pak ucapan terima kasih untuk kondisi Bapak pemulihan. Nah itu. Ya, tapi jangan memperjualbelikan.
1: Iya. Jangan bilang woni piro berapa ini, jangan nanti jo pasti yang membutuhkan darah keluarga itu pasti akan ingat itu dia. Pernah saya itu Pak Kuni tengah malam waktu masih di Tahuna itu tengah malam Pak Kuni, untung memang ada tidur cepat ini, tiba-tiba dikasih bangun ada yang butuh darah, kong pas memang saya pedara lagi, betulah. Aduh, tunggu dong, kita mau bangun dulu apa? Di mana ini rumah sakit? Oh iya, tadi kelesom pigi no. Pokoknya karena terpanggil, pigi. Habis didonor, dapat dua kantong. Okay, duduk sedikit. Semua permisi. Tunggu Pak, duduk dulu ini bercerita. Pak ini janda usah, janda. Ini terampil sukarela. Ambil no Pak Kuni. Ada langsung buka di rumah, satu ika. Alhamdulillah. Memang
0: dari keluarga ya.
1: Itu dari keluarga.
0: Terima kasih. Iya. Kalau begitu praktek saya bagi cabu langsung duduk dulu ke sana, langsung ambil motor hong.
1: Kalau itu kan itunya nak kena di aturan. Pas ditolak merdikasi.
0: Terima kasih dari itu. Ada yang begitu kasihan. Ada juga ucapan terima kasihnya dalam pelukan. Nah. Tuh, bapak ibu ini datang rumah kasih banyak pak. Jadi perlukan mah bawa dulu artis. Ya, itu ucapan terima kasih hati.
1: Karena karena apa DP nama itu tolong menolong itu dia.
0: Iya.
1: DP imbalan itu ada. Bukan saat ini, bukan nanti besok, bukan nanti bulan depan, tapi ada suatu saat itu. Ya. Akan ada Pak Kuni, akan ada.
0: Pengalaman saya, sesampai di rumah, sebab aku ambil dan timai tua. Ini, pergi di toko. Pergi di toko, aku dapat dan ti ibu ini. Pak Kuni, sudah sesalaman. Pak Kuni, makasih. Ya, cuman dalam hati, apa ini yang makasih? Ternyata si ibu ini, saya donori.
1: Oh.
0: Ya,
1: pernah karena, pernah Pak Kuni donor
0: ya, itu baru sementara ya masih cari-cari barang tidak tahu ini ti ibu ini batungku di kasir. Selupa oleh ini ti ibu memang selupa memang setidak tahu kalau ini yang pernah didonori. Sudah dia setunggu saya tidak begitu hafal Pak Kuni sebelah sini. Saya bilang banyak orang di situ. Tidak. Sama-sama di sini. Ya karena saya olong baku riki waktu. Ya oke. Tidak tahu dia subayar. Aduh. Nanti dia subayar. Ih, siapa ini ibu? Kan dalam hati. Siapa ini ibu? Dia pe ucapan terima kasih. Pak Kuni berkat darah di Pak Kuni saya sehat. Astagfirullah. Ternyata orang yang saya donori. Pe sampai di rumah. Tunggu dulu, mau tanya dulu Patimba itu. ini hasil lo, ini yang ini, ada ti ibu yang bayar ini. Dia bayar karena sempat mendonori dia. Baru bagaimana ini barang, sedangkan niat mendonor itu ikhlas, sukarela, suka dan rela. Baru ini dia sebayar, ini semua yang ada bilik kamar, baru bagaimana? Baru tidak mau makan, tidak mau pakai, digunakan, kenapa ada serta digunakan begini, nguni saja yang makan, nah, anak tidak mau makan. Dan, walau ini jagel, rezeki ini bapak. Sebab aku ambil ini antara anak, mama dan papa.
1: Rezeki artinya kan toron juga nih tahu. Itu yang saya pemaksud. Hal-hal yang seperti itu tidak akan terbalas, tapi nanti akan ada balasannya entah kapan.
0: Pernah siaran langsung. Pernah saya donor juga siaran langsung. Itu ini dia so antar kemari, usup macam-macam. So ada DP ubi, so ada DP milu, so ada DP pisang, so ada DP nangka. Yang memuat di mana ini? Sudah. Begitu dia setaruh. Ini yang Pak Kuni punya ini semua. Hah? Dari mana? Itu ti ibu tadi itu yang Mbak antar kemarin. Sudah. Sementara orang sehabis siaran kan sebab angka-angka alat. Napa open cup otosana itu yang open cup itu kijang itu yang saksi. yang saksi ya, sudah semua tidak tahu ibu ini sebab apa lo dalam hati kita pe keluarga ini atau tidak. Mau dia babi si kamar alhamdulillah pak saya so sehat saya nanti pak ada kasih darah. Ya ini teman-teman Kuni kita punya itu pisang Kuni kita punya ini kacang hijau Kuni yang gitu itu dulu tidak tahu ini yang kasih siapa DP orang Kuni sebel bagi.
1: Ya, jadi itu DP timbal balik jadi ya, untuk kan. Semuanya nanti itu. tanggal 5
0: ya, itu Mbak donor itu tidak berpikir orang
1: ya.
0: Dan saya tidak ya cuman sekali baku dapat kan tidak hafal juga orangnya kan. Ada kalanya saya tidak melihat tidak melihat pasien, hanya keluarganya yang datang. Ya saya tidak sempat melihat pasien. bolu putih
1: supaya. Oke, okay. Pak Alex ya. Pola makan teratur, tapi ya. Poji tidak teratur, mengolah. Ya. Pak Mursid semua dekat masuk pelabuhan Toli-Toli pada Pak Kuni.
0: Oh, berarti oh sudah Pak Anu dong, sudah Pak kapal.
1: Iya. Pak Mustang, kasih pantun dulu.
0: Oh iya, iya.
1: Oh, iya, sendala hati di hadapan insan. Carilah teman berakhlak mulia. Dengarlah cerita, jangan bosan. Jadilah penggemar, penggemar yang setia. Oh, nyanda basuruh. Nyanyi nak suruh pamit ya.
0: Iya. Ya, terima kasih Bu Jonggo.
1: Sol 59 Pak Kuni.
0: Bu Jonggo logor dia itu Pak Musa Jonggo.
1: Ya, jadi sekali lagi jangan lupa tanggal 5 September hari Sabtu.
0: Iya.
1: Seharian penuh RRI ya. Berkegiatan ada senam, zumba. Ada juga donor darah.
0: Ya, pokoknya olahraga kesenian.
1: Ada UMKM.
0: UMKM.
1: Ada pokoknya yang kesenian dari pemerhati para juga untuk majelis taklim. Ada dorong, ya. Ada bahas sumbang lagi. Itu. Donor darah, ada bridge, ada bintang radio.
0: Ya.
1: Lengkap.
0: Itu.
1: Bawa keluarga kemari.
0: Tanggal 5.
1: Iya,
0: tanggal 5.
1: Jangan lupa bawa doi, babili ya. Di sini. UMKM murah.
0: Murah.
1: Ada pasar murah juga Pak Kuni.
0: Iya, iya. Ah, itu.
1: Nah, dari pasar rumah dari Dinas Pangan akan hadir.
0: Oh, iya, iya, iya, itu. So ada anu pantun tadi.
1: Iya. Oke, Pak Kuni.
0: Itu pertanda berhenti jo. Iya. Kalau hitung-hitung tiba Musang ini anu pengarah acara. Dia seingatkan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kalau pilihanlah maaf Bu Jumbang datang luar, tapi kita mari sama-sama mendonorkan darah kita. Kita berdonor rasa sehat dan berpahala. Itu rekening akhirat.
1: Ya.
0: Ya, belum maaf Bu Jumbang datang luar, atu dumah wakutu umai memutu maaf wakutu lo umai mau bubulo watia tipaku nih.
1: Watia pada imu.
0: Itu bawa ambientia menghidupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
3: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya gamelan peking berupa alat musik tradisional Lampung yang terbuat dari bahan bambu. Instrumen ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pemukul khusus. Bilah-bilah bambu pada gamelan menghasilkan nada yang tersusun dalam rangkaian tertentu. Permainannya dapat dilakukan secara tunggal maupun bersama instrumen lainnya. Gamelan peking memiliki hubungan erat dengan kehidupan seni dan budaya masyarakat Lampung. Keberadaannya memperlihatkan pengetahuan lokal masyarakat dalam mengolah bambu menjadi alat musik. Sekian pas jam berikut akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Watia pada imu, odu Allah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

Selamat pagi, sahabat budaya Mungutato wa Mungudla'a, di mana saja berada. Pagi ini kita kembali bersama di Depuhu, di deretan kuliner Nusantara. Sahabat budaya Mungutato wa Mungudla'a, mengenal ciri khas kuliner di Nusantara tentunya begitu banyak. Dan kali ini kita ke daerah Papua. Papua memang memiliki ragam budaya, wisata dan kuliner yang mengesankan. Papua juga, sahabat budaya, dikenal sebagai salah satu surga wisata alam di Indonesia, bahkan di dunia. Tidak hanya memiliki kekayaan alam yang mengesankan, Papua juga dikenal sebagai salah satu daerah dengan ragam kuliner menggugah selera. Ada beragam kuliner dengan cita rasa khas, unik dan pastinya enak. Dan beberapa makanan khas dari daerah Papua.

Sahabat budaya, papeda, makanan yang terbuat dari sagu. Papeda berbentuk seperti bubur sumsum, namun warnanya lebih bening, teksturnya lengket, dan rasanya cukup hambar. Papeda biasanya disajikan bersama masakan berkuah, kaya rempah, sehingga menciptakan rasa yang menggugah selera. Kemudian ada ikan bakar Manokwari juga. Ikan bakar ini, Mutato Mudla'a, sahabat budaya, ini memiliki cita rasa yang khas menggugah selera. Dibuat dengan bumbu rempah khas Papua dan ikan segar, ikan bakar Manokwari sangat cocok disantap bersama nasi putih atau papeda. Sahabat budaya, udang selingkuh, makanan khas Papua. Udang selingkuh ini memiliki badan seperti udang dengan capit besar mirip kepiting. Udang selingkuh sangat populer di daerah Wamena, Papua Barat. Dan kita beralih lagi ke makanan yang ada di Papua. Kali ini sahabat budaya, ada yang namanya martabak sagu. Sagu memang menjadi makanan pokok warga Papua. Selain diolah menjadi papeda, sagu juga diolah menjadi martabak. Martabak sagu adalah martabak khas Papua dengan cita rasa manis yang menggugah selera.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Mongotato wa mongodela'a sahabat budaya. Di Papua ada lagi menu yang bernama bubur sagu. Bubur sagu terbuat dari tepung sagu. Bubur sagu memiliki cita rasa manis menggugah selera dan juga disajikan bersama gula kelapa dan santan. Bubur sagu akan sangat menggugah selera.

Sahabat budaya, ada beberapa lagi makanan khas dari Papua, seperti kue lontar, sagu lempeng, dan juga colo-colo. Kue lontar menjadi salah satu jenis makanan ringan atau jajanan tradisional khas Papua. Kue lontar mirip dengan pia susu, rasanya manis dengan tekstur yang lembut. Kemudian ada sagu lempeng juga, makanan khas Papua. Sagu lempeng ini selain bisa ditemukan di Papua, kue lempeng juga bisa ditemukan di Maluku, Kalimantan, bahkan Riau. Dan juga sahabat budaya, ada yang diberi nama colo-colo. Ini merupakan sambal khas Papua. Colo-colo mirip dengan sambal dabu-dabu atau matah. Colo-colo terbuat dari irisan cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, jeruk nipis, gula pasir, dan sedikit air. Colo-colo biasanya sahabat budaya disajikan bersama ikan goreng, ikan bakar atau papeda, serta ikan asin.

Sahabat budaya Mungut atau Mudula A, sampai di sini kebersamaan kita di Depuhu di deretan kuliner Nusantara Perempat RRI Gorontalo. Watia ti Fanimohi, sampai jumpa, odu Allah.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
1: Tahukah Anda, Radio Republik Indonesia bukan hanya sekedar penyiar kabar kemerdekaan, ada kisah-kisah perjuangan yang sering terlupakan. Awalnya, RRI lahir dari pengambil alihan stasiun radio Jepang, Hosokyoku, pada 11 September 1945. Dari situlah, suara Republik bergema. Saat ibu kota berpindah ke Yogyakarta tahun 1946, RRI menjadi pusat siaran resmi pemerintah. Dari studio sederhana, suara perjuangan dikirim ke seluruh penjuru negeri. Bahkan, di masa agresi militer Belanda, RRI menjadi senjata tak bersuara melawan propaganda penjajah. Para penyiar siaran berpindah-pindah, kadang dari hutan, kadang dari rumah penduduk, demi menjaga suara Republik tetap terdengar. Dari dunia pun mendengar, lewat gelombang pendek RRI, pidato-pidato konferensi Asia Afrika 1955 sampai ke telinga masyarakat internasional. Semua itu tak lepas dari jasa Dr. Abdurrahman Saleh, sang bapak radio Indonesia yang gugur sebagai pahlawan saat menjalankan misi kemanusiaan. Kini, RRI hadir bukan hanya lewat radio konvensional, tetapi juga melalui platform digital, streaming, dan aplikasi modern. Namun satu hal yang tetap sama, RRI adalah suara bangsa, perekat persatuan Indonesia. RRI adalah bukti bahwa radio bukan sekedar suara, tapi nafas perjuangan bangsa. Sekali di udara, tetap

0: Halo, halo. No, kenapa? Soma nangis ini?
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan trompet suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya lo, landa lo. Kita hadir kembali lagi dalam sajian hiburan untuk Anda yang lagi nikmati kebersamaan di rumah, yang lagi kerja, yang lagi mobile. Pokoknya hari ini hari yang paling baik untuk Anda nikmati semua. Di wilayah mana tadi? Teman-teman yang lagi kerja bakti di RRI Lama ya. Yang lagi di RRI Lama, yang ada di warung dekat RRI Lama. Saat malam Bapak yang lagi jaga warung, ya semoga bisa bersama-sama dengan teman-teman kita yang lagi kerja di RRI Lama, yang lagi kerja bakti. Siapa tahu yang di warung boleh sumbang, bukan boleh sumbang, yang lagi kerja kelomba bili di warung Pak Ome. Jangan jauh-jauh, itu warung di situ dekat. Jadi ya, kasih habis jo Om pe warung. Nanti Om mau kasih apa dipisilah. Ada diskon untuk teman-teman di RRI yang lagi kerja bakti. Atau bagaimana Om yang ada di warung? Oke, ada ya. Teman-teman yang dipimpin oleh Ibu Kabak TU bersama para katim, pengelola, dan juga rekan-rekan yang lain. Pokoknya selamat bersiriah. Karena kalau kerja sama itu pasti akan selalu heboh dan selalu ceria.

0: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mopatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia, dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi. Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

Sahabat budaya, saat ini kita mengetahui dan pisang memang sudah lama dikenal masyarakat Indonesia sebagai pembungkus kuliner tradisional seperti lontong, pepes, hingga nasi bakar. Namun, di balik penggunaannya di dapur, lembaran daun hijau ini ternyata menyimpan berbagai kandungan nutrisi dan senyawa aktif yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kandungan antioksidan seperti polyphenol dan flavonoid yang melimpah pada daun pisang menjadikan tanaman herbal ini memiliki potensi besar dalam dunia kesehatan alami. Kandungan polyphenol pada daun pisang bertindak sebagai antioksidan kuat untuk melawan radikal bebas yang merusak sel tubuh. Penyerapan antioksidan ini kerap terjadi secara tidak langsung ketika makan panas dibungkus daun pisang, sehingga senyawa aktif terserap ke dalam makanan. Selain itu, daun pisang ini juga dipercaya memiliki potensi menurunkan demam dan meredakan peradangan ringan pada saluran pernapasan. Daun pisang itu mengandung zat allantoin dengan lektin yang berperan penting dalam meningkatkan imunitas tubuh. Senyawa ini membantu mempercepat proses pemulihan saat tubuh serang penyakit ringan seperti flu dan batuk. Rebusan daun pisang itu atau teh daun pisang seringkali dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional untuk menyegarkan tubuh. Ya, daun pisang ini memang apalagi kalau untuk anak-anak, saya sering prakteknya kalau anak-anak panas itu daun pisang pohon pisang yang masih muda ada daunnya yang masih tergulung itu paling bagus kita ambil. Kemudian kalau anak masih panas, kita buka daunnya itu, kemudian tampal di punggung atau di dada mereka, itu cepat akan menghisap panasnya. Jadi sama dengan dorong bilang kompres, kalau anak-anak panas mau dikompres, itu daun pisang itu paling cepat sebenarnya. Saya sering gunakan di rumah untuk menghilangkan demam pada anak. Beberapa penelitian juga laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak daun pisang ini memiliki potensi anti-diabetes. Senyawa flavonoid di dalamnya itu diduga mampu membantu mengatur penyerapan glukosa dalam tubuh. Meskipun penelitian lebih lanjut pada manusia masih terus dikembangkan. Kendati menawarkan berbagai manfaat herbal, para ahli kesehatan tetap menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan daun pisang sebelum digunakan, serta berkonsultasi dengan tenaga medis jika ingin menggunakannya sebagai terapi pendamping penyakit kronis. Informasi ini saya kutip di laman rri.co.id.

0: siapa sangka? Ban kendaraan yang kini identik dengan warna hitam dulunya justru berwarna putih. Hal ini terjadi karena bahan dasar ban pertama kali dibuat dari karet alami yang memiliki warna putih susu. Menurut laman Carbside Classic, semua ban pada akhir abad ke-19 tampak berwarna milky semi-translucent ivory karena warna alami karet belum dicampur bahan tambahan. Namun, seiring berkembangnya industri otomotif, ilmuwan menemukan bahwa menambahkan bahan bernama carbon black dapat membuat ban jauh lebih kuat, tahan panas, dan lebih awet. Situs resmi Goodyear menjelaskan bahwa carbon black berfungsi memperkuat struktur karet, meningkatkan ketahanan abrasi, serta melindungi ban dari paparan sinar. Penemuan ini mengubah wajah industri ban sejak sekitar tahun 1917, di mana penggunaan carbon black mulai meluas karena terbukti meningkatkan umur pakai ban hingga 10 kali lipat dibandingkan ban putih sebelumnya. Meski begitu, di awal abad ke-20, beberapa produsen mobil mewah tetap mempertahankan desain white wall tires ban dengan sisi putih sebagai simbol gaya dan status sosial. Hal ini dijelaskan oleh Wikipedia bahwa produsen saat itu menambahkan zinc oxide agar bagian sisi ban tampak putih bersih. Kini, ban hitam telah menjadi standar di seluruh dunia berkat kekuatan dan efisiensinya. Namun, fakta bahwa ban pertama justru berwarna putih menjadi bagian menarik dari sejarah panjang dunia otomotif.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: waktu itu kan awalnya dom itu kan waktu sebelum perang dunia kedua kan tempat ini kan hutan besar, belum ada rumah-rumah belum. Nah, itu menurut ceritanya begitu kan. Setelah itu depan dia masuk itu untuk merebut ini, menguasai tempat ini. Ah, dia sudah melepas teleng-teleng semua, masuk semua selesai di sini. Ah, sudah. Akhirnya lihat bagaimana keadaan terlalu gawat, terus gabungan sekutu masuk.
1: Hanya berjarak 3 km dari pelabuhan kecil kota Sorong atau perjalanan dengan taksi laut sekitar 15 menit, tibalah di Pulau Dom atau yang biasa disebut Pulau Dum oleh masyarakat setempat.
2: Kota Dum menjadi kota pertama pemerintahan sejak zaman Belanda sebelum adanya kota Sorong. Di sini, bangunan-bangunan tua dijaga dengan baik, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah dan ada transportasi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, becak.
3: Peralihan dari pemerintah pertama di Pulau Dom ini dan dialihkan ke kota Sorong, dalam hal ini dulunya Kabupaten Sorong, itu sarana transportasi paling utama adalah taksi laut Dom Sorong. Nah, kenapa kami harus pakai warna hijau atau biru? Karena ini di daerah laut. Kemudian kalau untuk beca, beca ini pada saat itu didatangkan beca itu pada saat distrik Sorong Kepulauan ini statusnya masih Kecamatan Salawati. Dipimpin oleh camatnya pada saat itu paman kami juga, yaitu Pak Indah Arfan, itu tahun 96, Bu. Beca-beca yang ada di sini itu dulu awalnya dari Surabaya. Kurang lebih sekitar 30 beca, setelah dibeli oleh salah satu pengusaha dan dikasih ke masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Akhirnya dari masyarakat yang tadinya bawa, mereka lihat contoh beca, mereka bangun beca, artinya buat beca sendiri. Total beca saat ini yang ada di kita di Pulau Dom ini kurang lebih ada 104 beca. Kalau taksi laut sebagai sarana utama dulu Pulau Dom ini, dan itu memang ikon Pulau Dom ya Bu ya, untuk bisa datang ke Dom dan ke Sorong secara transportasi itu memang sejak dulu. Kurang lebih itu sejak tahun 62 itu sudah ada transfer itu. Itu jumlahnya sekitar 108.
1: Keistimewaan Pulau Dom bukan pada kondisi geografisnya, namun pada bangunan-bangunan sisa Perang Dunia Kedua. Mulai dari zaman Belanda hingga kependudukan Jepang, tempat ini pernah menjadi basis pertahanan di wilayah perairan Hollandia. Sejak tahun 1800-an hingga 1935, Pulau Dom dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Dalam istilah Belanda, Onderafdeling.
3: Yang sekarang kita tahu adalah kota apa, Kabupaten Bahari, itu dulu pusatnya itu di Pulau Dom juga, Kabupaten Raja Ampat itu. Memang situs atau kantor-kantor bekas atau peninggalan nama itu memang tidak ada. Yang ada di sini, di Pulau Dom ini hanya peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda itu berupa dermaga, kemudian gedung-gedung pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan rempah-rempah yang hasil pembelian atau entah itu rampasan yang akan dibawa ke Belanda. Kemudian ada peninggalan sekolah, kemudian ada juga peninggalan tempat ibadah, bahkan ada juga peninggalan pos polisi. Pos polisi itu sampai sekarang masih ada di pulau ini. Kemudian di luar daripada sarana-prasarana pemerintahan zaman Belanda, ada pun juga fasilitas pada zaman perang itu seperti bunker dan goa, nah itu pun juga masih ada.
1: Pulau Dom menyimpan misteri zaman. Rumah-rumah yang dibangun tentara Belanda hingga gua-gua batu yang menjadi bunker makanan serta gudang persenjataan di masanya. Bunker itu disebut pillbox karena memiliki lubang untuk menempatkan moncong senapan. Belum lagi terowongan yang diameternya 1 meter sepanjang 2,5 kilometer. Membuat orang-orang dewasa harus membungkuk jika ingin masuk melihat bagian dalam.
4: Dulu orang-orang Belanda biasa kalau ibadah hari Minggu nih mereka masih beribadah di gereja ini gitu. Masih asli nih. Rehab belum pernah sama sekali. Masih bentuk aslinya ini. Gereja ini kurang lebih mungkin sudah sekitar 80 tahun ada ya.
2: Wow.
4: Iya. 19 awal 19 ya gereja ini. Bentuk perhatian dari pemerintah dalam hal ini melalui program-program dari misalnya pemberdayaan masyarakat, kalau waktu lalu itu ada respek, kalau sekarang ini ada prospek, program kesejahteraan masyarakat begitu. Dalam bentuk bantuan-bantuan untuk rumah-rumah ibadah itu ada perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kami di distrik Sorong Kepulauan sendiri. Kita ketahui bahwa distrik Sorong Kepulauan ini adalah merupakan pemerintahan pertama khusus untuk kami yang ada di Sorong Daratan. Sebelum ada di Tanah Besar, kalau di sini biasanya bilang Tanah Besar itu Sorong Daratan. Sorong, Kota Sorong, Kabupaten, sebelum pemekaran dan sebagainya. Pusat pemerintahan itu ada di kami di distrik Sorong Kepulauan.
1: Bagi saya, aura memorabilia sejarah begitu kental dan terasa ketika menginjakan kaki di tanah ini. Deru angin pantai saat di kayu becak juga mengantar saya kembali pada nostalgia sejarah.

situasi dan keamanan di pulau ini sangat terjamin. Toleransi umat beragama antara tiga keagamaan tadi mungkin dibandingkan dengan, tidak usah kita ambil daerah barat atau tengah, di kota Sorong tidak seperti di kota Dom. Contoh kecil, Bu. Pada saat agama Kristen melakukan kegiatan ibadah, dari Muslim jaga. Sebaliknya dari Muslim. Kalau ada kegiatan keagamaan, dari Kristen jaga. Begitupun sebaliknya. Kalau dari Kristen duka, dari Muslim juga datang. Seperti itu sampai saat ini.

Sebagai salah satu saksi sejarah, Pulau Dum bisa terus dimanfaatkan asal dijaga kelestarian lingkungannya.

Meski sejak 1963 kota ini diserah terimakan, Dum ternyata banyak menyimpan pesona bahari bagi wisatawan yang berkunjung. Namun, dermaga mungil dan sekolah berpilar kokoh khas Belanda tak akan bisa terus tanpa dirawat dengan benar. Keindahan arsitektur yang sering ditempa angin laut dan ombak juga akan lekang oleh waktu. Pulau Dum didaulat sebagai pulau radio perlu mengupayakan pelestarian serius pemerintah dan masyarakat yang bersinergi, membangun pemukiman, dan menjadikan Dum sebagai bagian masa lalu Indonesia yang tak boleh dilupakan.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo. Pro 4, suara budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Bersama Tita Tu Indah di siang ini ada segmen Nusantara, request Nusantara. Tapi sebelum itu sahabat budaya, kita dengarkan dulu persembahan dari Betawi, dari Ashraf, judul lagunya Rojali.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, untuk request Nusantara di siang ini kami hadir dengan beberapa lagu-lagu dari daerah Gorontalo dan juga daerah lainnya. Di Gorontalo, Sahabat Budaya, ada lagu dari Hasbullah Ishak, Taoyilo Toulingo, artinya itu DP, arti itu orang ada para di mana namanya, di hidung.

0: 0896-8266 atau 0811-430-4040. Jadi bukan lagu daerah Gorontalo saja yang sudah disediakan, ada lagu dari kalau tadi Betawi dari Rojali dari Betawi, Sobaku Tukar Loma. Oh, nah ada lagi lagu dari Betawi itu Pasar Malam. Siapa nih yang sering ke Pasar Malam kalau lagi ada di Jawa sana? Apa kabar juga untuk yang ada di Kalimantan, di Samarinda? Di Samarinda itu ada Beleng Hatta, dinyanyikan Rabiatul Maulidah. Sebentar kita dengarkan sesuai requestan Anda, sahabat budaya ya. Jadi silakan di 0822-5996-8266. Halo, request Nusantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa
1: yang mau?
0: Ya, di Inka ya.
1: Iya.
0: Oke, Inka. Walau labarin no.
1: Alhamdulillah, tiap-tiap Okay. Sehat.
0: Amin, insya Allah sehat itu ngamil. Oke, okay, iya. Inka. Kedua
1: itu yang Kalimantan.
0: Kalimantan itu Beleng Hatta. Oke okay, deh.
1: Iya. Oh, kirim.
0: Tak ada tolnya mongol.
1: Iya, tiba tertek balik.
0: Ibu boleh mengulat tamai pomak ya maya lima mongolia lo botu.
1: Anpo maya lima lo kolombeng waktu yang kita tahu.
0: Ah, wan kolombeng ini mah to kopi uito. Okey, lanjut buat siapa?
1: Walau salam dari tatu, kota kita tuh sehat.
0: Amin, insya Allah.
1: Ngamil
0: lapin saja jalan
1: mata
0: lawa saya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Nusantara. Halo.
2: Halo budaya Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Ibu Iin ini ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah pio-pio. Hu Ibu Iin, walau kabar Ibu Iin.
2: Oh, sehat ngopi.
0: Wi bongo idi boti. Oke, oke. Mulawo talah walo.
2: Hulondalo.
0: Ah, oh, saya tak oilo taulingo eh. Iti Ibu Iin oi to. Tak oilo taulingo bae to ti Ibu Iin.
2: Iya.
0: Oh, dia halu. Saya sende. Oke, okay, silakan. Mbak kirim saja buat siapa?
2: Halo, assalamualaikum buat Ibu Neli, Om Afni, Bu Rostin, ada Ibu Iya, ada Rupanto, ada Ti Pasaniko, ada Pak Herman. Pokoknya buat seluruh sahabat budaya Gorontalo tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Dan terakhir buat Tatu Indah, semoga sehat walafiat bersama keluarga, lancar rezekinya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Tatu.
0: Terima kasih, Ibu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi di layanan telepon berikutnya. Halo, request Nusantara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tinene. Sesehati Tinene Lati ya.
3: Ya.
0: Sesehati Tinene Lamiyati ya.
3: Alhamdulillah Tinene sesehati.
0: Saya Hem Mama Uti. Dil.
3: Ya.
0: Hem Mama.
3: Eh, nampak di walu umat ay.
0: Polo dulah hati hali.
3: Ngopek dahi.
0: Polo dulu he.
3: Saya itu satu dia buat yang dah he buat yang bolo dia buat bolo kalau ingat lah buat yang satu dia.
0: Anda saya mau menyanyiwan mah polo dulu he odi. Tuh dua.
3: Nenek betul mau hilang tahu lo ilo tahu dia be tu satu dia.
0: Mantan cewek li nenek.
3: Enggak si nenek ocer kau buai. Ati satu kalau kau buai maling pintingan nenek.
0: Ketahuan, oh, kamu ketahuan.
3: Nenek kita tuh tinggal nenek kita.
0: Saya nenek saya tuh dua lo nenek.
3: Ibu tuh dari ibu ini, Andy ibu tuh masuk kuat atau kota sehat. Lain tuh ibu ini ya.
0: Kau
3: dari ibu ya tuh buat lemo dari Panto, ibu dari Topalung. Apa kata tangan bilal mata dari salah sehat yang menangani ya.
0: Insya Allah.
3: Kau nggak ada boleh ya lima kali dia itu tuh mulai ayah wah rezeki mau datang atau tuh malah urusan ibu tuh mau ayah tuh jadi satu dia.
0: Saya.
3: Wah ayah. Oh, dari satu orang gitu doa baik kita buat dari satu dia wang syarat satu orang keluarga tengah dia buat saya sehat melalai tak
0: saya amin
3: jadi baik kalau dia usahat dia kuat dia selamat dia
0: amin ya Allah
3: mudah-mudahan amin makasih banyak tak
0: saya
3: assalamualaikum warahmatullahi
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mamo dungo hema lahu montoli ombula tamanya nyibotiti ombula atau hasbula ishak tak oilo to wulingo.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, goyang dana-dana dari Ayu Sila dan Akmal Hiniro featuring Emoskov. Goyang dana-dana. Jam 10 lebih 46 menit saat ini, sahabat Budaya. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan masih semangat-semangatnya di hari Kamis ini karena baru tanggal 3 toh, jadi masih tanggal muda, masih ada semangat yang luar biasa. Oke, sahabat Budaya, ada beberapa informasi juga yang bisa dijadikan tambahan-tambahan informasi untuk kita yang sedang mendengarkan Pro 4 RRI Gorontalo. Ada namanya daun jarak. Daun jarak ini dikenal dengan tanaman liar yang tumbuh subur di pekarangan maupun daerah tropis. Yang kecil-kecil itu ya, yang DP daun itu macam jari lo tangannya. Oke, sahabat Budaya, di balik tampilannya yang sederhana, tanaman ini sudah lama diandalkan dalam tradisi pengobatan herbal Nusantara karena kaya akan kandungan senyawa aktif seperti flavonoid, saponin, dan tanin. Senyawa antioksidan dan antimikroba ini menjadikan daun jarak sebagai solusi alami untuk meredakan berbagai keluhan kesehatan ringan sampai dengan perawatan tubuh sehari-hari. Nah, boleh juga meredakan masuk angin dan perut kembung. Caranya seperti apa? Terus apakah hanya dengan penyakit ataupun keluhan perut kembung atau masuk angin? Kalau keluhan lainnya seperti apa, sahabat Budaya? Ada di rri.co.id.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, ada informasi yang siapa tahu aja bisa dimanfaatkan di rumah ketika lagi nggak enak badan atau sahabat budaya lagi terganggu kesehatannya. Nah, pohon nangka yang selama ini lebih dikenal dengan kelezatan daging buahnya, tapi ternyata sahabat budaya bagian daunnya juga menyimpan potensi medis herbal yang tidak kalah besar. Ada berbagai riset medis dan praktik pengobatan tradisional yang menunjukkan bahwa ekstrak maupun air rebusan daun nangka itu mengandung senyawa aktif penting seperti flavonoid dan tanin, saponin, dan antioksidan. Nah, ternyata juga orang yang sering minum rebusan daun nangka bisa menurunkan yang namanya kadar gula darah. Begitu. Dan bisa mengontrol segala keluhan-keluhan yang sering dirasakan seperti peradangan, terus nyeri sendi karena kandungan tanin yang ada di daun nangka ini, sahabat budaya, bersifat astringen yang membantu menghentikan pendarahan ringan. Sementara sifat antibakterinya juga melindungi area luka dari risiko infeksi kuman luar. Informasinya, sahabat budaya, ada di rri.co.id.

0: FM 95,1 MHz. Filosofi Suara Budaya Gorontalo.
1: Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tu hulundalo. Butia polima bandabandalo habali lo hulundalo. Habali uhi walia metoli punto butia tehas din Daniel watia ta mopotunggulolo ia. Mengudula awa mengutato, taruna siaga bencana mialo tagana provinsi lo hulondalo mahi pengohia pahamu potonua potuhata to umo popele hio umo pobu mialo udila maom mo mobu mobu sabu masa tia buti donggo wade wade to polo dulahe modata uma lohehengu u gambangi maom pobu. Eleponu upilo buboti bongo idi, dabo musidahalo tulu boti bolomololadu. Koordinator forum koordinasi tagana, Ledowik David Mailite lo otanggulai, dilamuali alasani topolo dulahe boti mai momobu-mobu sabu mamodata umalo hehengu. Boli tulu beti ngo inda umalapo uma podelolo dupoto. Poile lio odela ayati wanu bolo woluo umo wali hu amo polapuru wanu bolo woluo umo pobu. Tagana tatapuhi pengohia pahamu umo popele hio to umo pobu.
1: Tinamango. Kata ini bermakna ramah tamah kepada siapa saja. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pancaran wajah yang tulus muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Orang Gorontalo pada zaman dulu sangat peka terhadap Timamango, sehingga para pemimpin dituntut untuk jujur berekspresi sesuai dengan nurani dan naluri.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Pohile lio odetamo a ami u isi-isiali wau dilamo palongo to umo pobu. Sabu donggo wade-wade to polo dulahe odie membidu ode umo pobu. I analisis kebencanaan to BPBD provinsi Muhammad Tahir Laendeng lo otanggulai. Pohile lio odetamo a ami u dilama umo mobu-mobu. Hama lomai puputo mialo momobu umolato ilengi. Pohile lio u dilabolo nulalo mao u pomahulala tutuhu hau. Totamba tidak data umalo hehengu. Odetamo a ami pohile lio u lolaita isi-isiali uau dilamo palongo to umo pobu. Udonggo wade-wade to polo dulahe buti, BPBD provinsi lolaita aawota wolo BMKG. Uma mongohi po ota imbihu utonu to hulondalo butia umalomo patudaa. Po ota lo BMKG buti, umalikokolio BPBD to umopoela odela yati.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Boli mopiyohu, dipohu'a po'oyohu, dahalo tontulenga loyohu. Boli mopiyohulo, dipohu'a podudulo, tolalio ma'o minggu-minggulo.
4: Sekalipun baik, jangan langsung terpesona, jangan-jangan hanya pergulatan lidah. Sekalipun sebaik, jangan langsung terperdaya, ditinggalkan dengan mata melotot. Artinya, fikir dan amatilah segala sesuatu dengan baik.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Kementerian Haji Wau Umroh mialo Kemenhats provinsi ma mopo otoheta dudaha wau imato odeta tonggo umroh musi ma dihu-dihu tiket umona o mialo umoh walingai. Alihu odeta tonggo umroh amanitono nao, umama omo ibadah. Tim pengawas haji wau umroh to Kemenhats provinsi mahipomalaki sawa odeta tonggo umroh to Bandara Jalaluddin. Mau pula walu lolotan tama popotong botolio lo PT Dinar Amanah Mulia. Uhe pemalaki sawa leoboti tiket UOD Arab Saudi wau uma mohualingai ode hulon dalo. Ikabit layanan haji wau umroh to Kemenhats provinsi Safwan Eki lo otanggulai. Tantua lo tiket umona o wau mohualingai boti palalu. Ngopo hiya ma'aleto palaki salio paspor wau pisa umroh. Hasililo pala kisa mua amisarati maganapu. Upanalu oloboti tamai modupita olota tonggo umroh. Hamalomai uma popotombotolio uma oto Arab Saudi wau uma mohualingai.
2: Tahuda lomongo panggola. Didinggai loli wala iyo loboli.
1: Lesung hilang, antan patah. Artinya, ditimpa kemalangan terus-menerus.
0: Odu olo, ito donggo lamia tia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Perumda tirta limutu lo otanggulai, udonggo lanto-lanto ngapolo dulahe odie, modata tama susah mootaputa luhe beresi. Ngopohia uhipolaya niat tolohu taluhu ode bele-bele alo wau olo mahipodepidepita taluhe beresi ode tapalalu lo taluhu. Uma lo kalajahe lumo wolo Polres Tolimutu, SPN Polda, BPBD wau balai sungai tohu londalo. I direktur lo Perumda Tirta Limutu Tommy Hendra Said lo otanggulai. Upanalu lo taluhe beresibuti, toi landala lo boliohuto, mootilango, pulubala, dungalio, bongomeme, limboto barat wautilango. Inlangilio taluhu Perumda Tirta Limutu, ma lo kalajahe lumo wolo Perumda Tirta Kota. Alihu, mootuhe tataluhu. Sabu, ma ilo duhenga tapalalu lo taluhe beresi. Pohile lio ude bomohe mati taluhu. Po uda ode potubu wau uilu molo. Pohile lio ode tama susalo taluhe beresi hu amo pola puru ode pamalenda.
2: Lumadu lomo panggola.
5: Bo ode lo polihu lo tundu.
1: Seperti mandinya timba, artinya asal mandi.
0: Odu olo ito nonggola mia tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitio. Ou woluo lo laboratorium kesehatan masyarakat mia lo lepkesmas palalu daatohu ngola iati. To umai pengotawala panyaki wali-wali to ilanggango. Ika para lo UPTD Balai Lepkesda Provinsi Abdul Razak Yahya Olii lo otanggulai hasili palakisa lo laboratorium umai pengotawala panyaki uma wali-wali to ilanggango alihu mahu au nemalio udilata palalo. Wau, hasili pala kisah lo laboratorium buti umali didihu lo tenaga kesehatan to umrawati. Mau ito lo pohile lio to udipotapala lo umahu ame ipala kisah. Alihuma mo patato panyaki u wali-wali to ilanggango mialo panyaki uma duto-duto lo.
2: Lumadu lomo panggola.
1: Bo ode lo luwa dipilandanga.
5: Seperti cacing ditarik, artinya kurus kering.
0: Mengudula awa mengutato, tanu bo o odimola uma pilopo sambe umai lamia tia to hianga betia. Insya Allah poli de mududunga ya to hianga peendamain.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.

Sejuk. Itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tuo Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Menawarkan pemandangan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional.

desa penghasil kopi Kawah Daun, batik tulis berbahan dasar ampas kopi, serta menjadi 50 besar Anugerah Destinasi Wisata Indonesia 2022. Salam datang di Nagari Tuo, Pariangan.

0: asal usulnya itu kan agak cerita yang menyedihkan gitu. Karena menurut ceritanya dulu di Nagari Pariangan ini, kita itu kan disuruh tanam paksa itu kopi karena udaranya di sini cocok. Jadi mayoritas masyarakat di sini nanam kopi karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu, dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat, dan timbullah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, yaitunya kawa daun. Kalau proses pembuatan kopi kawa daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Kopi yang kami pakai untuk sekarang ini untuk membuat kawa daun itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lebar-lebar dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan kopi yang kita ambil, jenis kopi, bentuk kopi yang kita ambil, kopinya tidak, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Karena kalau terlalu muda rasanya agak pahit, kalau terlalu tua itu agak hambar. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah ranting kita ambil itu. Ini nih Mbak, apa jenis kopi yang akan kita ambil ini? Jadi kopinya ini kan ini muda ini. Kita tidak memilih yang muda tapi dan juga tidak tua. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah ranting kayak gini. Nah, seperti ini kita ambil ini kan. Nah, ini sudah bisa dipetik ini. Gini.
1: Harus satu-satu, Bang.
0: Iya. Nah, kalau yang di belakang ini kita ambil, kalau warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang, agak hambar gitu rasanya.
1: Kalau segini?
0: Itu agak pahit. Agak pahit. Kayak ini pun juga belum, kan daunnya masih lembek ini. Kalau ini kan baru udah. Ibarat orang ini, Mbak ya. Orang udah umur 35-an udah enggak goyah lagi pendiriannya gitu.

0: ada mapan.
1: Semakin muda kayak gini semakin pahit bang?
0: Iya, semakin pahit ya.
1: Kalau ini rasanya yang sedang?
0: Enggak, itu juga pahit.
1: Ini pahit? Nah,
0: jadi yang di tengah-tengahnya tadi yang kita ambil ini baru ini yang bagus.
1: Jadi teksturnya harus agak kaku gitu ya bang?
0: Warnanya tuh lebih hijau itu, hijau muda. Terus kita apa? Kita ambil daun kopi, kita tusuk, dan baru kita prosesnya untuk pengasapan. Pengasapan biasanya membutuhkan waktu yang lama sih. Paling kurang itu 7 hari untuk proses pengasapannya untuk mendapatkan rasa yang lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita proses, kita rebus dengan air mentah. Langsung dimasukin ininya, masukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan. Dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu, dan tergantung selera. Minum kawah daun karena penyajiannya secara tradisional nih. Kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa. Jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke zaman tempo dulu lah gitu. Nuansa gitu lah yang dirasakan sama pengunjung sama ini yang merasakan minum kawah daun.
1: Oh gitu ya bang ya, proses pembuatan kopi kawah daun.
0: Iya, seperti itu yang kita bikin tadi. Nah ini kawah daunnya datang. Ini mbak, silakan
1: ya,
0: disisipin mbak.
1: Dari cara penyajiannya udah unik nih bang. Biasanya kan pakai cangkir ya bang ya. Tapi ini pakai tempurung kelapa, kenapa nih bang?
0: Karena dari tempurung kelapa, leluhur kita memakai dulu tempurung kelapa. Kenapa? Karena tempurung kelapa. Kalau cangkir itu tuh harganya cukup lumayan mahal semasa waktu dulu itu kan. Jadi hanya bangsawan yang bisa minum pakai cangkir. Jadi kalau orang dulu tuh banyak penyajian minuman tuh pakai batok kelapa dan bambu. Nah jadi ini mbak, kita di kawah daun ini bisa penyajiannya kayak pakai gula pasir, dan terus ada gula aren. Ada juga campuran yang lain sih kayak jahe, susu, terus kayak kawah telur itu yang spesial di sini.
1: Kalau gitu langsung aja kita cobain bareng ya bang ya?
0: Iya silakan.
1: Saya boleh.
0: Iya, dicobain dulu mbak. Gimana mbak?
1: Menurut saya nih bang, kopinya ini jembatan nih bang, buat orang yang nggak suka teh sama nggak suka kopi bang.
0: Iya.
1: Jadi dia di tengah-tengah nih bang rasanya. Terus ada juga nuansa-nuansa asapnya nih bang. Itu karena tadi daunnya diasap.
0: Iya karena dia asap tadi. Nah, tapi kita bisa tambahin ini mbak, pakai gula aren biar agak manis-manis sedikit. Coba nih mbak, mau gula aren apa gula pasir?
1: Gula aren bang. Menikmati kopi di tengah pemandangan teras ring sawah membuat hangat suasana. Ditambah penyajian dengan menggunakan gelas batok kelapa ini memang menambah cita rasa dari kopi kawah daun.
0: Gimana mbak kalau yang dikasih gula aren ini rasanya?
1: Biarpun dikasih gula aren bang, menurut saya ini nggak terlalu manis juga. Jadi tetap dapat rasa originalnya itu.
0: Nah, jadi di sini kami kalau untuk bijinya, biji kopi itu sendiri, ampasnya itu, udah sisanya itu kami jadikan untuk pewarna batik ampas kopi. Jadi aromanya dari ampas kopi itu 25 kali cuci baru hilang. Gitu.
2: Pemikiran orang Nagari Pariangan terbilang kreatif karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat
1: menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi. Salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik.
3: Pertamanya kami terinspirasi ada seorang dosen, Ibu Rina. Dia melihat kopi yang banyak retur dan buang kopi yang dibuang oleh para kedai-kedai kopi yang dibuang sembarangan. Jadi kami berpikir, kenapa ampas kopi tidak dimanfaatkan? Terus kami proses dan kami sampai teliti dari awal sampailah kami menjadi sebuah pewarna ampas kopi dari bahan alam yang tidak mencemari lingkungan. Proses pewarnaannya setelah kain kita lorot, tentu ada sisi dasarnya putih. Dan putihnya itulah kita rendamkan ke ampas kopi yang menjadi pewarna seperti coklat-coklatan seperti itu.
1: Sekilas, batik tulis ini tidak berbeda dari batik tulis lainnya. Namun, batik berbahan ampas kopi ini memiliki ciri khas khusus, yaitu pada pewarnaannya.
3: Istimewanya itu dari wanginya itu loh. Beberapa kali kita cuci masih tetap dengan wangi kopi. Jadi kita kalau memakannya merasa adem, nyaman gitu. Tapi proses kalau ampas kopi itu lebih bersahabat dengan alam. Dia tidak akan mencemari lingkungan. Nah inilah beda kami dari yang lain. Kami itu motif itu kami ambil dari naskah-naskah kuno atau tambo-tambo yang ada di Nagari Pariangan. Dari dulunya dari nenek moyang itu sudah ada orang produksi motif, orang produksi batik di Nagari Pariangan. Jadi dengan adanya para ilmuwan menggali motif-motif dari naskah tersebut, kami mulai kembali bangkitkan kembali motif yang ada di Nagari Pariangan. Jadi motif itu tersendiri itu punya nama, punya arti, bukan sembarangan motif. Kalau dari UMKM kami menggandeng dari pemerintah Nagari. Kami mengusulkan ke pemerintah Nagari membuat sebuah galeri seni buat menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan. Dan pemerintah Nagari menanggapi. Mereka menganggarkan pembuatan galeri seni. Sampai sekarang sudah siap dan galeri seni itu bisa menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan, batik khususnya.
1: Keindahan, cita rasa, dan estetika menjadi kekuatan terbaik yang dimiliki Nagari Tuo Pariangan. Semoga tetap lestari.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Kita akan bersama kembali dengan informasi-informasi lainnya di Perempat RRI Gorontalo, Sahabat Budaya. Untuk yang ingin bersama kami, ada informasi-informasi yang update dari portal rri.co.id. Nah, Sahabat Budaya dari daerah Gorontalo juga kami hadirkan informasi yang nanti akan digelar kegiatannya tanggal 5 ya, tanggal 5 September, itu berkaitan dengan Hari Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini. Nantinya ada rangkaian dari kegiatan RRI Fest 2026 Sahabat Budaya, yaitu cek kesehatan gratis dan donor darah. Cek kesehatan gratis itu kerjasamanya dengan Puskes Kota Tengah. Pelaksanaan kegiatan ini juga mendapat dukungan dari IDI atau Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo yang menurunkan sejumlah dokter spesialis untuk memberikan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat dihimbau bisa berpartisipasi ya, Sahabat Budaya, dan menyukseskan dua rangkaian kegiatan ini. Karena melalui kegiatan ini, RRI Gorontalo ingin menjadikan momentum peringatan hari ulang tahunnya ke-81 sebagai ruang untuk memperkuat kepedulian terhadap kesehatan dan kemanusiaan, sekaligus mempererat hubungan antara RRI dan masyarakat. Informasi-informasi update untuk kegiatan-kegiatan RRI Gorontalo, Sahabat Budaya, dalam rangkaian Hari Radio, terus juga RRI Fest, dan nantinya akan ada pelaksanaan Bintang Radio, itu ada di rri.co.id.

0: Sahabat budaya di Makassar ada ya dari Toraja sampai dengan Papua ada tradisi unik dalam pengawetan jenazah di Indonesia. Karena memang Indonesia ini dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya dan tradisi yang sangat luas. Jadinya di sejumlah daerah ada masyarakat yang masih mempertahankan ritual luhur yang berkaitan dengan kematian. Salah satunya adalah tradisi memperlakukan dan mengawetkan jenazah dengan cara yang berbeda dari pemakaman pada umumnya. Tradisi suku Dani di Lembah Balim di Papua Pegunungan itu juga masih punya tradisi seperti ini, sahabat budaya. Jadi jenazah diawetkan biasanya punya warna gelap dan ditempatkan dalam posisi duduk meringkuk. Proses pengawetan dilakukan dengan metode pengasapan. Setelah ada yang meninggal, bagian tertentu dari tubuh jenazah itu dikeluarkan. Tubuh kemudian diberi minyak babi dan ditempatkan di dalam rumah honai untuk diasapi menggunakan api kecil. Dan proses tersebut, sahabat budaya, bisa berlangsung selama berbulan-bulan hingga tubuh menjadi kering dan mengeras. Dalam prosesnya juga masyarakat menggunakan bahan-bahan alami seperti getah pohon dan minyak nabati yang dipercaya membantu memperlambat pembusukan. Tradisi ini, sahabat budaya, diperkirakan sudah berlangsung lebih dari 300 tahun. Tetapi praktik ini tidak diperuntukkan bagi semua orang. Pengawetan itu biasanya dilakukan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Contohnya kepala suku atau tokoh yang memiliki kedudukan penting dan sangat dihormati dalam masyarakat. Oke, sahabat budaya, masih ada lagi tradisi-tradisi unik lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan Anda bisa baca, ya, Anda bisa baca informasi-informasi seperti ini, sahabat budaya, yang update, teraktual, dan tidak hoax, ya. Jadi informasi seperti ini bisa Anda akses di portal resmi terpercaya kami, rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, kain tapis menjadi salah satu kain tradisional yang kuat dengan identitas budaya Lampung. Pembuatannya menggunakan teknik tenun yang kemudian dihiasi dengan sulaman benang emas. Motif pada kain ini dapat menampilkan bentuk geometris, tumbuhan, maupun unsur-unsur simbolis lainnya. Tapis digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan menjadi bagian dari busana tradisional. Kain ini juga memiliki nilai sosial dan budaya bagi masyarakat Lampung. Keindahan motif serta teknik pembuatannya pun membuat tapis dikenal sebagai salah satu warisan tekstil Nusantara. Demikian Pas Jam 12 waktu Indonesia Tengah.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
2: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
3: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Ayua. Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut. Sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum. Pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara Syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara Syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida'a atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
1: Heluma artinya mufakat. Iloheluma artinya dimufakati. Piloheluma artinya kesepakatan. Heluma adalah produk dari dulohupa atau musyawarah. Seorang pemimpin wajib berbuat baik dan bersungguh-sungguh melaksanakan segala apa yang telah disepakati oleh seluruh peserta musyawarah, meskipun dirinya sendiri berbeda pendapat dengan apa yang telah disepakati. Orang tua-tua dulu tidak berdasar pada pendapat mayoritas, tetapi lebih mengutamakan nilai kebenaran dari suatu pendapat, sebab belum tentu pendapat mayoritas adalah yang paling tepat. Logika dan hati nuranilah yang diutamakan demi kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan seseorang.

Cuaca panas itu biasanya di kendaraan kita butuh yang nyaman ya. Yang nyamannya ini bukan hanya tempat duduk di jok mobil atau AC, tetapi suasananya. Nah, aroma mobil. Biasanya ada parfum mobil yang membuat kabin tetap wangi dan nyaman. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, parfum mobil itu menjadi salah satu aksesoris yang banyak digunakan untuk membuat kabin terasa lebih segar dan nyaman. Tapi memilih parfum mobil itu ternyata nggak cukup hanya berdasarkan aroma yang disukai, loh, sahabat budaya. Karena kalau aromanya terlalu menyengat, justru itu bisa membuat perjalanan terasa kurang nyaman. Olehnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memilih parfum untuk kendaraan, yaitu parfumnya yang tidak terlalu menyengat, terus disesuaikan dengan karakter pengguna mobil, dan memperhatikan jenis parfumnya, terus tidak hanya mengejar wangi yang tahan lama. Karena parfum yang tahan lama ya belum tentu menjadi pilihan terbaik. Nah, bagaimana karakter aromanya yang setelah beberapa hari digunakan? Ada sih parfum yang awalnya sangat wangi tapi kemudian berubah menjadi terlalu tajam. Nah, kalau memungkinkan bisa memilih produk yang aromanya tetap nyaman meski digunakan di dalam waktu yang lama. Oke, ada lengkapnya sahabat budaya. Itu bisa

0: Kondisi kawasan Benteng Oranye tidak seperti dulu lagi. Kini tampak berubah setelah dilakukan berbagai penataan. Jika sebelumnya, pengunjung yang datang hanya khusus untuk langsung melihat seperti apa bentuk dari Benteng Oranye, kini pengunjung bisa sekaligus memanfaatkan tempat ini untuk bersantai. Karena beberapa fasilitas telah disediakan, diantaranya tempat duduk untuk kapasitas yang banyak, pondok kecil, termasuk juga dibangun sarana ibadah yaitu musola.
1: Saya lihat di Gorontalo ada tempat bersejarah yang lumayan juga bagus. Apalagi kata orang di depan, di dalam sana itu ada tempat waktu zaman apa penjajahan, masih tempat penyimpanan orang-orang yang sudah dibunuh. Jadi kita bikin tambah penasaran lagi. Makanya saya tadi naik sana, keliling sampai di atas, walaupun capek.
0: Penataan kawasan Benteng Oranye ini dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo pada wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Penataan lingkungan Benteng Oranye dilakukan pada tahun 2016 lalu dengan dana APBN yang dipergunakan sekitar Rp1.167.000. Hampir 4 bulan proyek ini dikerjakan, dan masyarakat pun memberi apresiasi kepada Balai Pelestarian dan Cagar Budaya yang tetap peduli terhadap keberadaan Benteng Oranye yang menjadi salah satu objek wisata bersejarah di Provinsi Gorontalo. Bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sendiri, keberadaan Benteng Oranye yang ada di Gorontalo Utara tentu memberikan dampak positif terhadap pengembangan sektor pariwisata di daerah ini. Sehingga pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus berupaya mengenalkan Benteng Oranye ini ke masyarakat luas lewat kampanye-kampanye promosi yang dilakukan.
2: Gorontalo Utara yang sekarang ini sedang kita kembangkan sama-sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Yang sekarang ini mereka telah merenovasi itu dan membuat tempat itu menjadi indah. Memang sejak tahun lalu kita sudah buat master plan ya untuk pengembangannya ke bawah. Itu sudah selesai dan insya Allah tahun depan ataupun ke depan itu kita akan kembangkan sehingga dia menjadi salah satu kawasan wisata peninggalan sejarah di Gorontalo Utara.
0: Pak Lagani Lamala, penjaga Benteng Oranye ini. Sudah puluhan tahun warga pendatang dari Bau-Bau Sulawesi Tenggara ini dipercaya pemerintah untuk menjadi penjaga Benteng Oranye. Bersama anaknya, lelaki 67 tahun ini setiap hari merawat Benteng Oranye, termasuk selalu membersihkan kawasan sekitar benteng. Dalam merawat benteng, Pak Lagani mengaku tidak bisa melakukannya dengan sembarangan saja. Perlu kehati-hatian, karena ini sebuah cagar budaya yang tidak boleh dirusak. Pak Lagani menuturkan, selain wisatawan Nusantara, banyak wisatawan mancanegara yang sudah berkunjung ke benteng yang dibangun bangsa Portugis ini. Jika ada pengunjung yang bertanya, ia pun menceritakan sejarah benteng sesuai yang ia ketahui.
3: Ramai di sini. Ini cuma satu dua orang ini yang sudah habis hari raya ini.
4: Tapi banyak juga turis asing.
3: Iya ada. Jerman juga ada. Belanda. Jepang. Yang datang di sini.
0: Sejumlah misteri Benteng Oranye yang kabarnya sampai saat ini belum terpecahkan menjadi perhatian para peneliti sejarah berkunjung ke benteng ini. Menurut Pak Lagiani, pernah ada peneliti dari Jakarta datang meneliti. Kemudian sempat menduga di salah satu sudut benteng terdapat jalan rahasia tembus hingga ke pesisir pantai Kuandang. Sayangnya, penemuan tersebut tidak ditindaklanjuti lebih jauh lagi.
3: 1,75 meter. Habis itu. 1,75 meter baru kita itu dapat itu apa sudah dapat batu itu yang ala lapis dengan bagus rapi gitu. Habis kita angkat batu ini kelihatan sudah ada misil di dalam, so itu yang tidak berani itu dibongkar gitu. Itu pulang saya semua ambil apa alat itu. Ini soal ini belum ini kena dia tahan saya. Dia bilang jangan dulu. Nanti katanya ada apa-apanya ini dalam ini. Karena dia sudah dapat mesel-meselnya itu bagus nih. Putih yang di dalam ini.
0: Benteng Oranye tepatnya berlokasi di Desa Dambalo, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Jarak dari kota Gorontalo sekitar 61 km atau memerlukan waktu 1 jam lebih menggunakan kendaraan untuk menuju benteng ini dari pusat kota Gorontalo. Menurut sejarah, benteng ini dibangun Portugis pada tahun 1630 Masehi. Portugis menggunakan tenaga rakyat untuk mengangkat berbagai material sebagai bahan dalam membangun benteng, seperti batu karang, batu gunung, pasir, kapur, serta getah dari pelepah daun rumbia sebagai perekatnya. Sayang sebagian bangunan dari benteng ini telah dirusak, diperkirakan akibat perang. Keberadaan benteng Portugis di Gorontalo, baik benteng Oranye maupun benteng Otanaha yang bentuknya hampir serupa, menunjukkan bahwa wilayah Gorontalo memiliki sumber daya alam yang bisa menyejahterakan masyarakat jika dikelola dengan optimal. Karena pasti bangsa penjajah dahulu seperti Portugis datang ke tanah Gorontalo karena tertarik dengan kekayaan alam dan hasil bumi yang ada di daerah ini.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
1: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja kok ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
1: Ya, mama dong.
2: Napa papa sana?
1: Papa.
3: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh. Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Pukul 12.46 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 dari Gorontalo.
1: Cuma karena Birman beracun.
0: Sahabat budaya, kita udah tahu kalau yang namanya cabai itu di pasar minggu kemarin harganya naik ya 120-an. Tapi kalau kita menerapkan cara ataupun tips mau hemat cabai, penggunaan bahan ataupun apa namanya bahan-bahan untuk masak di dapur, biasanya ibu-ibu nih yang paling galau kalau ada kenaikan bahan-bahan masak seperti itu ya. Jadi tipsnya dari saya, cabainya diiris lebih tipis supaya satu atau dua cabai itu bisa menyebar ke seluruh masakan. Tetapi perbanyak bumbu pendamping dan campurkan tomat untuk menambah rasa segar sekaligus volume sambalnya atau bumbunya. Nah, kalau di akhir masakan bisa juga memasukkan cabai ya, kalau ingin aroma dan sensasi pedasnya lebih terasa. Simple sebenarnya, dan emang kalau orang Gorontalo belum makan namanya kalau belum makan nasi yang pedas. Kita akan teruskan kebersamaan di siang ini, siang cukup panas. Silahkan Anda mencari sesuai trik Anda bagaimana biar panas ini tidak terasa banget ya. Biasa ada orang yang minum air kelapa muda, es kelapa muda, atau ada yang lagi nongkrong di ruangan-ruangan yang ber-AC. Kita akan ke lagunya Ika Ibrahim.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Sahabat budaya, kami akan menantikan terhubung dengan teman-teman yang ada di Korwil 5 untuk jadwal kita setiap hari Kamis, yaitu Magota Bacirita. Masih ada satu lagu lagi, sahabat budaya.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ajak Anda bersama-sama dengan RRI Tahuna untuk mengikuti Bagota Bacirita hari ini.
1: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat siang untuk yang ada di Manado, Pro 4 RRI Manado, Pro 4 RRI Gorontalo, Pro 1 RRI Talaut, bahkan juga kita yang ada di Pro 1 RRI Tahuna. Kita berjumpa lagi dalam siaran berjaringan budaya Korwil 5. Dan untuk kali ini pelaksanaannya tentu dari RRI Tahuna. Olahraga pendengar RRI bukan hanya tentang meraih kemenangan, tetapi juga tentang membangun disiplin, ada mental, sportivitas, serta prestasi generasi-generasi muda tentunya. Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam waktu dekat akan menjadi tuan rumah Sangihe Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 29 September sampai dengan 3 Oktober 2026. Kejuaraan ini tentunya menjadi momentum penting bagi perkembangan olahraga Taekwondo di Sangihe, sekaligus membuka kesempatan bagi para atlet untuk menguji kemampuan dan meraih pengalaman bertanding. Seperti apa kegiatan ini pendengar RRI? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Tahuna. Yang pertama ada Bapak Jeffrey Vincentus Tayu SE selaku Ketua Panitia Sangihe Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026. Selamat siang.
2: Siang.
1: Bagaimana kabarnya hari ini, Kak Jeff?
2: Ya, luar biasa. Sangat sehat.
1: Sangat sehat ya. Walaupun memang kesibukan cukup padat pasti ini ya. Beberapa hari terakhir ini. Tetapi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu bersama kami tentunya.

0: bisa mengikuti siaran Magota Bercerita ini melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan YouTube RRI Tahuna Official. Langsung saja kita ke Ketua Panitia Kak Jeff. Kami sapa Kak Jeff saja ya.
1: Ya.
0: Oke. Kak Jeff, apa yang sebenarnya melatar belakangi digelarnya kegiatan Sangiha Taekwondo Open Championship Bupati Sangiha Cup 2026 ini?
1: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi, memang latar belakang paling utama adalah pengembangan atlet, terutama di daerah yang kita cintai, Sangihe ini, karena banyak potensi dari anak-anak muda kita, baik dari tingkat pelajar, mahasiswa, ataupun yang sudah bekerja atau sementara mencari pekerjaan, semua ada potensi dan bakat-bakat tersimpan yang harus kita salurkan. Makanya kita buat event di daerah kita sendiri, terutama itu untuk mengembangkan dan melihat potensi ini apakah mereka betul-betul bisa atau masih tahapannya dari mana, kita harus lihat. Jadi intinya di situ, selain kita juga mengukur yang anak-anak didik kita saat ini yang sudah aktif di taekwondo. Kadang kita kalau mau bertanding di luar butuh biaya yang besar. Nah, makanya tidak semua bisa
0: Ikut.
1: ikut, yang ada dana bisa ikut, yang tidak ada dana tapi ada potensi mereka tidak bisa ikut karena kekurangan dana. Nah, kalau kita buat di daerah kita sendiri otomatis biaya kan lebih kecil. Dan kita tetap bisa mengukur kemampuan dari anak-anak didik kita ini. Nah, karena ada yang bagus tapi tidak ada dana. Nah, kalau kita buat di sini, dia bagus, dia lihat, dia tampil apa betul-betul bisa atau masih dia bisa mereview dia punya diri apa masih kurang. Itu sudah pas. Itu
0: Oke.
1: sih dia
0: Yang
1: utamanya.
0: melatar belakangnya ya.
1: Ya.
0: Oke, kemudian apakah ini perdana ini Kak Jeff atau mungkin di tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah dilaksanakan?
1: Kalau ini memang perdana
0: Perdana.
1: untuk Sangit sendiri. Ya.
0: Berarti tanggal 29 September sampai 3 Oktober
1: 3 Oktober.
0: 2026, 5 hari berarti ya pelaksanaan.
1: 5 hari pelaksanaan.
0: Bertempat di mana ya?
1: Ya, di Gor Membara.
0: Gor Membara
1: Ya.
0: yang ada di Manente ya.
1: Ya.
0: Oke. Baik, untuk pendaftaran peserta sudah dibuka sejak kapan ini, Kak Jeff?
1: Pendaftaran sudah dibuka sejak 2 minggu lalu. Kita sudah buka pendaftaran secara menyeluruh. Jadi sudah ada beberapa kontingen yang
0: Mendaftar.
1: mendaftar.
0: Berakhir kapan untuk pendaftaran?
1: Biasanya berakhir 1 minggu sebelum tanggal pelaksanaan.
0: Oke,
1: Ya,
0: baik.
1: jadi
0: Satu minggu berarti 29 kurang 6 hari lah begitu ya.
1: 22.
0: 22, oke, 22 September. Baik. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi atlet atau klub untuk mengikuti kejuaraan ini?
1: Yang pertama tentunya dari segi organisasi, kita adalah Taekwondo Indonesia, PBTI, organisasi pusat. Dan kita yang buat event ini di bawah naungan PBTI dan KONI. Jadi syarat utama dojang atau tempat latihan itu harus di bawah PBTI. Kan Taekwondo ada berapa organisasi dan kita di organisasi PBTI dan di bawah naungan KONI. Itu syarat utama. Dan kedua memang yang terdaftar di TI Sulawesi Utara dan juga kita ini terbuka juga untuk TI Gorontalo dan provinsi yang terdekat macam Maluku.
0: Jadi
1: Ya.
0: boleh dari luar-luar daerah juga mendaftar ya.
1: Iya, provinsi 5 provinsi terdekat kita undang.
0: Kemudian apa lagi syarat-syarat yang perlu?
1: Atlet harus sudah latihan di taekwondo, ya minimal sudah pernah ujian kenaikan tingkat. Jadi untuk sabuk putih belum bisa. Dia minimal sudah 1 kali ikut kejuaraan. 1 kali ikut ke ujian kenaikan tingkat. Jadi sudah minimal sabuk kuning. Kan kalau di taekwondo habis sabuk putih, dia naik ke tingkatan sabuk kuning. Nah, atlet-atlet yang ikut kejuaraan, minimal dia harus sabuk kuning. Dan nantinya juga syarat utama itu kan, kita juga ada pendaftaran di situ. Ada pernyataan dari orang tua mengizinkan anak didik ini untuk ikut event kita di sini.
0: Kalau untuk pendaftaran, berapa DP biayanya?
1: Pendaftaran kita ada dua kategori.

0: Jadi supaya kita membuat anak-anak mentalnya juga tidak, ya maksudnya kita buat dua kategori ini, satu kategori pemula dan satu prestasi. Karena kalau kita harus bisa anak yang baru latihan dan anak yang sudah sering, sudah lama
1: Mengikuti.
0: latihan, sudah sering mengikuti. Nanti kalau kita gabung cuma satu kategori, nanti anak yang baru latihan, dia ketemu dengan yang sudah profesional, kasihan, mentalnya akan jatuh. Dia mau berkembang tapi sudah kalah mental karena dapat lawan yang sudah mahir. Jadi kita pisah dua kategori, pemula dan prestasi. Untuk pemula, dia punya biaya pendaftaran Rp350.000 per atlet. Untuk prestasi, Rp400.000 per atlet. Ya, itu kayaknya sudah paling terendah untuk Sulawesi Utara kalau event pendaftaran dari yang kita buat sekarang ini. Karena event-event yang lain rata-rata sudah 400 ke atas. Ya.
1: Untuk pendaftaran satu atlet ini
0: Pendaftaran
1: ya.
0: satu atlet.
1: Karena tadi sudah disinggung terkait dengan PBTI, di sini juga kami sudah bersama dengan Sekretaris Pengurus Taekwondo Indonesia Sangiha. Kita sapa apa ini? Kak Eli atau?
2: Eli.
1: Oh, boleh.
0: Benar, Eli.
1: Benar, benar, betul. Karena memang dosen juga di Polnustar yang bertempat di Manganito berarti ini.
2: Manganito dan tahun.
1: Oh, dua-duanya berarti tahun ada yang Manganito. Oke. Benar, Eli. Apa arti penting kejuaraan ini bagi perkembangan taekwondo yang ada di Sangiha?
2: Ya, baik, terima kasih. Mengulas sedikit ya tentang sejarah berkembangnya taekwondo di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Itu dari tahun yang sudah di-SK-kan oleh PBT itu dari tahun 2011-2012 sampai juga sampai sekarang. Dan masing-masing pengurus yang dipercayakan pada waktu itu dan sekarang punya program. Ya, salah satunya program adanya event yang spesial, dalam artian spesialnya adalah event pertandingan open turnamen yang diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan puji Tuhan di tahun ini bersama dengan Sabam Jeffrey, ya selaku juga pengurus Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dipercayakan sebagai panitia, ketua panitia penyelenggara Bupati Cup untuk Taekwondo Open Turnamen ini, merumuskan ya bagaimana memang harus ada kegiatan ini, bagaimana DP jalan keluar, kegiatan ini harus ada di Sangihe. Sehingga tahun ini di tanggal 29 sampai tanggal 3 ya kita akan melaksanakan kegiatan itu. Pada prinsipnya pengurus Taekwondo itu mendorong semua dojang, mendorong semua pelatih untuk bagaimana memang betul-betul ada atlet-atlet yang lahir dari Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengharumkan Kabupaten Kepulauan Sangihe lewat event-event yang ada seperti ini. Itu, Kak.
1: Baik, kemudian bagaimana kondisi pembinaan atlet Taekwondo Sangihe sampai dengan sejauh ini?
2: Ya, untuk saat ini masih terpusat pada dojang Sangihe Taekwondo Club ya, yang dilatih oleh Sabam Nim Jeffrey yang ada di kompleks SMA 1. Jadi semua terpusat dan sekarang sudah ada 3 dojang ya, satu terpusatnya ada di Tahuna, kemudian duanya di Utaworano dan juga di Peta. Jadi semua persiapan pertandingan itu semuanya ada terpusat di Tahuna. Dan kesiapan mereka memang untuk atlet Sangihe ini selama mengikuti event yang ada akhir-akhir tahun ini, atlet Sangihe itu membawa prestasi.
1: Okay.
2: Itu sangat jelas sekali ya, dari misalkan di bawah 50 atlet ya, kurang lebih 35 atlet itu mendapat medali. Artinya bahwa atlet kesiapan kita ini untuk menghadapi event yang ada di Tahuna, yang ada di Sangihe ini memang sudah siap, gitu. Jadi kami mensupport ya para pelatih, Ibu Ketua juga mendorong hal itu agar supaya menjadi tuan rumah yang betul-betul siap juga sebagai tuan rumah yang siap untuk menyiapkan atlet-atlet yang dari Sangihe.
1: Oke, kalau berbicara prestasi, prestasi untuk Taekwondo Sangya di mana saja ini? Tingkat provinsi ataukah sudah sampai ke tingkat nasional ini?
2: Ya, untuk atlet Sangya selama ini sudah berjuang membawa nama baik, ya, baik di tingkat provinsi, ya, baik diselenggarakan di Manado maupun di Tondano, Tomohon dan daerah lainnya. Juga pernah sempat juga atlet kami, kontingen kami itu sudah mengikuti event-event yang diselenggarakan di luar provinsi Sulawesi Utara. Kemarin juga di Kalimantan, ya,
0: salam
2: ya.
0: Internasional.
2: Itu internasional, tingkat internasional, dan juga Bali. Ya, Bali, ada ya,
0: Jakarta,
2: Pak? Jakarta juga. Ada itu tingkat internasional. Jadi memang atlet kita memang nyanda tidak dinyatakan bahwa hanya ikut-ikutan begitu, tapi memang betul-betul kesiapan mereka itu ada. Buktinya mereka memang membawa prestasi untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe walaupun tanpa ada dana lebih, ya, karena ada supporting dari orang tua yang menyupport sehingga biaya dan lain sebagainya untuk operasional keberangkatan maupun selama di sana, ya, supporting dari orang tua juga pun tidak lepas.
1: Oke, baik Kak Jeff, kalau ingin ditambahkan terkait dengan prestasi yang ada di Sangihe ini.
0: Ya, baik, terima kasih. Kalau kejuaraan-kejuaraan open turnamen, ya jelas kita prestasi sudah tidak terhitung. Dari semua event yang kita ikuti, seperti yang disampaikan oleh Pak Sek tadi, kita kalau bawa 26 atlet, paling cuma satu yang tidak dapat, yang lainnya dapat medali. Dan paling banyak itu medali emas juga selama ini. Nah, kemarin juga barusan kita baru selesai, baru 2 hari saya di sini, kita bawa 7 atlet ke Tomohon, wali kota, ke seri 2. Mereka sudah seri 2, kita baru mau seri 1.
1: Seri 1, ya. Tapi mudah-mudahan ada seri 2.
0: Amin, nah, itu harapan kita ke depan. Jadi kita bawa 7 atlet, 4 medali emas, 2 perak, 1 perunggu. Ya, tidak ada yang kosong, jadi semua terisi. Ya. Kemudian untuk Porprov, Pekan Olahraga Provinsi, yang terakhir, kita 5 atlet taekwondo, 4 atlet menyumbang medali, 1 yang tidak. Tingkat Pekan Olahraga Pelajar Nasional juga, kita mengutus 1 orang. Dia terbaik di Sulut, di kelasnya. Kan taekwondo pakai berat, under kalau kita. Jadi dia terbaik di undernya. Dia utusan dari Sulut, membawa Sulut ke pelajar nasional, tingkat nasional, tapi masih belum berhasil karena dia
1: yang dari lengan bukan
0: dari kolongan.
1: Oh, kolongan, iya betul. Kolongan. Kalau dari lengan yang itu kalau tidak salah silat atau karate, betul,
0: iya,
1: di kolongan.
0: Dari kolongan. Nah, kemudian yang tadi sudah disampaikan Pak Syek, kita juga di kejuaraan Liga Pelajar Nasional, kita kemarin membawa 3 atlet dan 3-3 juga berprestasi, 2 medali emas, 1 medali perak. Tahun lalu yang sudah sempat juga di sini kita. Dan yang terakhir itu kejuaraan internasional, kita 3 atlet menyumbangkan 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Itu di Kalimantan Timur. Itu.
1: Baik. Nah, kalau untuk pendaftaran sampai sejauh ini ada berapa peserta yang sudah mendaftar?
0: Sekarang ini kurang lebih sudah ada 500 di luar dari kita. Kalau kita sangir target 100 ini.
1: 100 atlet.
0: Iya. Okay. Ini yang sementara ini sudah ada 500. Tambah kita 100, 600.
1: Jadi sudah ada 600 atlet yang ikut mendaftar sampai.
0: Iya, ada. Yang okay. Sudah menyatakan ikut.
1: Ikut kompetisi.
0: Kompetisi. Ya.
1: Okay. Dari daerah mana saja? Atau cuma dari Sangihe?
0: Ada dari Bitung, dari Manado, dari Minut. Dari Kota Mobagu. Nah, masih banyak juga. Biasanya kita kalau event open turnamen begini, nanti mendekati
1: KT,
0: itu langsung tiba-tiba 2 kali lipat ya, banyaknya
1: pendaftar ya.
0: Iya, begitu.
1: Mudah-mudahan juga akan lebih banyak lagi ini ya, yang ya, mendaftar harap. Karena waktu masih cukup panjang juga ini. Masih di tanggal 3, kemudian itu nanti tanggal 22 ditutup.
0: 29. Iya, tutupnya
1: tanggal ditutup 22. Pendaftarannya tanggal 22. Apa saja persiapan-persiapan panitia menjelang pelaksanaan pada tanggal 29 September sampai dengan 3 Oktober 2026 ini?
0: Ya, yang paling utama dari segi perizinan, jadi kita saat ini sudah sementara mengurus, tapi secara internal dari organisasi bela diri taekwondo itu sudah ada izin resmi dari pusat sampai provinsi dan daerah. Jadi sekarang kita dari pemerintahan izin keramaian dan lain-lain semua kita rampungkan supaya tidak ada kendala masalah izin. Kedua ya perlengkapan. Perlengkapan ini ya di dalam arena ini kan kita memakai peralatan dan perlengkapan untuk pertandingan atlet yang dipakai oleh atlet ataupun wasit dan panitia. Nah itu kita sudah siapkan juga, panitia sudah terbentuk bagus semua. Dan yang paling agak kita harus membantu kontingen yang datang ke daerah kita, jadi kita ini memang masalah yang paling utama itu penginapan. Jadi penginapan itu kita sudah mulai rekap satu persatu dan kita sudah share ke grup-grup yang kejuaraan untuk Open Turnamen Bupati Sangihe Cup ini. Jadi kita sudah share semua penginapan yang ada di Sangihe ini, kita sudah share kapasitasnya tiap hotel, penginapan berapa kamar yang ready, satu kamar bisa tampung berapa, biayanya berapa, harganya berapa per kamar. Jadi semua hotel sudah terdata, bahkan kita juga tempat-tempat kos yang terdekat dan juga rumah-rumah kosong dari masyarakat yang siap dikontrakan dalam waktu seminggu lah kurang lebih. Jadi melalui media ini juga, kalau melalui sini juga kalau ada masyarakat yang rumahnya di seputaran Manente yang siap dikontrakan, ya bisa hubungi kami. Karena masih terus mencari, kita antisipasi penginapan kita tidak cukup. Karena kalau kita pengalaman kami sendiri berangkat dari Sangihe ikut kejuaraan di luar, kalau kita pernah bawa 40 atlet, yang berangkat itu sekitar 80 orang.
1: Karena ada orang tua ya?
0: Ada orang tua, coach, dan ofisial. Jadi kita juga perhitungkan yang begitu. Dari ada yang satu dojang aja sudah menyatakan 75 atlet. Aduh, kali 2 berarti 150
1: orang.
0: Okay. Ada yang menyatakan 200 atlet. Oh, langsung gila, luar biasa ini.
1: 400 berarti.
0: 400 gitu. Minimal ya, kurang lebih begitu. Jadi kita sudah jalan ke beberapa tempat di Manente, termasuk di Taman Teletubbies juga kan ada cukup ruangan
1: area, ya?
0: Area luas. Kalau itu kan bisa menampung banyak. Cuma memang kendala tidak ada tempat tidur. Nah, itu nanti kita coba pikirkan. Yang penting kalau ada tamu dari luar, pasti kita panitia harus buat yang terbaik melayani tuan mereka. Ya, walaupun jadi lawan di atas matras, tapi namanya tuan rumah, kita ya, harus melayani.
1: Harus dengan ramah ya melayani ya, juga.
0: Ini kan okay. Juga sebagai bentuk kepedulian kita sama taekwondo.
1: Kalau berbicara tantangan, adakah tantangan yang tentunya dihadapi selain tentunya tempat penginapan dari venue misalnya di GOR?
0: Ya, kalau selain penginapan, venue juga memang kita tantangannya, sebenarnya tantangannya itu cuma satu, di dana sih.
1: Oh, di dana.
0: Iya, karena putar-putar akhirnya di situ juga. Jadi dana. Kita di venue juga kita tidak ada arena yang cukup sesuai standar untuk buat kejuaraan. Kita harus sewa, kan butuh uang. Jadi kita harus sewa, kalau beli ya kita rasa enggak usah dulu lah. Kalau beli kita sewa dulu. Kemudian segala sesuatu persiapan ini kan kita harus punya dana awal. Dan juga memang dana yang siap terpakai. Ya, itu kita dari panitia sudah jalan cari dana. Misalnya penjualan kue atau makanan. Dan juga ya proposal yang semaksimal kita bisa jalankan. Nanti juga ada penjualan-penjualan. Ya, itu yang sementara kita laksanakan. Karena itulah yang masalah terbesar di dana.
1: Dana ya, ya. Kembali lagi ke dana berarti.
0: Ke dana.
1: Oke, kita juga akan menyapa ini Kak Jeff dan Ner Eli, teman-teman kita yang ada di Pro 4 RRI Manado, RRI Gorontalo, dan juga Pro 1 RRI Talaut. Baik, kita menuju ke Manado, Pro 4 RRI Manado.
3: Iya Kak Momo.
1: Iya, selamat siang.
3: Siang juga.
1: Oke. ini yang ada di perempat RRI Penado, tapi ledeng DP pernak-pernik yang ada di
2: Iya, itu
1: apa
2: juga.
1: ini DP
2: So malas mau cabu.
1: Penyiar pemuka tapi ledeng DP pernak-pernik
2: Iya.
1: di apa ini? Di mic ini. Oh,
2: Mik,
1: ini
2: iya.
1: sudah so bagus ini. Oke, sudah Palia DP muka. Kalau boleh tahu ini Deng siapa Kang di Manado?
2: Dengan Nyong Risla.
1: Nyong Isla.
2: Risla.
1: Risla, Risla.
2: Iya.
1: Baik, Nyong Risla. Baik, Nyong Risla, kalau ada yang ingin ditanyakan, mau menyapa juga kedua narasumber kita yang ada di studio, silakan.
2: Ya, selamat siang untuk kedua narasumber.
3: Siang.
2: Ada Bapak Ferry ya?
0: Jeffrey, Jeffrey.
2: Oh, Jeffrey.
1: Ya, Kak Jeffrey.
2: Iya,
1: Jeffrey dan Ner Eli.
2: Dan Ner Eli ya?
1: Iya, betul.
2: Iya, oke. Risla mau tanya nih untuk kedua narasumber. Apakah taekwondo ini bisa membantu membentuk mental bagi generasi muda? Apalagi ikut ajang seperti ini.
1: Itu saja, Risla?
2: Iya, itu aja.
1: Oke. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Risla ini, Mner Eri dan juga Kak Jeff ini. Apakah taekwondo atau ajang ini bisa membantu mental juga dari para atlet? Silakan, Kak Jeff dulu atau Mner Risla?
0: Oh iya, ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik dan sangat diharapkan ada yang bertanya begitu. Ya. Karena memang bela diri taekwondo ini memang yang paling penting di situ selain kita belajar bela diri, ya tentunya namanya bela diri kita pakai untuk menjaga diri.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian kan bisa juga kita salurkan di saat ada event kejuaraan, kita cari prestasi. Nah, selain bela diri dan prestasi, taekwondo itu memang ditekankan dia punya disiplin, mental, dan juga attitude. Ya, itu faktor-faktor penting dalam bela diri taekwondo. Nah, mental ini dengan adanya event, itulah kita melatih mental dari anak-anak diri kita. Apa dia mentalnya baik atau masih kurang, atau memang masih parah istilahnya. Kalau kita nilai ukur dari dojang, dojang itu tempat latihan atau klub latihan. Nah, di dojang kan kita sudah tahu anak ini.
1: Karakternya ya sebenarnya.
0: Mentalnya.
1: Oh,
0: ya,
1: mental,
0: karakter semua kita sudah tahu. Oh, tapi ini kita bicara mental. Mentalnya kita tahu. Apa dia memang orangnya hanya berani di tempat. Atau dia di luar pun dia bisa berani. Mentalnya tetap baik. Nah, kalau kita tidak mengikuti kejuaraan atau event begini kan susah kita mengukur. Karena kalau di dojang, di tempat latihan atau di rumah. Kan ketahuan anaknya itu sudah begitu memang dia. Nah, bagaimana kita mengukur mentalnya ini bisa lebih baik dengan ikut event ini. Nah, di saat dia ikut event akan kelihatan dia bertarung, bertanding itu di depan banyak orang dan dia menemukan lawan-lawan baru. Kalau di dojang tempat latihan kan sudah saling mengetahui.
1: Familiar lah ya.
0: Ah, ini oh dia kalau mau sparring tekniknya bagaimana, tendangannya begini, dia sudah paham. Tapi di saat dia main dengan orang yang belum pernah dia ketemu, di depan banyak orang, banyak supporter yang teriak-teriak, apa dia bisa atau tidak bisa? Di situlah nilai mental kita. Tapi semua kita sudah latih dan siapkan. Tapi kan namanya masing-masing orang ini berbeda.
1: Masing-masing anak juga
0: berbeda. Masing-masing anak juga berbeda. Jadi kita tolak ukur di situ. Jadi dengan adanya event begini, ya pasti mentalnya itu akan terukur. Dan memang tujuan kita dengan adanya event melatih mental mereka supaya lebih baik lagi. Supaya ada event-event lebih besar, mereka lebih siap. Biasanya tantangan di awal itu pada saat pertama mereka tuh bertanding. Itu tetap ada kompetisinya, ada ya belum bertanding sudah masuk keluar toilet. Nah, itulah. Ya, itu kira-kira jawaban dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Unir.
2: Oke, baik, terima kasih. Tidak jauh ya, sama halnya dengan Pak atau Sabam Jeffrey. Tapi pada prinsipnya, taekwondo itu seperti pendidikan informal. Nah, anak-anak itu dididik dari sabuk putih, masuk, mendaftar, dididik. Jadi di setiap dojang atau di dojang itu sendiri, punya aturan-aturan yang harus diikuti oleh peserta didik. Jadi dari kedisiplinan itu dilatih, diberikan pengetahuan, diberikan ilmu bela diri, juga ditempah di situ untuk jadi punya kepercayaan diri, punya jiwa petarung, dan juga tentunya selain jiwa petarung ya harus ditunjukkan mentalnya, betul enggak dia ini jiwa petarung. Jadi diuji mentalnya itu pada saat dia pertama itu antar mereka ya diuji apakah memang dilatih, dididik ini memang betul-betul punya attitude, punya disiplin dan juga mental. Jadi ketika mereka berhadapan, apakah mereka saling menghargai? Itulah filosofi taekwondo, mereka menghargai satu sama yang lain. Kemudian juga apakah si atlet ini atau si peserta ini apakah punya mental pada saat bertarung, jangan cuman hanya di luar saja, tapi ketika di sparring ataupun ketika mengikuti event dia so gugup, so tidak ada tendang ataupun sudah tidak ada lagi pukulan ya. Jadi taekwondo itu memang pada umumnya mereka dilatih memang di tempat di dojang untuk melahirkan atlet-atlet yang punya attitude, etika dan juga punya integritas untuk menjadi atlet yang betul-betul atlet punya bermental baja. Gitu.
1: Oke, baik Rizla, itu jawaban dari kedua narasumber kita. Mungkin ada pertanyaan yang lain?
3: Oh iya, terakhir Jo, Kak Mo ya. Kejuaraan ini apakah menjadi ajang mencari bibit unggul ataupun atlet-atlet baru yang ada di Sangihe?
1: Oke, apakah kejuaraan ini memunculkan atlet-atlet yang baru tentunya di Sangihe? Silakan Ner jadul Kang Ner Eli.
2: Ya, baik. Seperti yang programnya kepengurusan yang ada, jadi harapan yang diminta kepada setiap dojang yang ada bahwa timbulkan atlet-atlet yang betul-betul yang unggul untuk mempersiapkan diri dalam event yang seperti event-event yang akan diselenggarakan di tanggal 29 sampai tanggal 3 Oktober dan juga mempersiapkan diri untuk mencari bibit unggul menghadapi Porprov. Jadi kami inginkan agar supaya ada atlet-atlet baru atau atlet yang sudah lama yang punya apa punya kemampuan untuk bisa meraih prestasi dan juga bisa membawa mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Oke, silakan ditambahkan Pak Jeff.
0: Iya, kurang lebih sama begitu. Jadi mana prinsipnya memang kita buat event ini ada beberapa anak didik kita yang ya terlihat unggul. Nah, itu yang kita akan siapkan. Di mudah-mudahan di kejuaraan ini mereka bisa tampil maksimal sehingga bisa berprestasi dan mendapatkan juara. Nanti itu kan kita bisa bina lagi lebih untuk kejuaraan-kejuaraan yang lebih besar lagi kita akan ikut.
1: Oke. Ya. Rizla?
3: Iya.
1: Itu jawaban dari kedua narasumber kita. Mungkin ada pertanyaan yang lain?
3: Cukup pas.
1: Oh, cukup. Baik.
3: Iya.
1: Oke, terima kasih tentunya dari RRI Manado Rizla sudah bersama dengan kita. Iya. Cerita kita akan on the way. Perjalanan darat ini torang ke Gorontalo dari Manado. Selamat siang yang ada di Pro 4 RRI Gorontalo.
4: Selamat siang, Memulian.
1: Indah yang bertugas ini. Selamat siang Indah, bagaimana kabarnya hari ini?
4: Selamat siang juga Memulian, kabarnya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Oke. Noo Indah, silakan ke kedua narasumber kita terkait dengan topik yang kami angkat hari ini. Mungkin dari tadi sudah menyimak penjelasan-penjelasan informasi dari kedua narasumber, bisa saja ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan sih.
4: Iya, ke ini dulu kayaknya ke Pak Jeff ya, yang biru ya, nih, yang kostumnya biru, ketua panitia. Salam kenal Pak Jeff.
0: Ya, salam kenal juga.
4: Iya, tadi saya sudah mendengar latar belakang digelarnya apa itu Sangihe Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup ya?
0: Iya.
4: Iya, jadi keren banget itu tadi Bapak Sangihe dipilih sebagai lokasi kejuaraan yang mempertemukan atlet-atlet dari berbagai daerah. Tapi kalau tadi Bapak ada bilang dang ada berharap kalau ada Gorontalo yang tajum umurnya ndak ada.
1: Oh mungkin ini Indah dapat dengar so Kang.
0: Oh, ada.
1: Ada disebut oh, ada. Tadi Indah Gorontalo Pirwa.
4: Oh iya. Harap maklum soalnya di sini soalnya di sini juga lagi hektik sekali karena ada persiapan RRI Fest, Hari Radio, Bintang Radio.
1: Ada kegiatan-kegiatan ya.
4: Sama pasti dengan RRI tahun atau. Jadi memang ini cabang-cabang pikiran. Oke okay, Pak Jeff, ada lagi kalau memang itu Sota Cumu Gorontalo ya syukur no. Nah kalau tadi apa so disampaikan juga di kategori pertandingan itu dari usia-usia berapa ke atau di kategori bagaimana so Pak Jeff?
1: Oke okay. Mungkin boleh di
4: spill dulu iya.
0: Oke okay. Ya terima kasih atas pertanyaan. Jadi
1: Indah.
0: Oh Indah, ya kita juga 4 tahun di Gorontalo.
4: Oh alah.
0: Kurang dulu kerja di Bank Danamon di sana.
4: Oh iya.
0: Nah, jadi ada juga kita pe anak didik yang jadi pelatih di Gorontalo.
4: Oh iya.
1: Pak Jeff. Marbuta Imran Yahya toh. Soalnya saya palingan
0: ada Pinkan Kosal di. Dekat lapangan Taruna sana.
4: Oh, di Taruna. Nah. Patung Nani Wartabone. Iya.
0: Ya, betul sekali. Jadi memang kita ini terbuka untuk 5 provinsi yang terdekat dengan Sulut. Jadi termasuk Gorontalo, ada Maluku Ternate. Undangannya juga kita sudah sampaikan melalui pengurus Taekwondo Provinsi Sulut, mereka sudah sampaikan dan teruskan ke pengurus Provinsi Gorontalo, Taekwondo Provinsi Gorontalo. Dan juga ada beberapa dojang yang sudah saling kenal, kita sudah sering ketemu di event, kita juga sudah sampaikan secara langsung ke beberapa dojang yang ada di Gorontalo. Jadi memang ini terbuka untuk umum, 5 provinsi yang berdekatan dengan Sulut. Kemudian yang masalah kategori, ya tadi kita cuma secara umum sampaikan ada 2 kategori besar, yaitu untuk prestasi dan pemula.
4: Oh, okay.
0: Jadi kita pisahkan 2 kategori secara umum dulu, prestasi dan pemula. Kemudian di 2 kategori ini ada 2 kategori masing-masing. Jadi ada yang namanya Kyorugi. Kyorugi itu pertarungan. Ya. Kemudian ada kategori Pomse, itu ada seperti seni. Ya. Nah, lalu dari pengelompokan usia kita ada namanya Super Prakadet. Nah, Super Prakadet itu kita pakai kelahiran. Jadi kelahiran tahun 2021 sampai dengan 2022 itu masuk di Super Prakadet. Jadi dia usia-usia 4 tahun, 5 tahun. Jadi memang persiapan. Jadi mereka ada kejuarannya juga. Dan ini kejuaraan yang paling seru nantinya. Iya, paling rame, paling ribut dari supporter yang ada. Karena kecil-kecil. Masih kecil-kecil lucu ya. Kemudian ada Prakadet A, kelahiran tahun 2019 sampai 2020. Prakadet B tahun 2017 sampai 2018. Prakadet C kelahiran tahun 2015 sampai 2016. Nah, itu rata-rata SD. Dari kelas 1 sampai kelas 6, kadang kelas 5, kelas 6 sebagian sudah masuk di kadet. Kadet itu kelahiran tahun 2012 sampai 2014. Kemudian ada junior. Junior itu 2009 sampai 2011 tahun kelahiran. Jadi di bawah 17 tahun.
4: Nah, iya.
0: Dan yang senior di atas 17 tahun, 2008 ke bawah.
4: Ya, iya.
0: Itu dari kelompok usia dan itu yang kita akan pertandingkan nanti.
4: Iya, makasih Pak Jeff. Momo satu lagi ke apa namanya narasumber yang menggunakan kostum itu coksu atau apa hijau
1: lebih ke warna apa ya?
0: Kaviar.
1: Army, Army.
4: Oh, Army. Oke.
1: Ya,
4: Iya, iya.
1: RRI.
4: Iya. Beliau ini sebagai sekretaris pengurus Taekwondo
1: Indonesia.
4: Indonesia Sangihe ya. Miner, benar, benar ya.
1: Benar.
4: Benar. Benar kalau mau tanya ini boleh Kang Miner, kalau dilihat secara kasat mata itu aspek yang paling sering menjadi kelemahan dari beberapa atlet daerah di daerah situ ketika berhadapan dengan atlet dari daerah-daerah lain dan ini perlu diperbaiki lagi, dibenahi lagi, kira-kira apa itu benar biar lebih maju atlet-atletnya.
1: Silakan.
2: Ya. Baik, terima kasih. Memang pertanyaan paling terakhir tapi memang beban untuk saya. Ya. Memang selama ini yang menjadi kekurangan atlet kita itu belum maksimal. Itu ada faktor yang pertama itu seperti yang tadi ya, percaya diri.
4: Okay.
2: Tingkat kepercayaannya masih belum matang. Masa pertama itu. Tapi kalau sudah masuk ketiga, ya itu so pasti sudah tingkat kepercayaannya luar biasa. Karena panggungnya dia dapat. Karena panggung yang ada di dojang dan panggung yang ada di event di turnamen itu beda sangat nyata. Dan kedua, ya hal yang kedua itu ada bibit bubur yang betul-betul ada di kita, tetapi ya belum disupport maksimal ya dari sarana dan prasarananya ya, dari alat maupun dari finansialnya. Jadi kami pun masih terbatas alat seperti matras.
4: Oh iya.
2: Dulunya kami membawa apa namanya atlet itu, mereka bertanding, mereka mencari pengalaman cuma di lapangan maupun di tehel. Dan ketika masuk di event yang sudah menggunakan matras, itu kagetnya luar biasa. Malah kadangkala istilah orang Sulawesi Utara bilang tapalisi.
4: Tapalisi.
2: Ya, karena tak kaget dengan matras. Ya, ya, jadi itu ya faktor-faktor utama yang yang memang jadi catatan kami, sehingga kami pun berusaha ya untuk memaksimal mungkin untuk melengkapi sarana-prasarana yang kurang, sehingga memang betul-betul atlet kami itu ya siap dalam bertarung, dalam membawa nama baik apa namanya Kabupaten Kopromosang. Apalagi sekarang ini disupport oleh pemerintah Kabupaten Kopromosang, sungguh luar biasa ya. Makanya pada kesempatan saya atas nama Ketua Rus Ibu Rimita, ya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Pak Bupati Kabupaten Sangihe, ya Pak Bupati Mike Tumari yang telah memberikan dana olahraga kepada kami, ya. Juga pas satu memang dana yang betul-betul kami
4: manfaatkan
2: pada saat event yang bergensi ini.
4: Iya, baik. Terima kasih Miner, terima kasih Pak Jeff, terima kasih Momo.
1: Iya, terima kasih juga Ines sudah bersama kami dari Gorontalo, Torang langsung ke Talaut karena punya Torang di menit-menit akhir juga kebersamaan dalam program acara Mahkota Bercerita. Kita ke Talaut, selamat siang Talaut. Aduh, Torang P. Apa ini katakan Wola Angel? Iya.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang Wola. Silakan karena Torang di menit-menit terakhir ini
5: ke sini. Iyo Gorontalo Soborong itu. Baik, selamat siang Pak Jeff dan Pak Eli, apa kabar?
6: Ya, selamat siang, kabar baik.
5: Baik, menjadi pertanyaan saya singkat ya Pak Jeff sama Pak Eli. Kegiatan ini apakah hanya menjadi ajang saja atau benar-benar mampu menjadikan wadah pemain atlet muda Sangihe?
1: Iya, menjadi wadah atau memang menjadi...
5: Mau ajang saja kegiatan ini.
1: Silakan Kak Jeff.
6: Oke, terima kasih. Jadi memang... kejuaraan ini memang kita buat yang paling utama itu seperti yang sudah kami sampaikan di awal, kita akan menampilkan atau menampakkan atlet-atlet kita yang beberapa waktu lalu belum bisa maksimal karena kejuaraannya harus dilakukan di luar. Jadi kita ada bibit-bibit unggul yang tersimpan, kita mau bawa keluar tapi karena keterbatasan dana kita tidak bisa membawa. Jadi kebanyakan kita keluar itu ada bantuan dari pemerintah, tapi kan tidak mencukupi. Jadi kita kembali ke orang tua. Orang tua yang siap dana, anaknya bisa berangkat. Nah, ada orang tua yang tidak siap dana, anaknya baik, toh
1: anaknya
6: bisa berprestasi tapi terkendala dana, makanya kasihan, kita tidak bisa bawa. Kita juga terbatas sebagai pelatih, terbatas juga dana kita masuk ke bawah, tapi kita juga terbatas. Jadi kita dengan pengurus ini coba perjuangkan supaya kita buat event, supaya ini atlet-atlet yang baik, yang keadaan ekonominya terbatas, mereka bisa tampil di sini. Dan disitulah mereka akan tunjukkan bahwa mereka bisa. Dan menjadi perhatian kepada pengurus-pengurus yang ada, terutama di tingkat provinsi kan akan datang pengurus provinsi. Mereka kan mencari potensi bibit-bibit atlet yang baik, akan mereka tarik juga ke provinsi untuk menjadi atlet provinsi Sulut, yang nantinya akan membawa nama Sulut dan juga bisa berkembang kalau mereka berprestasi. Jadi itulah maksud dari tujuan utama, selain bukan cuma sekedar event. Mm. Kita juga akan menciptakan dan menampilkan atlet-atlet yang tersimpan. Mm. Ya, itu.
1: Oke. Okay. Ya, itulah.
5: Iya, makasih.
1: Terima kasih tentunya sudah bersama dalam program acara Magota Bercerita di siang hari ini. Terima kasih untuk perempat RRI Manado, RRI Gorontalo, dan juga RRI Talaut. Karena kita sudah di penghujung kebersamaan kita, kami juga ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir. Ada Mer Eli, kemudian juga ada Kak Jeff ini, selaku pelatih dan juga pemilik dojang ini sebenarnya, yeah, yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih atas waktu dan informasi yang tentunya dibagikan bagi kita semua. Kita berharap bersama bahwa Sangihe Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026 dapat berjalan dengan sukses, melahirkan semangat sportivitas, serta menjadi ruang bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka tentunya. Kepada para atlet, pelatih ofisial, dan seluruh masyarakat Sangihe, mari kita bersama-sama untuk mendukung, menyukseskan kejuaraan yang akan berlangsung sekali lagi pada tanggal 29 September hingga 3 Oktober 2026. Semoga dari ajang ini atlet-atlet Taekwondo Sangihe yang akan semakin berprestasi tentunya dan mampu mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi. Oke, sekali lagi saya Elfrina Tamarina, kemudian kedua narasumber kita, kami ucapkan juga terima kasih. Untuk yang sebenarnya ada yang bertanya ini Kak Jeff di Pro 1 RRI Tahuna, tapi nanti mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Jeff ya. Masuk di Facebook Pro 1 RRI Tahuna untuk menjawab langsung. Ada satu yang tadi bergabung, ada Tengkang Berah Barah yang bergabung, dan yang satu menyapa Mener Eli. Oke, memberikan semangat untuk Mener Eli. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
7: Demikian Magota Bacirita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.
8: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lolondalo, rumah bubungan tinggi menjadi salah satu rumah tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Ciri paling menonjol terlihat pada bentuk atapnya yang menjulang tinggi. Bangunan ini menggunakan konstruksi rumah panggung dengan material kayu. Tata ruangnya terbagi sesuai fungsi dan kebutuhan kehidupan keluarga. Bentuk arsitekturnya juga mencerminkan pengetahuan masyarakat Banjar dalam membangun tempat tinggal sesuai lingkungan setempat. Bubungan tinggi kini menjadi salah satu ikon arsitektur tradisional Kalimantan Selatan. Bo Oditopo Watiati Anjayan, Bolo Oduolo.

0: Kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 4 RRI Jakarta. Kita ikuti Suara Budaya Nusantara.
1: Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juditia di siang hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayu ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia kayak lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu, kayak di Jakarta mungkin ya, sama di Kendari kayak juga sama kayak persiapan ya ya. Di hari ini kita bakal berjaringan sama teman-teman di Pro 4 Kendari nih, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4, dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Apa kabarnya? Siang,
2: Kak. Iya, Jo, baik kabarnya siang. Kararas, tapi punten nih, kita kayak masih double suaranya ya. Iya.
3: Ya ini double ya ini.
2: Iya.
3: Double
2: ya. Iya, coba nanti kita sembari-sembari dibantu sama tim di sana ya. Dan gimana kabar di sana Kararas hari ini?
3: Kalau di Kendari sendiri hari ini alhamdulillah mendung. Setelah beberapa hari ini sangat sangat panas ya.
2: Oke, siap-siap ya. Ya, tapi ini kita masih suaranya Kararas nih masih mantul-mantul ya.
4: Suaranya Kararas.
2: Nih saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4, untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Pro 4 Kendari ya. Kararas ya?
3: Iya betul.
2: Oke, ini sudah aman
3: iya,
2: nih.
3: Iya betul.
2: masih mantul juga ya, dah dikit-dikit deh ah. Ya mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya, pasti ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kararas, di sana persiapan buat tanggal 11 September apa? Ada apa aja nih? Iya, Kararas.
3: Hari radio pastinya. Hari radio pastinya. Terus nanti juga di minggu ketiga kita ada RRI Fest.
2: Oke, siap. Jadi buat pendengar Pro 4 di Kendari bisa nanti ya, kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya, mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kararas untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Pro 4 nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI, nanti kita akan kembali lagi di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nusantara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kepala satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan

0: melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat Kendari di hari ini. Dan masih tersambung dengan teman-teman di Perompat Kendari, sudah ada Kak Raras Pramesti. Kak Raras? Kak Raras? Ya, ini Kak Raras kayak sambungannya jadi delay dan juga enggak ada suara ya Kak Raras ya, punten ya. Oke deh. Boleh Kak Raras ini enggak usah direspon enggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya Esos MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Nah, silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: Studio di siang hari ini ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya, Esos MSI. Selamat siang, Bapak.
1: Ya, siang, Mbak.
0: Apa kabarnya ini, Bapak? Sehat, Bapak?
1: Ya, alhamdulillah
0: Iya.
1: sehat selalu,
0: Nah,
1: insya
0: ini
1: Allah.
0: siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak.
1: Ya, benar,
0: Nah,
1: sesuai topik ya yang ada
0: iya,
1: diberikan.
0: yang sudah
1: Ya.
0: disampaikan juga sama Kak Jo di Jakarta ini tadi, kita pengen mengenal lebih dekat Bapak, apa sih itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam tradisi karya ini sendiri, Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Raras. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Perempat di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Mona. Sebenarnya karya ini adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan inisiasi masa peralihan gitu untuk perempuan Mona. Jadi kalau dari segi bahasa, karya itu sebenarnya dari kata kari yang artinya itu sikat atau membersihkan. Jadi kalau secara kebahasaan, karya ini juga berarti untuk pembersihan. Ya. Yang kedua bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Mona karya apa? Dalam bahasa Indonesia karya itu adalah ribut atau ramai. Jadi
0: Ramai.
1: kalau karya ini ya berarti tradisi yang memang dilaksanakan untuk ramai-ramai untuk bersama-sama
0: Oh, untuk
1: ya
0: bersama-sama.
1: gitu.
0: Oke. Jadi memang ada makna dari segi bahasanya dan juga
1: Ya.
0: secara tradisinya ya, Bapak
1: Ya.
0: ya. Nah, ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting, Bapak, buat perempuan-perempuan di Muna sana?
1: Ya. Oh, sebenarnya kalau bicara secara penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Mona itu sendiri berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan. Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan di masa anak-anak apa remaja ke dewasa dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan. Ya, itu sebenarnya yang maksud tujuan

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga
1: bukan lagi apa agama, tapi mungkin dengan era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Nah, tentu eranya juga sekarang harus beradaptasi. Mungkin saatnya sekarang Aliuhana, kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup, ya sekarang kita bisa aliwahanakan menjadi sebuah dokumentasi atau buku gitu kan. Okay. Atau buat konten gitu, yeah, kan, sehingga menjadi viral, kemudian orang-orang Gen Z ini bisa, oh ternyata karya seperti ini ya, oh nilai-nilai karya bisa diadopsi seperti ini ya. Jadi ya tetap beradaptasi dengan kondisi zaman yang terjadi seperti sekarang ini
2: gitu. Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya Bapak, mungkin jadi dibawa ke dibawa ke media sosial ya, disampaikan secara lebih luas bahkan di luar ini yang melakukan karya ini ya Bapak.
1: Tuh.
2: Oke, jadi menarik sekali karena memang bagaimanapun kita harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya Bapak. Iya. Ya. Nah, ini apakah dokumentasi digital karya ini cukup bisa digunakan sebagai media pelestari Bapak, atau ada hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar mendokumentasikan prosesnya?
1: Mungkin itu berkaitan dengan tantangan dan pelestariannya mungkin gitu ya Mbak Daras ya. Kalau kita berbicara hari ini kan ya karya dalam artian tradisi sebagai tradisi lisan ya, memang sudah menjadi agenda pemerintah. Jadi salah satu objek bajang kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu adalah tradisi lisan. Nah, karya ini kan bagian dari tradisi lisan.
2: Iya.
1: Ya, gitu.
2: Jadi
1: tantangannya juga tidak sedikit. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya dengan masifnya media sosial dan sebagainya, mungkin ada hal yang mungkin berkurang ya. Desakralisasi misalnya kan, dilema desakralisasi dan kemerdekaan. Itu sudah pasti karena yang tadinya mungkin orang secara hikmat melaksanakan ini dalam kawombo itu orang terbatas untuk interaksi dengan luar. Nah, sekarang mungkin ya di bilik yang dibilang songi itu mungkin perempuan muna bukan lagi tidak berinteraksi, tapi dengan media sosialnya mungkin ya otak-atik HP-nya ya, jadi tetap aja berinteraksi. Itu telah tantangan
2: tetap
1: juga.
2: Ya,
1: ya tantangan juga di situ. Nah, tetapi saya kira itu bagian dari perkembangan zaman. Nah, tantangan yang kedua terkait dengan ya globalisasi sekarang ini, saya kira arus informasi dan sebagainya, pengaruh-pengaruh luar bahwa ngapain berdikarya, orang kan mengukum kebebasan perempuan gitu kan, orang sudah kemana-mana perempuan harus bebas, tidak perlu dikurung gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir tantangan terkait dengan pemantoto ya, yang berkaitan dengan pemantoto ini adalah maestro yang memang mengetahui secara utuh terkait dengan prosesi dan bagaimana persiapan karya itu. Nah, sekarang juga sudah jarang yang mau belajar terkait itu tantangan. Nah, tetapi untuk keberlanjutannya juga tidak boleh pesimis kan,
2: iya,
1: gitu. Nah, kita sebagai akademisi, sebagai pemerintah pengambil kebijakan harus juga mencarikan solusinya gitu kan, biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis, nilai pendidikan karakter.
2: Iya.
1: Nah, karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Nah, misalnya ya yang tadi yang saya katakan adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
2: Iya, betul.
1: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA, atau SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa dokumentasi ataupun dokumen digitalisasi ya.
2: Digitalisasi
1: ya, membuat buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya, sehingga ini suatu saat nanti orang, meskipun kita tidak lagi kita krisis pemantau itu misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya, kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
2: Iya begitu ya. Nah ini Bapak, banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Rara ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
3: Halo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Selamat siang
3: Kakak dengan Rara.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ciguria lah di Jakarta.
2: Ciguria, apa kabarnya Ciguria?
3: Iya, halo Bang Jojo di sana, Prupat Jakarta.
4: Iya, Cigu. Iya, silakan Cigu.
3: Ada Kakak Rara.
2: Iya.
3: Iyalah, ambil Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Riansa ya?
2: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
1: Bapak Rahmat.
3: Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
2: Bukan, Bapak Rahmat
4: Bapak
2: Sewa
4: Rahmat. Suraya
3: ini. Oh, Bapak Rahmat itu salah iya. Ininya ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
1: Ya, salam kenal kembali.
3: Tetap semangat ya, Pak ya.
1: Ya, semangat.
3: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
1: Amin, amin.
3: Ini karya, kira Ria nama aku ya Ria. Ini karya. Karena Cikgu kan kalau guru dipanggilnya Cikgu gitu.
4: Iya, Cikgu boleh silakan dipercepat Cikgu.
3: Jadi karya ini dipasukkan dalam tradisi, filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan kesariannya ya.
2: Nih, iya betul.
3: Benar ya Bapak Rahmat ya?
1: Iya benar.
3: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, ya, merupakan upacara adat pengitan lah kalau nggak salah. Yang benar ya Pak ya, Pak Rahmat. Pengitan masyarakat ya. Suku Muna tadi ya. Sudah paparannya Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar seremonial ya. Atau pesta.
4: Cikgu punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
3: Institusi pendidikan informal ya, ya, yang syarat akan di dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini, masih ada tadi udah paparannya ya karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
1: Iya.
3: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah di papan udah tadi harmoni kosmos dan agama.
2: Iya, iya ya, betul.
3: Terus ada inter apa namanya? Internalisasi pendidikan karakter
1: ya.
3: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh, ya kan? Ya. Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern. Ya. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
2: Iya, betul.
3: Terus yang selanjutnya, kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu, Bapak Rahmat? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan.
2: Okay.
3: Sehat selalu buat Bapak Rahmat di sana, Kakak Rara sudah ya.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih Cik Guria.
3: Ada Bapak Jo. Dua ganteng, satu cantik. Oke lah, kalau begitu selamat bertugas. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Cikgu. Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
1: Iya.
2: Nah ini bagaimana Bapak? Bisa langsung dijawab saja?
1: Iya, benar. Salam kenal balik sama Ciguria ya, mirip-mirip iya. Karya. Saya panggil aja karya nanti jadi ya jadi tradisi karya juga ini.
2: Iya, jadi karya juga.
1: Iya. Makasih atas pertanyaannya Ciguria terkait dengan tradisi karya. Dalam tantangan memang sekarang tidak bisa dipungkiri memang itu ya, terkait dengan beberapa item tadi disampaikan, misalnya harus apa desakralisasi seperti yang saya katakan iya. Tadi harus globalisasi, kemudian keterbatasan tokoh adat perempuan yang paham tentang tradisi karya ini, sehingga kita krisis ya, krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa yang sampaikan Ciguria tadi berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah tentu itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu. Nah, tapi secara konseptual, saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan, baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada Kementerian Kebudayaan kan?
2: Iya, betul.
1: Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor satu. Jadi kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cikuria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga, bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa muatan lokal kepada anak-anak kita,
2: yeah.
1: Nah, khususnya di SD, SMP, maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang mata lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini karya tadi gitu,
2: yeah.
1: Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya,
2: yeah.
1: Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, bukan kepada laki-laki. Yang kedua, ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya, oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam, mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya, tapi hari ini karena kita tahu kita pada waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu, ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah, kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini, dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya, dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak.
2: Nah, okay.
1: Jadi itu diberikan muatan yang memang, apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan, ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di Kementerian Dana Indonesia Raya itu sekarang lumayan itu, diberikan kepada
2: betul.
1: Masyarakat, kepada pelaku budaya, kepada apalah, kepada individu. Nah, ini saya kira eranya pelestarian, memang pemerintah sudah memberikan keterlibatan untuk pelestarian tradisi. Nah, salah satunya karya mungkin nanti kalau dengan Dana Indonesia Raya juga bisa dijadikan satu program.
2: Iya.
1: Ya, sehingga mungkin ada digitalisasi karya, pembuatan buku panduan atau modul terkait dengan pelaksanaan karya, dan banyak-banyak lagi saya kira terkait dalam pelestarian budaya karya ini sendiri. Begitu Mbak Raras, begitu Ciguria ya.
2: Iya. Begitu Ciguria, penjelasannya panjang ya. Nah, ini nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa bergerak sendiri ya untuk pelestarian tradisi. Dari segimanapun itu kita pasti butuh yang namanya kolaborasi ya Bapak.
1: Benar.
2: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri, berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat.
1: Ya.
2: Nah, itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita, karena bagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan filosofinya itu
1: makna.
2: Memang benar-benar dalam ya. Jadi kalau sampai hilang sungguh sangat disayangkan ini. Nah, untuk Manguna Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Manguna berada, bisa kembali bergabung. Masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005, karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya Bapak.
1: Ya.
2: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa Bapak?
1: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya itu yang jadi pesan, karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik ya, tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya.
2: Iya.
1: Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampai di awal tadi, well, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai,
2: iya,
1: harus banyak orang.
2: Iya.
1: Ya, jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersiapkan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah, pesan saya kira untuk masyarakat Munat berkaitan dengan karya ini ya tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja, dewasa, sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya. Tentu itu menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan tradisi karya ini. Jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan mengukurkan kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
2: Oke, jadi begitu ya Bang Ramudaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga. Ayo kita melek tradisi ya, Bapak Is, bisa dikatakan seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini, karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya Bapak. Tidak bisa kita melupakan akar kita begitu. Nah, ini di penghujung acara ini Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya. Nah, namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari karya. Dan dari obrolan kita hari ini kita juga jadi tahu bahwa karya ini bukan hanya sekedar rangkaian tradisi, bukan seremonial belaka, tapi juga suatu rangkaian yang diwariskan dari generasi ke generasi dan juga menyimpan nilai tentang kedewasaan, pendidikan, identitas, dan bahkan kehidupan bermasyarakat ya Bapak.
1: Berumah tangga intinya.
2: Berumah tangga juga intinya. Nah, ini penting yang harus kita ingat bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan ritual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang ada di baliknya,
1: ya,
2: filosofinya apa, esensinya apa, ini harus benar-benar kita tahu, dan tentunya memastikan bahwa nilai itu tetap dikenal oleh generasi berikutnya, jangan
1: tetap
2: sampai
1: hidup, tetap hidup di masyarakatnya.
2: Betul, jangan sampai terputus. Nah, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi bersama pendengar Pro 4 RRI Kendari, dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bicara lebih lanjut ya Bapak.
1: Siap.
2: Tentang kekayaan budaya yang ada di Muna dan Sulawesi Tenggara ini.
1: Umumnya.
2: Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Muna untuk menemani Ruang Dengar Bangun.
4: Oke, terima kasih Kak Raras dan juga narasumber kita di hari ini, yaitu Dr. Rahmat Sewa Suraya di Pro 4 Kendari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, tanpa ada dinamika-dinamika Suara Budaya Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet ya. Jodoh itu pamit undur diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lohulondalo, tari baksa kembang tumbuh dalam lingkungan budaya masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Tarian ini menampilkan penari perempuan dengan gerakan lembut dan anggun. Bunga menjadi properti penting yang digunakan dalam penyajiannya. Gerakan tari menggambarkan kelembutan serta keramahan dalam menyambut tamu. Beralih ke informasi berikutnya, panting berupa alat musik petik tradisional yang berkembang dalam masyarakat Banjar. Bentuknya menyerupai gambus dengan ukuran yang relatif lebih kecil. Instrumen ini dimainkan dengan cara memetik senarnya untuk menghasilkan melodi dan irama. Informasi terakhir, sahabat budaya, Banyun Anak berkembang dalam tradisi masyarakat Kalimantan Selatan sebagai prosesi mengayun anak. Pelaksanaannya disertai doa, lantunan syair, dan suasana kebersamaan masyarakat. Anak ditempatkan pada ayunan yang dihias dengan perlengkapan tertentu. Bo Oditopo Wati Hati Anjayayan, Bolo Odu Olo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya Lohulondalo, mengudulo amangutato, menguti lo mengutiamo. Ada Ti Anjayan yang menemani Anda di Nusantara sore untuk hari ini di Kamis 3 September 2026. Muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, tiba saatnya dikumandangkannya azan Asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
1: Halo! Halo, pos penyalur! Jalur darat putus, kami coba lihat sungai!
0: Inilah perjuangan nyata di balik setiap karung beras yang sampai ke wilayah terpencil kita. Medan yang berat, cuaca yang tak menentu, dan jarak yang jauh bukan alasan untuk berhenti mengantarkan harapan. Karena di ujung perjalanan itu ada keluarga yang menunggu dengan penuh syukur. Mari bersama mendukung distribusi pangan yang adil dan merata sampai ke wilayah sesulit apapun. Karena ketahanan pangan bangsa dimulai dari keberpihakan kepada yang paling sulit dijangkau.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4, RRI Fest 2026, jangan cuma dengar, ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
0: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya lo londalo mengudulo amungo tato menguti lo menguti amo adu olo anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya di Jejak Nusantara untuk sore hari ini Tianja punya informasi ada beberapa tarian di daerah di Indonesia bersifat sakral dan juga magis ya. Sahabat budaya lo londalo yang pertama ada tari bedaya Ketawang ya. Tari ini berasal dari Kraton Surakarta, di mana hanya dipentaskan pada saat tertentu saja, sahabat budaya, seperti penobatan tahta raja ataupun upacara peringatan kenaikan tahta. Konon, unsur magis yang terletak pada tarian ini dikarenakan filosofisnya yang bermakna ekspresi hubungan asmara antara para raja Mataram dengan penguasa Laut Selatan Nyi Roro Kidul. Hal ini tentu membuat persyaratan dalam melakukan tari bedaya Ketawang juga cukup sulit karena merupakan tarian yang suci. Tari bedaya Ketawang ini mensyaratkan 9 gadis sebagai penari. Nah, para penarinya ini sahabat budaya haruslah gadis perawan ataupun belum menikah dan tidak boleh dalam keadaan menstruasi. Bahkan dalam riwayat mengatakan hal ini dilakukan demi kesucian tarian karena Nyi Roro Kidul akan datang baik saat latihan ataupun pementasan untuk memperhatikan para penari. Berikutnya ada tari sintren. Ini merupakan tari tradisional masyarakat Jawa khususnya daerah Cirebon. Tarian ini terkenal dengan unsur magisnya yang menceritakan hubungan asmara antara Raden Sulandono dan Sulasih yang ditentang oleh orang tua R. Sulandono. Pertentangan itu membuat mereka berdua terpaksa berpisah. Sulandono pergi bertapa sementara Sulasih menjadi seorang penari. Sintren sendiri berasal dari kata si, dari kata sindiran, dan tetaren yang berarti sajak. Nah, karena sifatnya yang sakral, konon saat pementasannya, roh akan masuk ke dalam tubuh penari. Maka dari itu, penari tari sintren haruslah gadis yang suci ataupun belum menikah, dan harus melakukan puasa beberapa hari sebelum melakukan pentas, sahabat budaya. Hal ini dengan tujuan agar tidak menyulitkan roh yang akan masuk ke tubuh sang penari pada hari pementasan.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Aja nari to lele kaya cabe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
4: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya Lolonda Lotari, berikutnya yang bersifat sakral dan magis ada yang namanya Tari Si Gale-Gale ya. Tari ini merupakan sebuah boneka berbentuk yang dapat digerakkan serta menari dengan diiringi oleh musik tradisional. Tarian ini biasanya sering ditampilkan di berbagai acara-acara adat, kemudian acara budaya, bahkan jadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan yang datang ke sana. Konon, unsur magis yang dipercaya masyarakat Batak adalah makna Tari Si Gale-Gale sebagai perwujudan rasa sedih atas meninggalnya anak lelaki satu-satunya. Tentunya bukan tanpa dasar yang jelas. Si Gale-Gale konon sudah ada sejak zaman kerajaan di Pulau Samosir. Berikutnya ada Tari Kuda Lumping ya. Tarian ini didukung oleh 2 sampai dengan 8 penari lelaki yang menggunakan anyaman rotan berbentuk kuda sebagai properti. Mereka menari diiringi dengan musik tradisional seperti angklung, gonggong, kemudian ada kendang, gamelan pelok, kenong, dan trompet khas kuda lumping. Tidak hanya itu, sahabat budaya, mantra pun dibacakan oleh sang dukun hingga para penari kesurupan. Next ada Tari Rentak Bulian ya. Ini berasal dari Provinsi Riau. Merupakan ritual pengobatan berobat kampung yang dilakukan dengan cara memanggil roh ke dalam tubuh para penari. Uniknya nih sahabat budaya, jumlah penarinya juga disesuaikan dengan keadaan kampung tersebut. Jika yang sakit banyak maka jumlah penari akan lebih dari 7 orang. Tarian Rentak Bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Mereka yang jadi penari tidak boleh sembarang orang, melainkan gadis yang masih perawan, belum menikah, dan suci dari haid. Next ada Tari Seblang ya. Tari yang berasal dari Desa Olesari dan Bakungan di Kecamatan Gelagah, Banyuwangi. Tari ini dianggap mistis karena sang penarinya yang bisa menari selama berjam-jam penuh tanpa lelah. Penari yang terpilih menari Tari Seblang ini dipilih langsung oleh ketua adat dengan catatan seorang gadis muda yang belum pernah menikah dan masih perawan. Selain itu, biasanya gadis yang terpilih juga mempunyai garis keturunan dari penari sebelumnya. Sahabat budaya, saat ini sudah pukul 15:57 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasanya di jam 4 sore nanti, kita akan bersama di segmen Pro Dangdut. Nantinya Anda bisa ikutan bergabung di layanan telepon 08 11 430 4040, bisa juga di 08 22 59 96 8266, atau di WhatsApp Pro 4 RRI Gorontalo. Nomornya sama ya, 08 11 430 4040. Tapi sesaat lagi.

0: Sahabat Budaya Lolondolo, seperti janji Li Anjayan tadi, di jam 4 sore kita akan bersama untuk segmen Pro Dangdut ya. Selamat sore, ini pendengar setia Pro 4 RRI Gorontalo ya. Ada ti Ibu Aswin Alex bersama suami di Tumbihe Kabila ya. Yang katanya lagi ada Bang Masak Kue, baru ada Bang Putar Pro Ampa keras-keras. Wih. Semoga tidak mau hangus ya. Untuk Ibu siapa tadi, Ibu Aswin yang katanya lagi bikin kue. Mungkin bikin kue walima ya Ibu Alex ya. Ibu Aswin. Insya Allah tetap semangat di sore hari ini. Terima kasih sudah setia mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Seperti biasanya, sahabat budaya, Anda yang ingin bergabung, dianja kasih kesempatan di layanan telepon 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-82666. Langsung saja dianja kasih tahu lagu yang bisa dipilih, sahabat budaya. Ada lagunya Dewi Persik, Mari Berdendang. Kemudian ada lagu dari Selviama Seraya. Kemudian ada lagu dari Mimi Farah, Bucin. Mimi Farah ini penyanyi dari Malaysia, sahabat budaya. Sempat ikut Dangdut Akademi Asia ya. Tahun berapa udah lupa. Ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pro Dangdut. Iya, baik. Dicoba lagi ya, yang pengen gabung di 0811-430-4040. Lagu yang bisa Anda pilih ada lagu dari Dewi Persik, Mari Berdendang. Kemudian ada lagu dari Selviama Seraya. Terus ada lagu dari Mimi Farah, Bucin, Budak Cinta. Ada siapa di ujung telepon 0811? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anja,
0: Jo, Jo, Jo. Mau milih lagu ya? Alhamdulillah, saya sehat.
1: Alhamdulillah, saya sehat. Pro Anja,
0: Jo, wanati nenek walolah habari.
1: Ya, udah buat air, saya sehat. Anjali, mau mana dia buat siapa sudah dulu Anjali.
0: Iya. Moli mangga to eh.
1: Tapi di tomo hulu tadi nenek dia mau hulu di tangli.
0: Ah, jo jo.
1: Kinane mau ilah au beto ai bucing beta.
0: Pusing.
1: Beto bucing wajah aja beta.
0: Bucing. Budak cinta.
1: Kok wai tahu lu mau di.
0: Jo jo, orang secinta mati itu DP nama nenek.
1: Dan nenek itu ai cinta mati sendiri.
0: Jo, kurang lebih seperti itu. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Allah. Ti nene ambulati londo talaga biru. To di bala kali nene. To duolo 0822-5996-82666. Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut.
2: Kita
0: halaya. Jo, aduh lo.
2: Ibu Nelly boleh.
0: Iya. Okay, Ibu Nelly, aduh lo.
2: Masih lagu apa
0: ini? Masih ada. Kalau tadi di nenek ada pilih lagu Bucin, masih ada lagu Li Dewi Persik, Mari Berdendang. Baru ada Selviama Seraya.
2: Bucin itu juga.
0: Oke, okay, Bucin.
2: Iya, iya. Oke, Anja. Salam-salam. Salam tadi Aju.
0: Jo.
2: Insya Allah. Kedua orang itu banget diberikan kesehatan panjang umur sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nelly.

0: Berikutnya sahabat budaya, ada siapa di 0811. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, Anda.
0: Jodu Allah, Ti Omali Suci.
1: Saya.
0: Jo, saya sehat.
1: Insya Allah.
0: Alhamdulillah. Jo, Jo.
1: Sehat ya.
0: Amin, insya Allah. Mau milih lagu lo, Ti Omali Suci.
1: Bucin
0: sama nenek atau
1: bucin kok?
0: Oh,
1: Jojo. Nenek bucin nenek.
0: Lagi bucin ti nenek.
1: Nenek bucin eh.
0: Hmm.
1: Malah ti nenek oh malah dibucin eko. Oke, Anja.
0: Jojo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya di 0822-5996-8266 untuk Anda, sahabat budaya Lahulondalo, masih diajak kasih kesempatan ya. Ada siapa? Sekali lagi di 0811-430-4040 atau juga di 0822-5996-8266. Ada lagu Mimi Farah, Bucin. Kemudian ada lagu Selviama, Seraya. Oke, silakan sahabat budaya. Saya ke 0811 dulu ya. Ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut. Dan saudara kita, Pak Yaya.
0: Jodolo dari...
2: Pak Amran. Sudah lama tidak ketemu.
0: Iya, betul. Saya sehat, Pak Amran.
2: Alhamdulillah.
0: Tadi wala mau milih lagu wala, Pak Amran.
2: Di Dewi Persik itu, Pak Yaya.
0: Ini ada Mimi Farah atau Selviama?
2: Bagaimana?
0: Lagunya Mimi Farah atau Selviama?
2: Mimi Farah,
0: oke. Ya,
2: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amran. Satu lagi di layanan telepon 0822. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Jo Tanau.
3: Kayaan Tanau.
0: Jo. Memilih lagu.
3: Ikutan ini lagu.
0: Iya.
3: Ikutan semua boleh?
0: Boleh sekali.
3: Oke, terima kasih Kayayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tano U Londo Batuda. Langsung saja Ti Anja putarkan lagu yang sudah di request tadi sahabat budaya yang masih dengan aktivitasnya di sore hari ini. Semoga tetap semangat dan tetap diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo karena Ti Anja masih akan segera kembali untuk Anda.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Halo, halo. Noh, kenapa? Soma nangis ini? Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
3: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan torong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
2: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
3: Ya, belum tentu. Mari jo torong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
4: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.

0: Lanjut lagi yuk sahabat budaya untuk Pro Dangdut di sore ini ya. Berikutnya ada lagu dari Jirayut, Kecewa. Kemudian ada Ridwan Lida, Cinta Apa Adanya. Terus ada lagu dari Saiful Jamil, Hayalan. Silakan sahabat budaya Lohulondalo yang pengen gabung, mau lagunya Jirayut, Ridwan, atau Saiful Jamil. Ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih dari
1: orang mati hidup kembali. Bu Sri ini kayak aja.
0: Ti Anjaya Yan Poli ini.
1: Oh, Ti Anjaya Yan Asakrulang.
0: Jo.
1: Oh, Mailo Lipat.
0: Ibu Sri, di mana Ibu Sri?
1: Sekarang sudah di Suwawa saya.
0: Di Suwawa.
1: Bukan di Pariaman lagi.
0: Oke, sudah pindah domisili berarti ya?
1: Iya, soalnya kan saya punya anak cowok itu kan meninggal di sini. Jadi saya tuh hati pada peperung.
0: Jo. Tadi walo mau dengar lagu walo Ibu Sri.
1: Jirayut.
0: Jirayut. Oke. Okay.
1: Makasih Anja.
0: Jo. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ti Ibu Sri yang ada di Suwawa. Lanjut lagi di 0822. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih.
2: Halo Anja.
0: Halo juga.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, dari Kota Raja.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kantares.
0: Siapa dulu? Dengan di Bu Allah, saya lupa nama ini.
2: Bokota Raja nggak sih?
0: Iya, Bokota Raja yang ingat.
2: Rifan,
0: Bung Rifanto.
2: Iya.
0: Cuaca di Kota Raja sore ini bagaimana, Bung Rifanto?
2: Panas menggelegar.
0: Oh, depan menggelegar itu kok UE?
2: Iya.
0: Oke, ti Bung Rifanto mau bapak pilih lagu yang mana?
2: Lagu dari Saiful Jamil.
0: Saiful Jamil.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Aduh olo Anja.
0: Jo, aduh olo.
2: Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Aduh olo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rifanto, Londo Kota Raja. Bo Kota Raja yang ti Anja ingat. Nama li Bung Rifanto tadi saya lupa. Next ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih dari
3: Iin di Pohuwato.
0: Ibu Iin di Pohuwato. Apa kabar Ibu Iin?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ini. Insya Allah lekas sembuh Ibu Iin ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Mau lagu yang mana Ibu Iin?
3: Masih boleh pilih lagu.
0: Ini ada lagu Jirayut atau Saiful Jamil?
3: Yang mau pilih apa lagunya Jirayut.
0: Jirayut, oke. Okay.
3: Iya, oke,
0: okay.
3: Terima kasih Anjaya.
0: Terima kasih.
3: Amin.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iin yang ada di Pohuwato. Next di 0822. 5996826. Halo, assalamualaikum.
4: Halo. Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya lihat banteng, no.
0: Jo, aduh olo, bang.
4: Bikin satu suara, ganteng.
0: Kenapa ada badikili?
4: So badik ni cuma nama badik.
0: Jo. Tadu wolo mau milih lagu wolo Bang One.
4: Lagu apa yang ganteng?
0: Lagu Leji Rayut atau Saiful Jamil?
4: Saiful Jamil saja.
0: Saiful
4: ya.
0: Jamil, oke. Okay.
4: Oh begitu ganteng, kalau umur panjang tidak kenapa-kenapa sakit digantengnya.
0: Amin ya robbal alamin.
4: Dengan anak
0: keluarga
4: pada utrung kandramat ya sambal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantengnya.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di layanan telepon 0811 0813-430-4040. Di layanan WhatsApp juga boleh ya. Jangan lupa tulis nama, alamat, juga lagu yang ingin Anda pilih. Ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Anjay,
0: iya. Alhamdulillah, saya sehat, tim Mbak Yati.
5: Alhamdulillah.
0: Iya, Mbak Yati sehat.
5: Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya, Kak.
0: Alhamdulillah. Iya, betul. Biar semangat di sore ini, mau lagu yang mana, Mbak Yati?
5: Apa-apa lagunya, Kak Anjay?
0: Masih ada lagu Jirayut atau Saiful Jamil?
5: Boleh dua-duanya merequest, Kak Anja?
0: Iya, boleh sekali.
5: Oke, dua-duanya aja, Kak Anja. Makasih, Kak Anja. Semoga kita selalu bersama keluarga.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Udah dikat terakhir nih sahabat budaya, tiga lagu terakhir yang bisa Anda pilih. Salah satunya ada lagu dari Uut Permatasari, Ketahuan. Kemudian ada lagu trio Macan, Dahsyat. Dan ada Dana Asmara dari Megi Dias. Silakan sahabat budaya Lohulon Dalo yang ingin bergabung 0811-430-4040 atau bisa juga di 0822-5996-8266. Saya coba dulu di 0811. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan untuk adalah kita.
0: Aduh Allah, Ibu Rostin.
1: Dari Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Iya, mau lagu yang mana Ibu Rostin? Halo. Halo Ibu Rostin, mau lagu yang mana?
1: Lagunya dari apa? Uut
0: Permatasari. Halo. Halo Ibu Rostin. Ibu Rostin. Oke, boleh, boleh. Iya, terima kasih Ibu Rostin.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin delay ya Ibu Rostin ya. Ibu Rostin pasti dengerin lewat radio. Kalau untuk Anda sahabat budaya Lohulon Dalo yang ingin bergabung di layanan telepon, dengarkan saja suara Lian Jayan di telepon ataupun handphone yang Anda gunakan ya, biar tidak delay seperti tadi sahabat budaya. Ada siapa di 0822? Halo. Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pro Dangdut. Oke. Okay. Iya. Dari siapa di mana?
2: Dari Yayun di Olobua.
0: Ibu Yayun di Olobua. Silakan Ibu Yayun, mau lagu yang mana?
2: Lagunya apa ya?
0: Ada lagu Uut Permatasari, Trio Macan atau Megi Dias?
2: Trio Macan.
0: Trio Macan. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Terima kasih juga. Oke, Ibu Yayun di Olobua. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kita.
0: Iya, terima kasih dari
3: Ani di Paguyaman.
0: Oma Albani.
3: Iya,
0: iya.
3: Mau dengar lagu Li Uut.
0: Uut Permatasari. Oke, di Oma Albani di Paguyaman sebelah mana?
3: Ada di Desa Rejonegoro.
0: Desa Rejonegoro, jauh dari Desa Mutiara.
3: Di sebelah Kamari.
0: Oh, sebelah Kamari Li Oma Albani.
3: Kalau Mutiara sablah ke Tanaonggau.
0: Iya betul. Jadi Li Oma Albani masih sablah sini.
3: Iya masih sablah kamar jembatan ini.
0: Jojo. Oke. Terima kasih ya. Oma Albani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Udah kelar ya Sahabat Budaya kebersamaan kita untuk Pro Dangdut di sore ini. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan bergabung tadi di layanan telepon. Yang belum sempat ikutan gabung di hari ini, insya Allah besok sore masih boleh ikutan ya di jam yang sama Sahabat Budaya. Dan jangan dulu kemana-mana, di jam 5 sore seperti biasanya Ti Anjayan akan hadirkan musik dana-dana ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktu itu kan awalnya dom itu kan waktu itu sebelum perang dunia kedua kan tempat ini kan hutan besar, belum ada rumah-rumah belum. Nah, itu menurut ceritanya begitu kan. Setelah itu depan dia masuk itu untuk merebut ini, menguasai tempat ini. Nah, dia tidak melepas teleng-teleng semua masuk semua selesai di sini. Sudah akhirnya lihat bagaimana keadaan terlalu gawat, terus gabungan sekutu masuk.
1: Hanya berjarak 3 km dari pelabuhan kecil kota Sorong atau perjalanan dengan taksi laut sekitar 15 menit, tibalah di Pulau Dom atau yang biasa disebut Pulau Dum oleh masyarakat setempat.
2: Kota Dum menjadi kota pertama pemerintahan sejak zaman Belanda sebelum adanya kota Sorong. Di sini, bangunan-bangunan tua dijaga dengan baik, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah dan ada transportasi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, becak.
3: Peralihan dari pemerintah pertama di Pulau Dom ini dan dialihkan ke kota Sorong, dalam hal ini dulunya Kabupaten Sorong, itu sarana transportasi paling utama adalah taksi laut Dom Sorong. Nah, kenapa kami harus pakai warna hijau atau biru? Karena ini di daerah laut. Kemudian kalau untuk beca, beca ini pada saat itu didatangkan beca itu pada saat distrik Sorong Kepulauan ini statusnya masih Kecamatan Salawati. Dipimpin oleh camatnya pada saat itu paman kami juga yaitu Pak Indah Arfan, itu tahun 96 Bu. Beca-beca yang ada di sini itu dulu awalnya dari Surabaya, kurang lebih sekitar 30 beca. Setelah dibeli oleh salah satu pengusaha dan dikasih ke masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, akhirnya dari masyarakat yang tadinya bawa, mereka lihat contoh beca, mereka bangun beca, artinya buat beca sendiri. Total beca saat ini yang ada di kita di Pulau Dom ini kurang lebih ada 104 beca. Kalau taksi laut sebagai sarana utama dulu Pulau Dom ini, dan itu memang ikon Pulau Dom ya Bu ya, untuk bisa datang ke Dom dan ke Sorong secara transportasi itu memang sejak dulu. Kurang lebih itu sejak tahun 62 itu sudah ada transfer itu. Itu jumlahnya sekitar 108.
1: Keistimewaan Pulau Dom bukan pada kondisi geografisnya, namun pada bangunan-bangunan sisa Perang Dunia Kedua. Mulai dari zaman Belanda hingga kependudukan Jepang, tempat ini pernah menjadi basis pertahanan di wilayah perairan Hollandia. Sejak tahun 1800-an hingga 1935, Pulau Dom dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Dalam istilah Belanda, Onderafdeling.
3: Yang sekarang kita tahu adalah kota apa, Kabupaten Bahari, itu dulu pusatnya itu di Pulau Dom juga. Kabupaten Raja Ampat itu memang situs atau kantor-kantor bekas atau peninggalan nama itu memang tidak ada. Yang ada di sini di Pulau Dom ini hanya peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda itu berupa dermaga, kemudian gedung-gedung pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan rempah-rempah yang hasil pembelian atau entah itu rampasan yang akan dibawa ke Belanda. Kemudian ada peninggalan sekolah. Kemudian ada juga peninggalan tempat ibadah, bahkan ada juga peninggalan pos polisi. Pos polisi itu sampai sekarang masih ada di pulau ini. Kemudian di luar daripada sarana-prasarana pemerintahan zaman Belanda, ada pun juga fasilitas pada zaman perang itu, seperti bunker dan goa, nah itu pun juga masih ada.
1: Pulau Dom menyimpan misteri zaman. Rumah-rumah yang dibangun tentara Belanda hingga gua-gua batu yang menjadi bunker makanan serta gudang persenjataan di masanya. Bunker itu disebut pillbox karena memiliki lubang untuk menempatkan moncong senapan. Belum lagi terowongan yang diameternya 1 meter sepanjang 2,5 kilometer. Membuat orang-orang dewasa harus membungkuk jika ingin masuk melihat bagian dalam.
4: Dulu orang-orang Belanda biasa kalau ibadah hari Minggu nih mereka masih beribadah di gereja ini gitu. Masih asli nih. Rehab belum pernah sama sekali. Masih bentuk aslinya ini.

0: Bantuan-bantuan untuk rumah-rumah ibadah itu ada perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kami di Distrik Sorong Kepulauan sendiri. Kita ketahui bahwa Distrik Sorong Kepulauan ini adalah merupakan pemerintahan pertama, khusus untuk kami yang ada di Sorong Daratan. Sebelum ada di Tanah Besar, kalau di sini biasa bilang Tanah Besar itu Sorong Daratan. Sorong, Kota Sorong, Kabupaten, sebelum pemekaran dan sebagainya. Pusat pemerintahan itu ada di kami di Distrik Sorong Kepulauan.
1: Bagi saya, aura memorabilia sejarah begitu kental dan terasa ketika menginjakan kaki di tanah ini. Deru angin pantai saat di kayu becak juga mengantar saya kembali pada nostalgia sejarah.

situasi dan keamanan di pulau ini sangat terjamin. Toleransi umat beragama antara tiga keagamaan tadi mungkin dibandingkan dengan, tidak usah kita ambil daerah barat atau tengah, di kota Sorong tidak seperti di kota Dom. Contoh kecil, Bu. Pada saat agama Kristen melakukan kegiatan ibadah, dari Muslim jaga. Sebaliknya dari Muslim. Kalau ada kegiatan keagamaan, dari Kristen jaga. Begitupun sebaliknya. Kalau dari Kristen duka, dari Muslim juga datang. Seperti itu sampai saat ini.

Sebagai salah satu saksi sejarah, Pulau Dum bisa terus dimanfaatkan asal dijaga kelestarian lingkungannya.

Meski sejak 1963 kota ini diserah terimakan, Dum ternyata banyak menyimpan pesona bahari bagi wisatawan yang berkunjung. Namun, dermaga mungil dan sekolah berpilar kokoh khas Belanda tak akan bisa terus tanpa dirawat dengan benar. Keindahan arsitektur yang sering ditempa angin laut dan ombak juga akan lekang oleh waktu. Pulau Dum didaulat sebagai pulau radio perlu mengupayakan pelestarian serius pemerintah dan masyarakat yang bersinergi, membangun pemukiman, dan menjadikan Dum sebagai bagian masa lalu Indonesia yang tak boleh dilupakan.

Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo, Gorontalo! Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lolondalo mengudula amungo tato mengoti lo mengoti amo udu olo Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Kami informasikan sahabat budaya Lolondalo azan maghrib di hari ini nantinya berkumandang pada pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah.

0: Saatnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo.
1: Yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Programa 1 dan Programa 4. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah. Perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah, dan nanti akan ada beberapa wilayah yang nanti insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Beliuhuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, sementara Anda berada di wilayah Melosipat, waktunya ditambah 7 menit. Sekali lagi pendengar, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan program 4 dimanapun Anda berada, perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah, dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini pada pukul 17.54 untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 dan Pro 4 dimanapun Anda berada, kami perlu ingatkan kembali untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah, sembari menantikan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 110 sampai dengan ayat 111 bersama Haji Yasir Arafat Dama, SPD, MPD.

0: Demikian pengajian Al-Quran, dan selanjutnya Risalah Maghrib akan disampaikan oleh Rosna J. Idrus dengan judul Memanfaatkan Kecerdasan Buatan Tanpa Mengikis Nilai Kemanusiaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Memanfaatkan kecerdasan buatan tanpa mengikis nilai kemanusiaan, itulah judul risalah pada sore hari ini. Pendengar RRI di mana saja berada, kita hidup di zaman yang sangat berkembang. Salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak dibicarakan saat ini adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Dengan AI, manusia dapat membantu menyelesaikan pekerjaan, mencari informasi, menerjemahkan bahasa, membuat tulisan, menganalisis data, bahkan membantu dalam bidang pendidikan, kesehatan, bisnis, dan berbagai bidang lainnya. Teknologi pada dasarnya adalah alat. Ia dapat menjadi sarana kebaikan apabila digunakan dengan benar, tetapi juga dapat menjadi sumber masalah apabila digunakan tanpa tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Jasiyah ayat 13 yang artinya, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ayat ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada manusia dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Maka kecerdasan buatan pun seharusnya kita gunakan untuk menghadirkan manfaat, bukan untuk merusak kehidupan manusia. Pendengar RRI di mana saja berada, namun ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. AI boleh semakin cerdas, tetapi manusia tidak boleh kehilangan hati nuraninya. Jangan sampai karena teknologi kita menjadi malas berpikir. Jangan sampai karena AI kita kehilangan kejujuran. Jangan sampai karena kemudahan teknologi kita menyebarkan berita palsu. Jangan sampai kita menggunakan AI untuk menipu, melakukan plagiarisme, membuat fitnah, merusak nama baik orang lain, atau menghasilkan konten yang bertentangan dengan ajaran agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Quran Surah Al-Hujurah ayat 6. Ayat ini sangat relevan dengan kehidupan kita di era digital. Ketika mendapatkan informasi dari internet atau hasil dari AI, kita tidak boleh langsung percaya dan menyebarkannya. Kita harus memeriksa, memastikan, dan mempertanggungjawabkan informasi tersebut. Pendengar RRI di mana saja berada, ada 4 prinsip yang perlu kita pegang ketika memanfaatkan kecerdasan buatan. Pertama, gunakan AI untuk kemaslahatan. Gunakan teknologi untuk belajar, membantu pekerjaan, meningkatkan pelayanan, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan menyelesaikan berbagai persoalan manusia. Kedua, tetap jujur. Jangan menggunakan AI untuk mengambil karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Jangan pula menjadikan AI sebagai sarana untuk melakukan kecurangan. Ketiga, tetap kritis dan bertanggung jawab. AI bukan manusia dan bukan sumber kebenaran mutlak. Hasil yang diberikan AI tetap harus diperiksa. Jangan sampai informasi yang salah kita sebarkan hanya karena kita menganggap teknologi selalu benar. Terakhir, jangan kehilangan nilai kemanusiaan. Teknologi boleh membantu kita berkomunikasi, tetapi jangan sampai menggantikan kepedulian. Kita boleh menggunakan AI untuk membuat pesan ucapan, tetapi jangan sampai kita lupa mengunjungi orang tua. Kita boleh menggunakan teknologi untuk bekerja lebih cepat, tetapi jangan sampai kita kehilangan empati kepada teman dan tetangga. Kita boleh memiliki teknologi yang semakin canggih, tetapi hati kita harus tetap lembut. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya, "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

Abu Bakar As-Siddiq sempat tidak terima gaji saat di masa awal menjabat sebagai pemimpin. Pemimpin yang terkenal karismatik tersebut tidak protes, malah baru ingat dirinya tak digaji saat mendengar perkataan istrinya. Abu Bakar As-Siddiq dikisahkan bertanya pada istrinya, "Apakah ada yang bisa dikonsumsi untuk sarapan?" Habibah, sang istri, menjawab jujur terkait kondisi keuangan rumah tangganya. "Tidak ada apa-apa lagi yang dimakan, wahai suamiku," kata Habibah, istri Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar baru ingat dia tak sempat berdagang karena harus menyelesaikan banyaknya urusan umat. Jika tidak berdagang, yang merupakan mata pencahariannya, Abu Bakar tak punya pendapatan. Padahal, dia juga harus bertanggung jawab pada perekonomian keluarga.

Pagi itu, Abu Bakar akhirnya berangkat ke pasar demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sejak hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq berjualan baju dan berjualan kurma di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Abu Bakar yang keluar rumah sejak pagi untuk berdagang tak bisa ditemui warga. Hal ini menimbulkan kekecewaan hingga mereka mengadu pada Umar bin Khattab yang berjanji akan meneruskannya pada Abu Bakar As-Siddiq. Saat akhirnya bertemu, Umar mengatakan Abu Bakar tak layak lagi untuk berdagang di pasar karena kewajiban utamanya sekarang adalah umat. Aku memiliki keluarga. Oleh sebab itu, aku perlu berdagang untuk mencari nafkah bagi keluargaku, ujar Abu Bakar. Menanggapi kondisi ini, Umar mengajak Khalifah yang sebelumnya saudagar kaya tersebut bertemu penjaga Baitul Mal, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Penjaga Baitul Mal saat itu bertanggung jawab pada perbendaharaan Islam. Saat itu Abu Ubaidah ingin memberikan sepasang baju untuk musim dingin dan panas yang bisa diganti jika sudah usang. Namun Umar mengusulkan uang supaya Abu Bakar tak perlu lagi berdagang untuk memperoleh pendapatan. Sebagai khalifah, engkau memang berhak mendapatkan gaji dari Baitul Mal, kata Umar. Usul Umar disetujui Abu Ubaidah dan Abu Bakar, asal tidak menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam dan masyarakat umum. Umar awalnya mengusulkan gaji sebesar 500 dirham per bulan atau 6.000 dirham setahun. Usul Umar ditolak Abu Bakar yang menilai gaji tersebut terlalu besar. Sejak saat itu, Abu Bakar As-Siddiq menerima gaji dari Baitul Mal sehingga tak perlu lagi berdagang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Waktunya dihabiskan untuk menyelesaikan masalah umat dan tegaknya Islam.

Kepemimpinan Abu Bakar memang berlangsung singkat, hanya sekitar 2,5 tahun. Namun umat telah mencatatnya sebagai pemimpin yang jujur, sederhana, lembut, dan bijak. Putihnya hati khalifah serupa dengan ciri fisik Abu Bakar yang kerap digambarkan berkulit cerah, berambut tebal, dengan tubuh yang kurus. Kekayaan Abu Bakar As-Siddiq mencapai 40 ribu dirham saat masih menjadi saudagar kaya. Namun kekayaan Abu Bakar digunakan sepenuhnya untuk umat hingga tidak meninggalkan harta untuk keluarga selepas dirinya meninggal. Sama seperti khalifah yang lain, perang di zaman Abu Bakar juga menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Islam. Abu Bakar menjadi komandan dalam perang Riddah melawan mereka yang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan dan berbagai karakter unggul tak membuat dirinya tinggi hati, hingga kisah singkat Abu Bakar As-Siddiq selalu menjadi teladan bagi umat Islam sampai sekarang. Semoga bermanfaat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Judul buku Totochan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Totochan. Tokoh Totochan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Totochan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Totochan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Totochan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Yo, yo, yo, Gorontalo! Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 95,1 MHz.
4: Budaya Gorontalo.
5: Masih terus melaju dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Sahabat budaya, Anda masih bersama di Ancayayan. Sahabat budaya, di Indonesia bagian timur, tepatnya di Gorontalo, ada sebuah destinasi yang tidak kalah memikat, yakni Desa Adat Bubohu ya. Terletak di Kecamatan Batu Daa Pantai, sekitar 35 km dari Bandara Jalaluddin. Desa yang juga dikenal sebagai Desa Bongo ini menawarkan kombinasi unik antara wisata religi, keasrian alam dan sejarah kebudayaan lokal. Berkat pesona budaya dan keagamaan yang terus terjaga secara turun-temurun, pemerintah Provinsi Gorontalo secara resmi menetapkan kawasan ini sebagai desa wisata religius. Desa Adat Bubohu bukan sekadar tempat singgah biasa. Kawasan ini berfungsi sebagai pesantren alam, tempat para santri menimba ilmu agama Islam secara menyatu dengan lingkungan sekitar. Keberadaan pesantren alam ini memperkuat suasana religius yang menyelimuti seluruh sudut desa. Selain jadi pusat kegiatan spiritual, Desa Bubohu ini adalah gerbang untuk mempelajari rekam jejak masa lalu Gorontalo. Karena di dalam desa itu ada situs berharga bernama Matoduolo, sebuah pusat dokumentasi dan artefak yang menyimpan berbagai sumber sejarah kerajaan Gorontalo. Keunikan desa ini, sahabat budaya, bahkan sudah terasa sejak pertama kali melangkahkan kaki di area depan, di mana pengunjung disambut oleh deretan fosil kayu purba yang tertata rapi di pintu masuk ya. Dan juga di sana ada daya tarik landscape yang dibentuk oleh arsitektur tradisional Gorontalo yang tentunya syarat dengan makna filosofis. Yang pertama di sana ada Gubuk Wombohe ya, di lingkungan pesantren alam terdapat Wombohe yang berjajar rapi ya. Di sini adalah tempat beraktivitas para santri sekaligus juga menyajikan pemandangan pedesaan yang autentik. Kemudian ada ornamen Toyopo. Pengunjung ini dapat melihat ataupun menjumpai bangunan kayu unik yang dibentuk menyerupai Toyopo, wadah khas masyarakat Gorontalo yang biasa digunakan untuk menyimpan dan membagikan kue saat peringatan Maulid Nabi. Kemudian ada juga Masjid Walima Emas ya. Ini berdiri di puncak bukit Desa Bubohu. Posisi kubahnya yang berwarna keemasan di atas perbukitan, tentunya ini sangat indah ya. Anda bisa juga melihat pemandangan laut dari lokasi ini dan tentunya arsitektur yang megah ya. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Nelayan asing makin berani menjarah ikan.
4: Wey, serius banget sih.
5: Aku lagi baca info nih tentang pencurian ikan di perairan Indonesia.
4: Ya elah, itu bacaan berat amat. Sampai mikirin perairan segala.
5: Harus dong. Perairan Indonesia itu kan pemersatu pulau-pulau di Indonesia, sekaligus perekat budaya maritim. Lagian, potensi sumber daya alam laut dan perairan itu toh untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia juga. Kan, cinta dan menjaga perairan Indonesia sama dengan menjaga NKRI.
4: Iya dong, sebagai generasi muda, aku juga cinta sama laut dan perairan Indonesia. Nih buktinya, aku makan pempek terus nih. Kan ikannya itu dari perairan Indonesia.
5: Makan aja yang dipikirin.
6: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya Lolondola, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus mendorong pengembangan pariwisata yang tidak hanya mengandalkan daya tarik destinasi, tapi juga memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan wisatawan. Nah, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyiapkan fasilitas ibadah di setiap objek wisata sebagai bagian dari penguatan konsep pariwisata ramah muslim. Kepala Dinas Pariwisata Gorontalo Utara, Robin Daud, mengatakan penyediaan fasilitas ibadah ini jadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata di daerah tersebut. Keberadaan tempat ibadah di kawasan wisata ini dapat memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim untuk tetap menjalankan ibadah selama berada di destinasi. Penyediaan fasilitas pendukung ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus juga memperkuat kualitas pelayanan di berbagai objek wisata Gorontalo Utara. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita untuk Nusantara Sore di hari ini ya, di Kamis 3 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sahabat budaya. Wati-hati Anjayan Mohindupo, dan jangan dulu kemana-mana karena setelah ini ada Tienga Fani yang akan menemani Anda di Nusantara Malam. Selamat malam semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Abad budaya Lolondalo Sasirangan menjadi kain tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. Pembuatan kain ini menggunakan teknik jelujur dan ikat sebelum proses pewarnaan dilakukan. Pola tertentu terbentuk setelah bagian kait yang diikat dibuka kembali. Motif dan warna sasirangan hadir dalam beragam bentuk yang mencerminkan kreativitas masyarakat setempat. Kain ini digunakan sebagai busana sekaligus bagian dari berbagai kegiatan budaya. Beralih ke informasi yang terakhir, sahabat budaya, Mamanda berkembang sebagai seni teater tradisional masyarakat Kalimantan Selatan. Pertunjukannya memadukan dialog, musik, nyanyian, humor, dan akting para pemain. Cerita yang dibawakan sering mengangkat kehidupan masyarakat serta kisah yang mengandung pesan moral. Para pemain menggunakan karakter dan dialog tertentu untuk membangun alur pertunjukan. Unsur hiburan berpadu dengan nilai pendidikan dan kritik sosial dalam penyajiannya. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bolo Oduolo.

0: Atil qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.

0: Baik, sahabat budaya, mu'tad mengudu doa untuk kaum muslimin dan muslimat kami ucapkan selamat melaksanakan sholat isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sahabat budaya mu'tad mengudu doa, malam ini Tia Ngafani akan temani sahabat budaya semuanya sampai ditutup siaran. Selamat malam dan salam bahagia dari Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, mau tato mau adalah terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi, sahabat budaya, dengan beberapa informasi yang coba tengah bagikan di malam hari ini ya. Kalau untuk hari ini, sahabat budaya, ada beberapa kegiatan serangkaian dengan memperingati Hari Radio. Dan juga ada peringatan satu agenda kegiatan juga RRI Fest, juga bintang pemilihan bintang radio Indonesia 2026 itu sahabat budaya akan berlangsung nantinya di tanggal 5 September 2026. Dari pagi ada RRI Fest, itu ada jumba, ada senam tai chi, terus juga ada donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis. Juga ada lomba bridge, juga ada pemilihan bintang radio yang akan disiarkan langsung di Pro 4 di Pro 2 ya, di Pro 2 FM. Terus juga beberapa agenda lain yaitu UMKM ya, juga penampilan dari anggota FKP RRI Gorontalo itu berlangsung dari pagi sampai sampai sore pelaksanaannya. Dan yang mau jumba bisa bergabung pagi di jam 7 pagi ya di halaman belakang RRI Gorontalo. Setelah itu nanti kita akan sama-sama dengan ada UMKM, juga bisa belanja-belanja, juga ada musik ya, ada hiburan di halaman belakang RRI Gorontalo. Jadi sahabat budaya, itulah agenda dalam rangkaian juga memperingati Hari Radio yang ke-81 tahun.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Dari kalah itu udah berhenti rapot deh. Kalau sekali sudah tidak.
3: Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, nggak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih.
4: Orang yang kena judi online, ya masuk dihukum, gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun.

0: Ketika virus judi online telah menyebar ke semua lini, menyerang sendi-sendi kehidupan sosial seseorang. Tak banyak yang bisa melepaskan diri dari jeratan virus yang memabukkan ini. Kami angkat kisah mereka untuk dijadikan pelajaran bagi mereka yang masih terjerat virus yang memabukkan. Virus judi online. Gampang-gampang susah menemukan mereka yang telah terserang virus judi online seperti yang kami alami. Ketika telah sepakat untuk ketemu dan ngobrol, mereka menghindar dengan alasan takut ditangkap polisi dan kemudian membatalkan janji. Akhirnya kami bertemu dengan anak muda yang dengan sukarela mau menceritakan awalnya mencoba karena kayaknya mudah dan langsung dapat uang. Namun dari situlah awal kedukaan.
1: Iya, pertama sih awalnya sih lihat teman kok kayaknya gampang gitu dapat duit. Waktu itu lagi nggak ada kerjaan juga kan, terus kok gampang gitu mainnya, kok kayaknya seru juga gitu. Terus iseng-iseng nyoba-nyoba. Nah, pertama tuh dikit-dikit dulu, 200 ribu dulu. Nah yaudah, habis itu kasih menang pertamanya. Kasih menang berapa tuh? 1.200.000 masalah. Nah dari situ dah awalnya dah mulai dah tagihan. Itu masang berapa ya? 800 ribu masalah.
0: Dengan lancarnya dia menceritakan begitu tertatanya jaringan judi online menjerat dan mencengkram para pelaku judi online.
1: Nah biasanya tuh kalau udah menang gitu pindah aplikasi. Cuma biasanya sih kalau kayak gitu satu aplikasi juga beda-beda aplikasi juga sebenarnya sih kalau diurut-urut sih sebenarnya bandarnya juga sama juga. Sistemnya pun sama juga. Jadi data kita kebaca juga. Susah. Apa banyak situs nih. Jadi kalau diurut-urut mah bandarnya juga sama juga. Mau pindah berapa kali situs, mau pindah kemana aja juga kalau emang masih bandar yang sama, data kita kebaca juga.
0: Ketika kekalahan demi kekalahan dan melihat teman-temannya terpuruk sampai tak memiliki apa-apa, membuat Bobby, nama samaran anak muda ini, mulai mengerem hingga berhenti sama sekali.
1: Ngerem dulu. Ibaratnya apa ya? Iseng. Dari kalah itu, udah berhenti. Capok deh. Sama sekali sudah tidak.
0: Hal yang sama pun diungkapkan oleh Gus Widayu yang kami temui dan bersedia untuk ditanyai. Tidak mudah baginya untuk keluar dari lingkaran yang mencengkram dia selama setahun. Rumah tangga berantakan membuatnya kembali ke kehidupan normalnya.
2: Saya dulu mantan pemain klub. Ya, karena awalnya iseng-iseng aja sih. Terus sama pengaruh sama temen, lihat temen dapet gede-gede. Terus ya jadi pikir-pikir iseng berhadiah, akhirnya ngikut juga. Nah udah gitu, untuk menang sih. Menang paling besar itu sampai 6.5 juta. Dari total ya banyakkan kalahnya, bisa lebih dari 6.5 juta. Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, gak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih. Pengaruhnya sih gede juga. Reaksi keluarga waktu tahu saya main slot, ya awalnya sih didiemin. Tapi lama-lama kelamaan jadi edik, gak bagus, dan akhirnya berantem juga sih akhirnya gitu. Untuk berhentinya karena emang udah gak ada niatan lagi untuk main, dan akhirnya coba berhenti dan ngelupain, dan semuanya udah di delete aplikasi. Karena udah efeknya udah kemana-mana dan udah gak bagus lagi buat kehidupan sehari-hari juga sih. Mending buat yang lain aja yang lebih berfaedah.
0: Ketakutan berurusan dengan hukum dari beberapa pelaku judi online yang kami temui membuat kami mencari pakar hukum pidana untuk diajak berbincang terkait hukuman kepada mereka, pelaku judi online, sebagai efek jera. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Henry Pandiangan, di dalam undang-undang yang berlaku di negara ini, hukuman bagi siapapun yang terlibat sudah sangat jelas. Namun, butuh komitmen moral dari para penegak hukum untuk menegakkannya.
3: Ketentuan undang-undangnya sudah jelas, clear, gitu ya, hukumannya berat. Nah, dan kalau itu diterapkan secara konsisten oleh struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin ini pasti akan memberikan efek jera. Konsisten, artinya ya udah nggak ada lagi negosiasi. Orang yang kena judi online, ya masuk dihukum, gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun. Lalu kemudian untuk para pelaku atau yang memainkan judi online, 4 tahun. Ya 4 tahun tegakkan itu. Nah kemungkinan itu akan memberikan efek jera. Tapi kan fenomena yang terjadi kan lain, gitu loh. Hukum, ya substansi hukum bicara lain, nah penegak hukum bicara lain. Bisa saja bisa terjadi damai di proses penyidikan kah atau dalam proses ini. Nah ini kan butuh komitmen moral para penegak hukum untuk menegakkan hukum secara konsisten.
0: Ditambahkannya, jika budaya hukum ini berjalan konsisten, maka hal itu akan menjadi efek jera yang bisa membuat para pelaku tidak akan mengulanginya lagi.
3: Saya yakin kalau hukuman maksimal itu diterapkan, kemudian juga para pelaku juga diterapkan hukuman itu, maka itu akan menimbulkan efek jera gitu, kepada para pelaku itu untuk tidak melakukan itu lagi. Sehingga ketika hukum secara substantif dilaksanakan oleh para struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin akan timbul budaya hukum di masyarakat, mereka menjadi akan takut untuk melakukan itu. Karena memang judi online ini bukan hanya persoalan pelanggar hukum, tetapi dampak sosial terhadap masyarakat pun menjadi besar gitu ya. Banyak fenomena yang terjadi, orang bisa ya artinya rugi, pinjam sana pinjam sini, terlilit utang sana sini karena memang ikut judi online gitu. Bahkan banyak berita juga mereka bunuh diri gara-gara judi online gitu kan. Nah sehingga inilah menjadi PR buat kita semua, bahwa konsistensi penegakan hukum ini yang bisa memberikan apakah efek jera itu bisa terjadi kepada para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana judi online. Nah sehingga hal itu tidak diulangi kembali.
0: Perang terhadap virus judi online yang telah menyerang semua lini kehidupan bukan hanya pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, namun masyarakat harus ikut serta dan memberantas judi online. Selain itu, pengawasan orang tua kepada anak-anaknya, perhatian dan kasih sayang dari dalam rumah, serta pendekatan religi bisa menjadi penangkal jitu judi online.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

abad 15 di Eropa adalah pertama kalinya tanaman bernama kakao ditemukan. Awalnya, tanaman ini dianggap tidak ada gunanya. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, biji dari tanaman kakao ini memiliki kandungan yang dapat dikonsumsi manusia. Awalnya, mereka mengkonsumsi biji tersebut mentah-mentah. Rasanya tentu pahit. Karena rasanya yang pahit, akhirnya mereka menemukan sebuah cara baru, yaitu dipanaskan. Ya, biji kakao dipanaskan hingga meleleh, lalu dituangkan ke dalam cangkir. Anehnya, meskipun tidak diaduk, lelehan biji kakao tersebut mengeluarkan busa-busa kecil di permukaannya. Karena keunikan ini, para penjelajah Meksiko pun memutuskan untuk memberi nama minuman ini Xocoatl. Kata Xocoatl merupakan bahasa Meksiko, Xoco yang artinya busa, dan Latel yang artinya air. Tidak lama muncullah ide untuk menambahkan gula ke minuman tersebut agar rasa pahitnya hilang. Ternyata rasanya menjadi sangat enak. Saking enaknya, minuman ini diekspor ke luar negeri dan menjadi sangat terkenal dalam waktu singkat. Karena mendunia, perlahan nama Xocoatl diubah menjadi Xocolite agar lebih mudah pengucapannya. Indonesia pun meresmikannya untuk menyerap kata asing chocolate ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi coklat.

Sahabat Budaya, mengutak atau mengedua, kita lanjut lagi dengan satu informasi untuk malam hari ini, di mana harga sejumlah bahan pangan di Pasar Kayu Bulan, Kabupaten Gorontalo di hari Kamis tadi itu terpantau masih beragam. Harga tomat itu masih tergolong murah, sementara harga rica itu mulai mengalami penurunan. Tomat saat ini dijual sekitar Rp5.000 per kilogram atau Rp10.000 per kantong plastik. Sementara harga rica atau cabai rawit itu berada di kisaran Rp120.000 per kilogram, sedangkan cabai merah sekitar Rp100.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, bawang putih dijual sekitar Rp32.000 per kilogram, bawang merah mencapai Rp40.000 per kilogram, dan kemiri itu berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Sahabat Budaya, mau tata mudah tentunya dengan harga yang sangat anjlok di harga tomat, tentunya buat kita semuanya bisa menyimpan dengan baik, dan bahkan mungkin ya salah satunya bisa membuat satu makanan yang bisa menyimpan tomat ini menjadi bahan yang lebih awet lagi. Oke, terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo di Lali Patah di jam 21 nanti. Sahabat Budaya, mengutak atau mengedua, kita akan bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo yang nantinya itu akan diisi oleh Majelis Taklim Ar-Rasyid Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Yo, 그런다오. Are you ready? Halo, 그런다오. Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, di musim kemarau saat ini tentunya di Lalibata kita tetap menjaga kesehatan kita, karena salah satu yang bisa membuat kita tetap fit yaitu kita bisa mengkonsumsi buah-buahan, ya, buah-buah yang segar sehingga tubuh kita bisa terjaga tetap dalam keadaan fit. Juga di Lalibata lebih banyak juga konsumsi air minum, ya, banyak minum. Kalau sekarang ya sahabat budaya, muat atau mengodelaan, hari ini tetap bisa menikmati kehidupan yang kita syukuri, karena Allah masih, walaupun di musim kemarau, kita masih Allah berikan satu kesempatan untuk bisa menikmati hidup yang indah ini. Dibilang panas, iya panas. Dan juga sahabat budaya, muat atau mudla'a, biarpun panas, hari ini kita masih bersyukur, ya. Kita masih bisa melihat padi yang masih akan panen, masih ada tanaman-tanaman lain lagi yang bisa kita panen. Dan kita berharap ini tidak akan lama, ya. Kita berdoa yang terbaik kepada Allah, diberikan satu kemudahan nantinya dan akan segera turun hujan.

Paparan Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
2: Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan dia.
2: Maaf, maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: FM 95,1 MHz.

0: Sahabat budaya, mau tato mengodola, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan malam ini kita akan bersama dengan Majelis Taklim Al-Rashid, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat. Kita akan sama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan malam ini juga didampingi langsung sama Ketua Majelis Taklim Ar-Rasyid, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat. Dan baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.
1: Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTK Provinsi Gorontalo. Tadarus Al-Quran di RRI.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam untuk pendengar dan juga sahabat budaya, mengutatu mengudla'a. Malam ini kembali lagi kita bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Insyaallah mengutatu mengudla'a yang saat ini sudah bersama di Pro 4 dan juga di Pro 1 RRI Gorontalo, juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo, semoga semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Di edisi malam hari ini kita bersama dengan Majelis Taklim Ar-Rasyid, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Saya sapa dulu sebelum ada Ustadz yang juga saya akan sapa malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu Majelis Taklim sama bapak-bapaknya juga. Masya Allah, di studio itu lagi pada ramai sahabat budaya dan juga pendengar. Juga malam ini didampingi langsung sama Ketua Majelis Taklim Ar-Rasyid, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, yaitu Bapak atau Ustadz Wisnu Alitu ya. Saya tadi berarti salah ya, bilang Al-Rasyid, ternyata Ar-Rasyid ya. Baik, malam ini seperti biasa ada Ustadz Aliman Hiyah yang siap nantinya akan mendengarkan dan juga mengoreksi setiap bacaan Al-Quran kita malam hari ini, khususnya yang hadir di studio ya. Baik Ustadz, sebelum kita dengan pembaca pertama, ada 14 pembaca, tapi yang hadir itu begitu banyak Ustadz. Masya Allah, semangatnya mereka itu luar biasa malam hari ini ya. Oke, silakan Ustadz untuk membuka kebersamaan kita di malam hari ini di Tadarus Al-Quran. Mungkin ada sepatah kata yang ingin disampaikan dulu sebelum nantinya kita akan dengan pembaca pertama atau dua lo Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia mengizinkan kita untuk hadir bersama di tempat ini dan juga mengizinkan pendengar untuk berada nanti insyaallah akan sambil sama-sama belajar melalui Pro 4 dan Pro 1 RRI Gorontalo. Dan sebelum kita masuk pada perbaikan bacaan-bacaan dari kaidah-kaidah yang barangkali terlewatkan oleh kita, maka alhamdulillah insyaallah kita istifadah dengan Al-Qur'an, mengambil setidaknya membuat hati kita tenang atau membuat hati kita lebih kuat lagi imannya, atau setidaknya menjadi bagian dari barangkali ada yang patut kita pelajari, kita ambil amalan yang akan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai manfaat daripada Al-Qur'an itu sebagai hudan lil muttaqin. Dan makro kita alhamdulillah ada pada Quran surah Ali Imran ayat 145. Maka baiklah kita akan melihat ayat satu ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Tidaklah ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, tidaklah suatu jiwa itu mati atau wafat kecuali atas izin Allah. Jadi tidak akan mati seseorang kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai menambah keyakinan kita bahwa apapun tidak akan mematikan. Penyakit seberat apapun penyakit itu bukan itu yang mematikan. Tapi ketika sudah diizinkan oleh Allah untuk mati, maka kita bisa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bi idznillahi kitaban muajjala, dan kematian kita sudah ditentukan. Jadi ketika kematian sudah ditentukan, maka ketika datang waktunya tidak boleh ditunda lagi. Tapi kalau belum datang waktunya juga, walaupun kita dalam terancam nyawa kita, itu pun tidak akan mematikan kita. Karena yang kita yakini bahwa tidaklah kematian itu datang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Dalam orang dalam hidupnya ini, kalau ada orang yang tujuannya ya dunia, setiap kegiatannya cari dunia, maka kata Allah nu'tihi minha, kami berikan apa yang mereka, yang menjadi tujuan mereka. Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Tapi ada juga di dunia ini yang hidup sasaran hidupnya bukan dunia, akhirat. Adapun kalau kemudian ada urusan dunia ikut, maka dia akan ambil, tapi itu bukan menjadi tujuannya. Tujuannya adalah akhirat. Maka kata Allah nu'tihi minha, maka kami berikan pula akhirat yang menjadi tujuannya. Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Ah, ini menjadi bagian daripada poin yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang jelas Allah sudah kasih tahu seseorang tidak akan mati kecuali atas izin Allah. Dalam hidup ini kalau ada orang yang tujuannya hanya dunia, maka dunialah yang dia dapat. Kalau ada orang yang tujuannya akhirat, maka akhirat yang akan dia dapat. Artinya kalau kita memahami siapa yang tujuannya dunia dan akhirat keduanya, maka insya Allah dia akan dapat. Tapi plusnya Allah Subhanahu wa taala akan menambah kebaikan, menambah keberkahan bagi orang-orang yang bersyukur. Maka perbanyaklah dalam kehidupan ini untuk bersyukur, menyukuri segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, nikmat-nikmat yang tidak terhitung ini, dan insya Allah setelah bersyukur Allah akan tambahkan nikmat itu dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq.
0: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya dan juga Majelis Taklim yang saat ini sudah bersama di Prompat dan juga Pro 1 RRI Gorontalo yang turut serta, kita langsung saja kita akan awali Ustadz ya. Kita ya, dengan Surah Ali Imran ayat 146 ya. Kita akan mulai dari ayat 146. Malam ini akan dibacakan oleh Ibu Rizna Idrus. Tafadoli Ikroi.

0: Baik Ustadz, langsung saja karena cuma 14 pembaca ya Ustadz ya, satu-satu saja ya.
1: Baik, dan itu baik. Lebih bagus.
0: Iya. Silakan Ustadz dari bacaan Ibu Risna Idrus.
1: Baik, bismillah, walhamdulillah. Sebelumnya, sebelum ke Ibu Risna, nanti mau jawab taqabbalallahu minkum, ya. Itu yang kita lebih panjangkan itu pada gunnah. Ya, pada gunnah. Di mana gunnah? Minna. Nanya cuma dua harokat kan? Selama ini kan kita memanjangkan na. Padahal cuma dua. Minna. Sudah.

Ya, ya Allah tidak usah panjang banyak. Ya Karim, ah itu boleh. Arid list, list sukun. Di situ boleh Karim. Minna. Nanya tidak jauh, tidak usah panjang ya. Nah dua saja. Nah karena memang cuma mat tobi, ya mat tobi. Minna wa min. Boleh situ ikhfa, ya ikhfa boleh di, boleh dimaksimalkan gunanya. Wa minkum taqabban ya kani. Boleh begitu? Ya. Ah, nanti praktik dulu. 1 2 1 2 3.

0: Baik. Itu yang pertama ya. Saya khawatir ini dong kok nada-nada lo dikit ibut ya. Tidak ya, tidak pol ya.
1: Masih DP musim Ustaz ya.
0: Baik. Yang kedua, di Ibu Risna kalau mau baca DP kaifiatul qiraah diperbaiki cara bacanya. Cara baca itu terkait bukaan dan tutupan mulut kita, buka dan menutup mulut. Kalau ada orang baca begini, Allah, macam so jadi oh semua DP huruf.
2: Sebuah postat.
0: Tidak ada poli gugup. Tidak boleh poli mau gugup sini. Jadi tidak boleh mau apa dulu mau tahan. Jadi kurang jelas apa yang disebut, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, buka mulut, tutup mulut ditutupkan sedikit kan gitu. Disesuaikan dengan harokah yang ada. Kalau harokah fathah pada huruf-huruf yang tipis, buka mulutnya. A'udzu billah. Kalau bolo atau bolohi, jadi alhamdulillah ini tahap anu kaifiatul qiraah, cara membaca, dan itu berpengaruh sekali pada fasoha, ya fasoha. Lalu yang berikutnya, sujaga dapat lupa gunnah, kenapa? Terapkan maksimal gunnahnya ya, gunnah itu kan minimal orang dapat terapkan kalau baca tadarus seperti ini minimal diterapkan dua harokat ya. Jadi kalau baca wa ka'im minimal seperti itu ayim baru min nabiyyin itu Allah ikhfa minimal juga terterapkan dua harokat untuk memaksimalkan dan memperbaiki bacaan kita. Itu gunnah. Lalu kenapa tadi ada bab bilang kasir?
2: Kasir.
0: Ah, begitu. Kathir. Tha, thi, thu. Jangan sampai berdesis. Karena desis itu cuma milik huruf sin. Ya. Kathir. Tha, thir. Memang tak keluar angin, tapi kita tidak mendengar berdesis. Sifatnya sofir itu huruf sin, ya. Lalu yang berikutnya ukuran mad. Ini yang apa dulu? Yang saya pikir tadi maaf pengaruh lo dikili. So itu belum mad arid li sukun.
2: Iya.
0: Ya, jadi dan masih ada poli yang lain, bukan cuma itu, ada poli yang lain, bacaan yang lain. Yang saya dapat, sutalebe-lebe di pemat tobi ini. Nah, yang sobirin itu yang nampak sekali. Ya. So empat harokat, kalau so tidak salah. So lewat. Sadar toh?
2: Iya, sadar.
0: Nah, jadi bagus kalau sadar begitu, nanti boleh kasih baik sendiri itu toh. Jadi perhatikan matnya, ukuran matnya dua, ada yang empat sampai lima, ada yang enam. Hadanallah.
1: Baik. Kita akan lanjut lagi malam hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya, kalau tadi sudah dengan Ibu Risna Idrus. Terima kasih yang sudah nonton saat ini di YouTube, di Facebook Perempat RR Gorontalo ya. Sebentar nanti kita sapa, tapi kita ke pembaca berikutnya. Kita ke Ibu Nurhayati Hida. Silakan Ibu Nurhayati Hida. Setelah Ibu Nurhayati Hida, nanti siap-siap ya Ibu Arlin Ibrahim. Cuma mau sebut dulu DP nama supaya sama siap-siap setelah itu ya. Tapi satu-satu ya Ustaz ya pembaca ya.
0: Iya betul.
1: Ibu Nurhayati Hida itu akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 147. Udah siap? Tafadoli ikro'i.

0: Ya, Ustadz, bacaan dari Ibu Nur Hayati Hidya. Dapat dengar seperti di bulan Ramadan ya, Ustadz ya?
1: Iya, betul.
0: Ini pesan. Baik, silakan Ustadz.
1: Coba Ibu bilang ulang wasabbit.
2: Wasabbit. Wasabbit.
1: Oke. Coba Ibu bilang ulang syaito.
2: Syaito.
1: Bagus. Syaito.
2: Syaito.
1: Iya. Cuma mau lewat dia sukun toh, syaitoni. Jadi tadi itu agak keliru bacaannya, keliru suaranya karena masih terbawa dengan mau bilang toh, suta apa dulu, suta bulat, memang bibir. Jadi lewat dia sukun, dia ada merubah, merubah apa, merubah bunyi mestinya syai, jadi syayu, syayu toh. Jadi syaito, syaito atau syaye, jangan syaito. Nah, karena sama dengan orang ada belajar dulu ana, aina, ina, aina. Kan tidak ada yang bilang auna, kasi aina. Syaito. Cuma karena kalau kita terbiasa menyebut huruf to, huruf to atau huruf-huruf tebal masih orang bantu dengan bibir. Kesebulat bibir, maka ini akan mempengaruhi bacaan bacaan kita. Coba ulang baca Ar-Rahim.
2: Ar-Rahim.
1: Bagus. Tadi dapat dengar Ar-Rahim. Baru ada tadi ada hukum yang mesti di apa dulu? Di ibu mau apa dulu? Mau koreksi ya. Untuk mim sukun, ya. Mim sukun itu hukumnya buat tiga. Bo idhar, baru ikhfa dan idgham. Idgham cuma antara mim dan mim. Ikhfa syafawi cuma mim dan ba. Cuma di dua huruf itu dia yang mutahan. Toh? Selain itu idhar. Bacanya idhar. Jadi karena dia idhar tidak boleh ditahan saat mim sukun. Misalnya fi amrina. Salah itu. Karena dia hukumnya idhar. Idhar. Jangan idhar. Baik. Lalu berikutnya Ibu ada batarji. Alhamdulillah bagus batarji di wa israfana. Wa is itu ya. Ada batarji dari situ tadi toh. Ah, karena batarji di situ sin sukun itu mestinya dia sofirnya lebih apa dulu lebih di atas, lebih jelas daripada sin berharokah fathah, dhamma dan kasra. Ya, saat dia sukun justru kedengaran sekali DP sofir. Wa isra.

yang LPU ya, itu ada masuk di grup ini ya. Jadi sebentar kita dengar ya, ada Ibu Satrina di dalam? Tidak ada ya? Oh, di luar. Baik, kita langsung saja dengan Ibu Arlin ya, Ibu Arlin Ibrahim, melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 148 ya. Ayat 148. Ya, boleh itu Ustaz ya, 148 saja yang dibacakan boleh, ya. Boleh. Baik, sudah siap Ibu? Tafadoli ikra'i.

0: Tuh dua loh Ustaz.
1: Baik. Di ibu tadi ada baca wallahu yuhibbul muhsinin. Ada tatahan di lam sukun. Yuhibbul muh. Tak boleh begitu, ya. Lamnya lam izhar juga, ya. Jadi lam qomariyah dia dibaca mursal, bacanya mursal. Lewati dia dengan satu ketukan, ya. Wallahu yuhibbul bul mur. Gitu ya. Bul mu. Ya, gitu. Jadi tidak boleh ditahan pada lam sukun, ya. Lam sukun yang izhar qomariyah, ya. Izhar, bacanya izhar. Dibaca jelas. Sama dengan thawabal akhir. Di ibu tadi di thawabal akhirah tidak tasalah. Cuma saat di situ ada tasalah. Berarti di ibu lebih apa dulu? Lebih menekankan, tekankan, memastikan bahwa setiap lam alif apa lam qomariyah tidak boleh ditahan. Tidak boleh ditahan. Bahkan dia bertasydid pun tidak boleh ditahan. Ya, misalnya pada bacaan a'udzubillah. Tidak boleh ditahan di situ. Walaupun dia bertasydid, ya. Justru dia cuma ditekan billah. Ah, tapi kalau dia dalam keadaan sukun lewat dengan mursal. Satu kali saja lewat. Bil mur itu misalnya. Lalu yang berikutnya tadi saya ada bapak. Tapi terakhir ti ibu baca bagus, ya. Jadi dikuatkan saja dengan kaidahnya. Fakhimillah maminismillah. Ini satu untuk semua, ya. Tebalkan lam kalau lam itu pada nama Allah. Pada nama Allah. Kapan dia ditebalkan? An fathin aw dhammin. Ketika nama Allah itu didahului oleh harokah fathah atau harokah dhammah. Ya. Fathah dan dhammah. Tapi kalau harokah yang mendahulunya kasroh, maka dia dibaca tipis. Makanya kita a'udhu billahi. Bismillahi. Tapi ketika diawali dengan harokah fathah atau dhammah, lahi. Ya. Lahi. Taqabbala. Fathah toh? Berarti otomatis ditebalkan lafdul jalalanya, lamnya.

0: Oh, dan menebalkan huruf tebal tidak ditebalkan lewat bibir yang dibulatkan, bukan, tapi pangkal lidah yang diangkat, ya. Loh, loh, taqabbalallah, gitu. Nanti ada sambil diangkat pangkal lidahnya, sambil dilekatkan sebagian besar lidah di atas langit-langit, itu namanya itbaq. Dan ada hanya ada pada 4 huruf, sad, dad, ta, dan ro, ya. Cuma di 4 huruf itu, sambil menempelkan sebagian besar lidah ujungnya di langit-langit, sambil diangkat pangkal lidahnya. Baik, itu yang ketiga. Yang berikutnya tikror itu getaran, itu namanya tikror. Itu hanya ada pada huruf ra, hanya ada pada huruf ra. Tikror ini kaidahnya tikror, pola yang kita ikuti dari tikror itu, wa akhfi takriran idza tushaddadu, kata Imam Al-Jazari, dan sembunyikan getaran tikrarnya, sembunyikan kalau ra itu bertasydid. Berapa? Bertasydid. Di mana bacaannya? Pada basmalah. Ya? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tatahan itu lidah tidak bergetar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang bacaan begitu, salah itu, ya. Mestinya dia menempel lidahnya dan tidak bergetar. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Kecuali dia bukan pada bertasydid, nah itu kasih getar. Tuh, getaran, ya. Baik.
1: Kita lanjut. Belum ya, Ustaz. Oh, masih panjang ya, Ustaz.
0: Ibu ada wakaf di dunia. Satu untuk semua juga. Wakaf di dunia. Ketika kita wakaf di bacaan vokal seperti itu, dunia, toh? Dunia fathatain kah atau mad tabi'i kah? Maka kalau ada sisa-sisa nafas, jangan keluar kamar semua, ya. Dunia, tersalah itu lah. Dunia, berhenti tak gantung, ya. Kalau berarti ha terakhir, ya. Jadi dunyahu. Wallahu yuhibbul, terakhir ini kalau tidak salah. Wa, jangan baca wallah, karena tidak ada kaidah huruf waw ditebalkan, dibaca wo, yang ada baca wa, ya. Wallong, sudah salah dia, fasohannya kurang, ya, tidak maksimal. Jadi wallah, wa, tinggal wa tipis, ya. Wa, wallah. Nah, cuma kan kita belum terbiasa, maka dibiasakan wa loh. Wa loh. Jadi kan cuma cuma menaikkan pangkal lidah, toh? Bukan kasih babulat bibir sampai dia terlangsung baca wallah. Nah, gitu. Dan ini butuh latihan. Karena lidah kita, mulut kita sudah terlanjur terbentuk dengan bacaan yang sudah kita tahu, yang sudah terbiasa dengan kita. Jadi solusinya adalah dibiasakan. Itu saja.
1: Baik. Untuk peringat dan juga sahabat budaya, kita masih bersama dengan Majelis Taklim Ar-Rasyid, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Dan juga terima kasih yang sudah nonton, sudah ngirim WA-nya. Iya, ada salam nih dari Oma Yati Angio buat teman-teman majelis yang ada di sini sekarang, ya. Terus juga Ibu Lin Mahmud dari Molombulahe juga monitor, dari Molanihu juga ada Ibu Yanti Paweni, ya. Terus juga ada yang lain lagi nih, dari mana nih? Oke, ada beberapa ya yang saat ini lagi bersama. Oke, yang lagi ngirim WA, mohon maafin belum bisa tinggal baca sekarang ya. Baik, Ustadz, kita akan break sejenak ya. Setelah itu nanti kita balik lagi, kita bersama di Tadarus Al-Quran.
2: Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik sahabat budaya, mengutak atau mengudula'a dan juga pendengar yang saat ini terus bersama di Tadarus Al-Quran. Kita masih lanjut lagi, masih dengan Majelis Taklim Ar-Rasyid, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Lanjut lagi kita ke Ibu Hawaria Mopatu ya. Ibu Hawaria ini akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 149.
2: Boleh tambah 1 sampai
1: 50? Iya. Ayat 149 sampai dengan ayat 150. Sudah siap? Tafadoli ikro'i. Iya. Silakan dari ayat 149 sampai dengan ayat 150. Iya, Mami Mini, selamat malam. Terima kasih malam ini. Iya, bisa diulang Ibu? Sebentar ya. Oke. Okay. Semangatnya luar biasa malam hari ini ya. Baik, tafadoli ikro'i.

بسم الله.

0: Baik, silakan Ustaz.
1: Baik, tidak berterus di ayat 50 itu ibu ya? Oh tidak apa-apa, iya, apa. Iya tidak apa-apa, alhamdulillah. Tidak poli. Begini, yang pertama, cuma ibu bilang Allah. Yes, kasih tebal begitu, Allah. Taqabbalallah. Ya itu soal. Siapa? Busuk tak kalau mau ti ibu. Padahal tadi ibu gampang mau bilang Allah Insya Allah. Tidak apa-apa ya. Lalu yang berikutnya, ibu punya roka kasro rupa domma ye. Kasro ya kasro domma domma. A'udhu billahi hi ni nashay to ni. Busuk jaga dapat baca nur itu saya anu saya ingin menyampaikan bahwa itu tidak sengaja ti ibu ada bekeng, cuma cara ti ibu ada membaca rupa ada bahemat-hemat membacanya, rupa ada takut-takut sedikit mbak buka mulut, jadi mulut jaga-jaga kasih nur cuma itu. Jadi ti ibu sebenarnya tahu, jadi kalau ti ibu mau apa dulu, kalau ti ibu relax tadi ada membaca, pasti insya Allah tidak ada yang dapat dengar. A'udhu billahi minasyaitanur nirra. Baru yang berikutnya, bismillahirrahmani. Allah dia boleh dapat baca nirra. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ini pesan, sinyal untuk ibu-ibu yang lain dan bapak-bapak. Kalau membaca, santai saja. Tinggal salah-salah. Toh, yang penting kalau masih ada itu, duk-duk-duk-duk itu, kopi-kopi kasana begitu itu. Kasih ponge-ponge kasana itu yang polo-polo palio di dalam. Baik.
0: Iya.
1: So jaga berfibra dorong pe suara. Baru qala. Untuk huruf-huruf yang tebal, untuk huruf yang tebal, jangan cuma di awal tebal dan di akhir jadi tipis. Allah, jangan bikin begitu. Qala, jangan begitu. Tapi terus qala. Soli, jangan soali. Solihi, jangan ya. Solihi, yang tadi yang apa yang ada di dalam bacaan ibu qala ya, qaf, huruf qaf, pertahankan terus sifat tebalnya itu dari awal dia dibaca sampai akhir baca tetap tebal. Qala, jangan qala, jangan begitu ha? Ya. Nanti ini dibiasakan, kebiasaan. Itu saja.
0: Iya. Makin rame nih Ustadz ya. Kesalahan satu untuk semua ya.
1: Betul, betul.
0: Baik, kita lanjut lagi malam hari ini Ustadz. Kita ke pembaca berikutnya, Ibu Haja Suryanti Kobubun. Ini hanya akan membaca Surah Ali Imran ayat 150 ya. Ya, silakan Ibu. Nanti setelah ini siap-siap Pak Simin Tahir ya. Pak Simin atau Ibu ini? Ibu ya.
1: Dipol,
0: belum. Iya, ya, karena berarti ini nama ini ada yang mirip dengan yang lain ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, Ibu Simin. Oh, lolo yang mbak tulis. ada Polti yang ngapain teman Polti yang bagi dari punya nama. Baik, sudah siap Ibu Haji. Oke, tafadoli ikra'i.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Iya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Cuma satu ayat.
1: Ibu.
0: Biar cepat selesai, Ustaz. Baru lama Allah Ustaz mau koreksi.
1: Bosobakubakuri kita. Coba begini. Wa huwa khairun nasiri. Keselama di nun.
2: Wa huwa khairun nasiri.
1: Masih kurang.
3: Wa huwa khairun nasirin.
1: Coba ulang, 1, 2, 3.
2: Wa huwa khairun nasirin.
1: Coba kalau santai begitu, Ibu ada baca tadi. Insyaallah luar biasa. Insyaallah, alhamdulillah. Jadi ada beberapa memang, tapi ini butuh ulangi bacaan, butuh ulang. Macam nun sukun ketemu dengan kaf, ibu pastikan langsung bunyi ng dia, mingkum ya, bukan minkum, bukan, tapi mingkum, langsung ikhfa, gitu. Baru coba pelan-pelan mbak bilang a'udzu, coba.
2: A'udzu.
1: Jangan ditekan di zu. A'udzu, jangan bikin begitu. A'udzu. Coba.
2: A'udzu.
1: Ulang kasih lama dikit di u. A'udzu.
2: A'udzu.
1: Lama dikit di u. Coba.
2: A'udzu.
1: Begitu. A'udzu, coba.
2: A'udzu.
1: Ah, mantap. Yeah. Itu saja. Ya sudah.
0: Berarti jadi Ustaz ya?
1: Ya jadi.
0: Oke, kita masih bersama malam hari ini di Tadarus Al-Quran. Kita lanjut lagi, kita ke Ibu Simin Tahir. Silakan Ibu Simin Tahir. Kedua lo. Iya, Ibu Simin Tahir melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 151 ya. Lanjut ayat 151. Mungkin yang dibaginya Ustaz agak dikit tenang ya.
1: Oh, iya.
0: Kita lanjut lagi. Biar yang membaca sebentar juga bisa kita dengar suaranya,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Bisa aman ya yang di dekat-dekatnya Ustaz ya. Soalnya mic-nya steril. Memang ketangkap orang yang lagi ngomong di belakang ya. Baik, sudah siap Ibu? Melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 151. Sudah siap? Yes. Tafadoli ikro'i.

0: Ya, silakan Ustaz dari bacaan Ibu Simin Tahir.
1: Baik, insya Allah. Coba Ibu bilang soda.
2: Soda kom.
1: Bukan do, da. Soda ko.
2: Soda komul azim.
1: Bagus. Itu yang pertama. Ibu mungkin selama ini tidak ada yang bertegur pada Ibu begitu. Soda kan huruf dal pembaca da tu tidak ada dal baca do. Okay. Lalu yang berikutnya, Ibu ada baku dekat itu sa dengan sin. Ibu peta ta roba jadi sha. Yo toh? Berarti tahu toh? Coba bilang maswa. Maswa. Maswa. Baik. Baru berikutnya, Ibu dapat baca syayu. A'udzu billahi minasy syai. Oh, baik. Coba bilang to tanpa membulatkan bibir. To. Coba senyum di Ibu. To. To. Gitu. Saya makanya yang saya bilang tadi, kaifiatul qiraah. Saat ada pembaca to baru membulat bibir, itu berpengaruh sekali. Orang tidak sadar ternyata dapat baca syayu tadi. Syayu. Karena semua bilang to to jadi mama memium to to. Syaito. Syaito. Seperti itu. Lalu berikutnya ada ha. Coba bilang begini Ti, Ibu. Ha.
2: Ha.
1: Ah.
2: Ah.
1: Ah.
2: Ah.
1: Bagus. Sudah, itu saja.
0: Baik, terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Ibu Rapi, terima kasih sudah bergabung juga. Jadi malam hari ini kita lanjut lagi ya dengan Surah Ali Imran. Kita sekarang ke ayat 152. Ayat 152 dibacakan oleh Ibu Yeti Paguse. Silakan Ibu Yeti Paguse. Setelah Ibu Yeti nanti siap-siap Ibu Norlin Naru ya. Baik, kita lanjut lagi pendengar dan juga sahabat budaya yang malam hari ini lagi bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo yang saat ini juga sama-sama belajar memperbaiki setiap bacaan Al-Quran. Alhamdulillah tidak ada kata terlambat ya untuk belajar dan memperbaiki setiap bacaan Al-Quran. Baik, Ibu sudah siap. Kita akan lanjut lagi dengan Surah Ali Imran ayat 152. Tafaduli ikroi.

0: Iya Ustaz, silakan.
1: Iya. Ibu bilang ulang Allah.
2: Allah.
1: Ti bagus. Ti ibu olo eh. Allah. Coba.
2: Allah.
1: Ti?
2: Allah.
1: Wah, kenapa mbak bilang taqabbalallah? Kenapa olo sebegitu? Dan mau tanya. Baik, baru ada beberapa mim sukun ti ibu dapat tahan mim sukun. Mim sukun itu cuma mau tahan kalau dia di depannya ada huruf mim, itu satu. Yang kedua huruf ba. Kalau di depan mim sukun ada ba atau ada mim, nah itu mimnya mau tahan, kasih lama sedikit. Kasih lama di huruf mim. Alaihim baro him baro. Kenapa? Karena itu ikhfa. Ada lagi mim dengan mim, ya idgham mimi ya atau mithlain. Nah, baru yang berikutnya di huruf qaf ol. Qaf huruf dal. Walaqa qalqala dal de. Walaqad.
2: Walaqad.
1: Itu?
2: Walaqad.
1: De.
2: Walakad. Walakad.
1: Yes. Walakad.
2: Walakad. Walakad.
1: Itu yang tadi ada yang dibacaan oleh ibu. Baru yang berikutnya ada tersisip-sisip. Tapi DP bacaan terakhir bagus sebenarnya. Kalau ibu punya bacaan. Bacaan itu disesuaikan dengan bacaan terakhir pada Bismillahirrahmanirrahim. Haim. Kalau ada ta baca bagus macam haim itu, nirrahim ibu punya, maka bacaan-bacaan itu akan jadi bagus. Ra pada ar-rajim, ar-rahman, itu kan tidak boleh membagarak bibir bawah. Ya. Jadi, bismillahi, dari hi itu begini, hirra.
2: Hirra.
1: Hirra. Hirra.
2: Hirra.
1: Nirrahim. Begitu dipecara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Toh? Ah, gitu bikin terus supaya tidak muta sisip kemari. Hirrahmanir rahim. Nirra. Jadi nari ni langsung ke ra. Tidak muta lewat di wawu, eh? Wawu itu, ketambahan wawu itu kita tidak sengaja, cuma karena bibir kita ada ke bawah atau mulut kita ke bawah tertarik ke bawah sehingga huruf wawu itu disebut walaupun kita orang tidak sengaja bersebut. Gitu. Itu saja.
0: Iya. Bagaimana Ustadz? Kita lanjut lagi ya.
1: Lanjut.
0: Oke. Lanjut lagi. Ini sudah yang ketujuh pembaca ya. Ibu Yati Paguse. Ya, sudah ya tadi ya.
1: Yang ke-8.
0: Ibu Norlin sekarang ya. Ibu Norlin. Silakan Ibu Norlin Naru. Oke. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, malam ini dilanjutkan sama Ibu Norlin Naru dengan bacaan surah Ali Imran ayat 153. Ayat 153 Ibu ya. Tafadoli ikro'i.

0: Ya, Ustadz, sebelum dikoreksi, kita akan break sejenak ya.
1: Baik.
0: Dan untuk pendengar dan juga sahabat budaya, masih tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
2: Wi, nanti torang bagi-bagi makanan, wah.
3: Alhamdulillah. Oke, kapan?
2: Tunggu, mau telepon dulu anak perekanan supaya dorang mau liput kegiatan bagi-bagi makanan. Deng, orang muda palia, kita bakasih-kasih makanan.
3: Astagfirullah, ngana ini mau bahas sedekah atau mau bapamer?
2: Kan, saling menguntungkan. Dorang dapat makanan, kita olo jadi top. Bantulah orang fakir itu dengan cara yang baik. Kalau kamu ingin memberi sesuatu kepada mereka, maka berilah dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebab mereka pun punya kehormatan dan harga diri. Surah Al-Baqarah ayat 271.

Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan

0: Talos, suara budaya Nusantara.
1: Iya, terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Gorontalo dan juga Pro 4 RRI Gorontalo yang saat ini terus bersama di Tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Ar-Rasyid Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo yang semangatnya luar biasa malam hari ini. Baik Ustadz, koreksi ya Ustadz ya. Silakan.
2: Koreksinya ada pada huruf
3: Zai dan huruf Zal ya. Pastikan orang membaca the, ya the. Kalau zai, itu yang huruf yang apa dulu, yang setelah ro toh. Jadi huruf yang setelah ro itu dia pakai sofir o loh. Sofir, sofir itu dos, de, apa? Desis, z, gitu. Yang punya sofir itu tiga. Zai, sin, dan sod. Harus ada itu, harus ada. Ya. Sin itu sama dengan sod. Cuma waktu membaca sod dinaikkan pangkal lidah dan diitbakkan itbak so ya, sama dengan sin dia so. Cuma beda cara cara menempatkan lidah gitu so. Nah, yang lebih itu lebih kasih jelas di ibu punya untuk bacaan zal dan za. Atau zai ya za
4: za
3: za
4: za
3: zal
4: zal
3: bukan jangan badisis gitu ya
4: zal
3: bukan azza
4: azza
3: jangan begitu azza itu huruf zai
4: azza
3: azza
4: azza
3: coba kan saat menyebutnya itu lidah ujung lidah kita gigit sedikit jangan digigit kuat olot berarti enggak ada tatar azza
4: azza
3: jangan kasih ada angin keluar karena dia mau jadi sofir azza
4: azza
3: azza posisi lidah dikasih keluar.
4: Azza.
3: Gini.
4: Azza.
3: Ibu punya di dalam itu lidah di dalam. Itu sebenarnya cara untuk mendapatkan huruf zal. Mestinya dia bukan digigit lidahnya, bukan. Itu lidah di belakang gigi seri atas. Za.
4: Za.
3: Za.
4: Za.
3: Za.
4: Za.
3: Itu ada sofir za
4: za
3: coba bilang begini azza
4: azza
3: izzi
4: izzi
3: uzzu
4: uzzu
3: ah karena belum bisa maka caranya adalah kasih kalau kabar tadi bagi tilda za za
4: za
3: itu ulang lagi kasih keluar kamar jangan za. Jangan segan muka bakal kasih keluar lidah za
4: za
3: itu ulang
4: za
3: jangan kasih masuk poli dia za
4: za
3: jadi huruf itu disebut saat lidah kita sedikit keluar za
4: za
3: bukan kasih keluar lagi
4: za
3: coba kasih banyak saja keluar
4: za
3: za
4: za
3: ah itu
4: za.
3: ulang za
4: za
3: ulang
4: za
3: kasih keluar banyak poli
4: za
3: za
4: za
3: itu dia zalika
4: zalika
3: zalika
4: zalika zalika
3: Muznib. Lama-lama mau jadi insyaallah. Cuma ibu agak segan mau bakas apa agak rasa begitu rupa tidak sopan bakas ke sekolah lidah. Mungkin karena orang punya perasaan padahal caranya untuk mendapatkan huruf makhrajul huruf itu begitu ya. Id tatahan idkhol. Jangan kasih keluar angin z, desis jangan. Id. Macam tasumbat itu angin tidak keluar. Tasumbatnya di sini. Id.
4: Id. Id.
3: Id.
4: Id. Ko. Id.
3: Oke, itu saya dulu.
1: Baik.
3: Berdala.
1: Iya. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, setelah tadi kita sudah dengan bacaan Ibu Yeti, Ibu Norlin ya, Ibu Norlin Naru. Kita ke Ketua Majelis Taklim dulu ya. Silakan Ustadz Wisnu. Iya. Ustadz Wisnu Alitu ya. Ketua Majelis Taklim nih Ustadz.
3: Insyaallah. Luar biasa. Alhamdulillah.
1: Semangatnya luar biasa Ustadz Wisnu. Nah, itu kan ramai sudah. Baik Ustadz, malam ini lanjut dengan bacaan surah Ali Imran ayat 154 Ustaz.
3: Betul, agak panjang. Oh, ini.
1: Agak panjang Ustaz.
3: Jadi santai saja tuh. Santai.
1: Ya, ya, ya. Nanti di ayat berapa ya? Yang panjang ya.
3: 154.
1: Iya, 154 yang panjang ya.
3: Panjang.
1: Ada yang panjang sekali Ustaz 155 ya.
3: Iya,
1: yang panjang sekali atau bisa bagi dua dengan pembaca berikutnya Ustaz bisa ya.
3: Tipa mau baca sendiri.
1: Oh, tipa bisa boleh. Ya sendiri ya. Oke, udah siap Ustaz? Ustaz Wisnu udah siap? Tafadoli. Tafadol Iqra.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Oke, Ustaz. Panjang nih Ustaz ya.
1: Betul.
0: Kira-kira banyak yang mau dikoreksi?
1: Tidak usah dike.
0: Usah dike.
1: Kalau banyak DP jumlah, tapi DP mirip-mirip
0: banyak.
1: Kan sama toh.
0: Oh, oke. Okay. Silakan Ustaz.
1: Jadi yang pertama pada lam idhar ya. Bacaan lam sukun. Alif lam qomariyah ya, idhar ya, idhar qomariyah. Itu tidak boleh ditahan, ha? Jadi beberapa alif lam qomariyah itu tertahan. Ada juga lam bertasydid. Setelah lam sukun baru di depannya ada lam lagi, mestinya dia mutamatsilain toh, mutamatsilain karena ada lam sukun baru ada lam bertasydid. Itu tidak ditahan juga, dia cuma di nabrah, cuma ditekan. Tapi lam yang kedua yang sama posisinya sama tiba dapat baca bagus. Di mana itu? Kullau ya. Kullau ya, sudah seperti itu cara bacanya. Ya. Yang tasalah itu halana. Nah, tidak boleh tahan ya. Sama dengan kullau karena posisinya sama. Jadi halana. Jadi cuma dia ditekan saat lam bertasydid. Baru yang berikutnya ada satu kalimat yang tak tukar DP tebal tipis. Wala wala qad qad ahamma. Ada kata itu. Kata DP qaf. Qaf itu kan mestinya qaf yang ditebalkan dan pantulan dal itu ditipiskan. Yeah. Jadi bukan kado tapi qad. Qa. Nah, baru DP pantulan de. Wala qad qad. Qad. Ti mukado pol itu. Wala qo.
2: Wala qad.
1: Yes. Wala qad.
2: Ha. Tadi wala kado.
1: Tetap kan. Tiba tidak sadar dapat kasih tebal yang tipis, kasih tipis yang tebal. Jadi kita tukar-tukar begitu. Baru yang berikutnya untuk ba, kolkolak ba, kolkolak ba itu kan ada huruf kolkolak kan lima toh, ba, ju, di, to, ko. Ah, to dengan ko itu dia kolkolak tebal, ya, to, mau to, mau ko. Ah, kolkolak memang tebal. Tapi yang tiga ini ba, jim, dal, dia kolkolak itu antara o dan e bunyinya. Yang tiga itu, jadi bukan iboro. Tapi ibro, ibro antara o dan e, ya. Dan ada Allah tipe punya yang kol-kolak huruf ba, itu Allah itu perlu perbaiki bukan bo kol-kolaknya sama dengan dal bukan do, ya. Tapi de. Nah. Begitu juga dengan jim bukan j. Bukan juga jo, tapi je, ya, gitu. Antara o dan e, itu saja.
2: Jadi, taus,
1: ah ini ada taus, lagi
2: taus,
1: satu.
2: Taus dengan
1: taus zadidu. Itu juga huruf za, za. Coba bilang za.
2: Za,
1: za,
2: za.
1: Bagus itu. A'udzu.
2: A'udzu.
1: Zu.
2: A'udzu. A'udzu.
1: Ya, itu pas. Sama dengan ba sadaqallahul
2: azim.
1: Azim.
2: Azim.
1: Iya, tadi dapat baca zin.
2: Iya, macam zin tadi.
1: Ha. Jadi kembalikan dia pada hurufnya. Dzidzu dzidzu. Ya, wi. Wi. Ya, itu tebal. Oke, cukup.
2: Ayo. Kalau bobok tidak ada yang salah.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih lanjut lagi, kita masih bersama dengan Majelis Taklim Ar-Rasyid, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Terima kasih buat yang saat ini lagi monitor ya. Oke, Ibu Ariyati tadi, ada Ibu Rapi Bahwa, Ibu Rapi di Bongahulawa ya. Ibu Fatma Lahengo juga yang lagi monitor sekarang. Dan sekarang kita lanjut lagi Ustadz. Masih ada berapa pembaca ya? Oke, masih ada waktu kurang lebih setengah jam lebih
1: setengah
0: ya.
1: Jam,
0: iya. Kita ke Ibu Riano Saleh. Silakan Ibu Riano Saleh. Ini akan lanjut membacakan surah Ali Imran ayat 155. Ayat 155 Ustaz ya.
1: Iya betul.
0: Oke, dia siap. Dan setelah ini siap-siap Ibu Rita Rahim ya. Ibu Rita Rahim itu nanti di ayat 156. Tapi kita lanjut dulu ke 155. Udah siap Ibu? Ininya langsung pakai headphone-nya. Kita masih bersama pendengar dan juga sahabat budaya yang di rumah juga serius juga Ustaz ya. Ada yang lagi serius juga buka Al-Qur'an. Enggak sedih surah mana sekarang? Sudah dijawab tadi. Oke, kita ke ayat 155 surah Ali Imran, Tafadoli Iqra'i.

0: Yes, silakan Ustaz, dari bacaan Ibu Riano Saleh Ustaz.
1: Coba tadi Ibu bilang hul'a.
2: Hul'a.
1: Hul'a.
2: Hul'a.
1: Baik. Jangan baca hul'awing. Tawallud begitu jangan. Hul'awing. Jadi alam alif lam qomariyah, izhar qomariyah, bacanya izhar ya. Itu tidak boleh ditahan, dia mau jadi badengung, tidak boleh olo mau lepas. Hul baru itu orang punya lidah yang ta anu ke atas itu DP ujung lidah ta tongkat di atas, jangan dulu lepas sebelum baca huruf yang berikutnya. Hul a. Sebelum baca a, ibu baru selepas hul a. Ya, yeah, mau jadi macam kol-kolak dia, toh? Gitu. Yang kedua, yang kedua. Nah, yang kedua ini DP kesalahan sebenarnya satu karena bacanya sama. Ada kata syaiton, ti ibu yang ada baca di dalam. Ada kata syaiton. Coba ti ibu bilang syaiton.
2: Syaiton.
1: Ti iya. Jagata apa heme deng gitu di syaiton.
2: Syaiton.
1: Syaiton.
2: Syaiton.
1: Ti iya syaiton. Shay,
2: Shayto.
1: Sama ada yang mbak bilang begini ya, Aito, Aito, coba.
2: Aito.
1: Aito.
2: Aito.
1: Oh, berarti ibu punya suara selain ya sukun itu jaga muncul saat ibu baca po. Shayto, Shay. Nunggu mau bermain sedikit dia di dalam. Shayto, gitu. Shayto, yeah. Jadi dari yi, apa bilang to, yi to, itu yang kasih bagus. Baru yang berikutnya, Ar-Rahman. Bagus bacaan ibu.

0: Padahal kalau, kalau boleh mau gara ke sana sedikit dulu ti ibu. Supaya DP apa dulu DP tegang itu mata kalau gara ke sana tegang sekali itu ibu mulai tongko tangko beda ya. Coba bilang ta.
1: Ta.
0: Nah itu. Daripada bilang tongko tako bal. Oke, cuma itu.
2: Baik. Terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya. Kita masih ada waktu kurang lebih setengah jam ya.
0: Betul.
2: Kita lanjut lagi. Kita ke Ibu Rita Rahim. Silakan Ibu Rita Rahim. Setelah Ibu Rita Rahim, siap-siap Ibu Herlina Unti ya. Oke, silakan Ibu Rita Rahim. Ini nanti melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 156 ya. Ayat 156. Oke, okay, silakan. Sudah siap tafadoli ikroi.
3: Tokom

0: Ya, silakan Ustadz. Lanjut lagi koreksinya.
1: Ibu punya kesalahan tidak disengaja. He? Coba bilang wallah.
2: Wallah.
1: Wallah. Yes. Ada dua kali timu pas terakhir-terakhir itu wallah wallah ada baca wallah wallah, Wallah. Oh, cuma kan memang pengaruh Allah. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua. Betul. Yang kedua ada ada yang bacaan mati ibu dapat kasih pendek karena baku dekat dorang dua. Mama tu, ibu bilang mama tu. Mama tu. Mereka tidak akan mati. Kayak gitu. Mama tu. Lalu berikutnya ada bacaan poli tentang ta'awud syayo po. Bacaan ibu bagus, cuma kayaknya dipengaruhi oleh bulu-bulu

0: Eu tô no joelho. Shaito. É? Shaitoni. Deixa eu me abelhar.
1: Shaito.
0: Sha. Sha.
1: Shaito.
0: Ti? Shaito.
1: Shaito.
0: Gita. Ok. Itu saja.
2: Ok. Aman ya Ustaz ya. Oke, kita lanjut lagi malam hari ini untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang lagi monitor di rumah semuanya. Kita ke Ibu Herlina Unti ya. Ibu Herlina Unti lanjut dengan surah Ali Imran ayat 157. Oke, 157 ya. Oke. Baik, sudah siap Ibu?
3: Iya.
2: Tafadoli ikro'i.

0: Zim.
1: Iya. Silakan Ustaz.
2: Tambah ku balik iya. Poli. Coba bilang sodako.
0: Sodako.
2: Oke, sudah. Ti la poli. Sodako.
0: Sodako.
2: Loh.
0: Allahul azim.
2: Oke. Kan so ada DP anu tuh so ada DP pola. Kalau diawali oleh fathah atau dhammah, Allahnya jadi tebal. Itu polanya. Lalu berikutnya ada huruf itu, kesetebal Allah ha? Kalau diawali oleh harokah fathah atau dhammah. Jadi menyebut Allah, coba?
0: Allah.
2: Allah. Iya, bagus. Baru berikutnya ada tanwin ketemu dengan kha. Ya. Rahmatun itu bacanya izhar. Ya, bacanya izhar. Jadi baca rahmatun ya. Jangan ditahan rahmatun kha. Mau jadi gunnah dia ya, mau berubah hukumnya menjadi gunnah. Oke. Saya pikir itu saja. Ini satu lagi. Coba ibu bilang fa.
0: Fa.
2: Fa.
0: Fa.
2: La fi.
0: La fi.
2: Ah, begitu. Jangan sampai orang baca la pi. La pi. Fi. Ah, beda ya. Oke, itu saja.
1: Baik. Kita lanjut lagi ke pembaca berikutnya Ustadz. Kita ke Pak Taufik. Ya, Pak Taufik ya. Pak Taufik Jafar. Silakan Pak Taufik. Pak Taufik sobat tunggu-tunggu dari tadi. Oke, silakan Pak Taufik Jafar. Malam ini akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 158. Ayat 158 ya Pak Taufik. Oke.
2: Bu pendek sekali pun.
1: Bu pendek tambah satu kalau begitu Ustadz ya.
2: Tidak, biar saya.
1: Oh, satu yang pendek saja. Oke, ayat 158. Sudah siap. Tafadol Iqra.
3: Tong

0: Baik, Ustadz, bagaimana? Ada koreksi?
1: Sadiki, masalah sadiki. Apa? Masalah fasoha, ya. Coba tidak usah balago. Bilang sodako.
2: Sodako.
1: Ah, begitu. Santai begitu, Mbak bilang.
2: Sodako.
1: Kapoli.
0: Betapuli gula.
1: Sodako.
2: Sodako.
1: Begitu, Be. Itu yang mau ikas, mau ikut.
2: Sodako. Allahul Azim.
1: Ah, begitu. Baru yang berikutnya. Coba tipak bilang ha.
2: A.
1: Ha.
2: Ha.
1: Ha.
2: Ha.
1: Ha.
2: Ha.
1: Roh.
2: Rahman.
1: Hati-hati mau jadi kha.
2: Rahman.
1: Sadiki saja. Gitu. Roh.
2: Roh. Roh.
1: Sebab jadi kha itu.
2: Roh. Roh.
1: Iya, kasih keluar dari sakhir. Sakhir. Madelo orang mangorok itu. Kasih keluar itu.
2: Roh. Rahman.
1: Kalau boleh cuma ada angin yang keluar. Rah. Nah, baru dia kalau berharokah kasro, berharokah. Ha, ha, ha,
2: ha.
1: Yes,
2: ha, ha.
1: Ah, tinggal mau berharokah kasro.
2: Hei,
1: hei,
2: hei.
1: Ya, heim.
2: Heim.
1: Ah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kho itu ah?
2: Kho. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Masih kho terakhir. Ah, jadi begini. Dapat tambah keluarkan di sini, tengah tenggorokan. Ha. Usahakan tidak ada campuran apa-apa itu. Pokoknya dia keluar dari sana, tak buka ke sana, baru ini tak sempit. Ha,
2: ha,
1: ha. Jadi tinggal kasih harokah kasro.
2: Heim, heim, heim, heim.
1: Itu dia.
2: Heim, heim.
1: Jangan sampai ala oba gitu.
2: Heim,
1: ya.
2: Heim, heim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dapat mualnya betul. Kasih biasa, tinggal itu.
2: Ya.
1: Pembiasaan. Oke, la ilallah. La ilallah. Apa tadi? Oh iya. Itu saja. Bepede ol.
2: Ya, bepede.
1: Oke.
2: Ya.
0: Iya, makin seru ya Ustaz ya.
1: Ya betul.
0: Iya, baik. Kita lanjut lagi malam hari ini untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Iya. Kita ke Pak, ya Ibu ya, Ibu Rosnawati.
1: Ibu Ros?
0: Iya, Ibu Rosnawati Iji ya. Oke, kita ke Ibu Rosnawati Iji. Baik, lanjut dengan Surah Al-Imran, Al-Imran ayat 159. Ayat 159. Tafadoli ikro'i.

ulit. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Ya, silakan Ustaz.
2: Semoga rati ibu. Wah, kenapa sumpah baca mutawakkalin?
1: Mutawakkilin.
2: Mutawakkilin. Baru yang berikutnya, ada berapa kata Allah mestinya ditebalkan? Ti ibu jaga baca tipis. Coba ti ibu bilang ulang Allah.
0: Allah.
2: Ti. Terus tebal lamnya. Kasih naik pangkal lidah.
0: Allah.
2: Lo.
0: Allah.
2: Lo.
0: Lo.
2: Lo.
0: Lo.
2: Begitu. Allah.
0: Allah.
2: Kasih tebal lagi.
0: Lo. Allah.
2: Allah.
0: Allah. Inna Allah.
2: Ti. Inna Allah.
0: Inna Allah.
2: Inna Allah. Coba.
0: Inna Allah yuhib.
2: Yuhib.
0: Inna Allah yuhibbul mutawakkalin.
2: Tawakkalin po. Mutawakkilin. Mutawakkalin po. Tiap apa kan terang ada belajar tu.
0: Inna Allah mutawakkilin.
2: Inna Allah mutawakkilin mulu ti.
0: Inna Allah
2: lo
0: yuhibbu mutawakkilin.
2: Baru yang berikutnya ti ibu bilang za.
0: Za.
2: Za.
0: Za.
2: Jangan takut-takut za.
0: Za.
2: Bilang zo.
0: Zo.
2: Zo.
0: Zo.
2: Zo. So dingin. Tidak boleh boleh mataku. Zo.
0: Zo. Zo.
2: Ya. Hul Azim.
0: Hul Azim.
2: Zalika.
0: Zalika.
2: Ti ibu punya bacaan pertama ini mana dulu?
0: Pak Bima.
2: Coba bilang fa.
0: Fa.
2: Fa.
0: Fa.
2: Bukan papo liat.
0: Fa.
2: Ah, fa.
0: Fabima.
2: Fabima.
0: Fabi.
2: Fabi. Gitu. Cuma bilang ha.
0: Ha.
2: Ha.
0: Ha.
2: Rahma.
0: Rahma.
2: Rahma.
0: Rahma.
2: Oke. Okay. Itu, bo itu.
1: Iya. Berarti cuma itu Ustaz ya. Baik. Masih ada pembaca berikutnya Ustaz ya. Satu terakhir.
2: Oh iya.
1: Ibu Nur Hayati Hida lagi ya. Kita kembali ke Ibu Nur Hayati. Tadi bacanya cuma sedikit ya.
2: Oh. Ya.
1: Tadi cuma pendek sekali yang dibaca.
2: Ya, sekarang satu halaman. Yes.
1: Kalau satu halaman sama banyak dikoreksi lagi Ustaz Adi.
2: Kenapa?
1: Baik. Kita lanjut lagi di Surah Ali Imran ayat 160 ya. Ayat 160 dibacakan oleh Ibu Nur Hayati Hida. Sudah siap? Tafadoli ikro'i.
2: Suruh enggak, saya?

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, silakan Ustaz.
2: Ya, alhamdulillah. Karena sudah baca yang kedua Ibu. Ya. Jadi saya tidak takut-takut ya. Tidak. Jadi membaca Al-Qur'an itu kadang kita kalau tertekan takut mentasalah. Justru sebanyak mentasalah itu. Salah tingkat orang ada membaca gitu. Itu yang pertama. Jadi penyebab kesalahan itu ketika kita sudah tidak tenang membaca Al-Qur'an. Yang kedua, penyebab mutasala Allah itu saat orang so santai, so tidak apa, mau saya so hafal ini, itu Allah mutasala. Gitu. Peluang, walaupun peluang kesalahannya tidak terlalu banyak sebagaimana peluang kesalahan orang yang sementara tidak tenang di dalam baca Al-Quran. Peluang salahnya orang yang apa dulu, yang sudah mengetahui apa yang akan dia baca, setidaknya bisa dia sudah sempat dia baca, maka peluang kesalahannya itu cuma pada fasoha yang tingkat-tingkat yang seperti itu, berarti memang pembelajaran tajwidnya insya Allah sudah bagus. Fasoha itu juga termasuk memperhatikan awal dan akhir setiap huruf, jangan hilang sifatnya. Ada membaca ayat yang ke-60. Tuh, di depan pas kalimat terakhir ya, setelah ada tanda waqaf qala al-waqfu aula, di situ kan ada kalimat wa 'alallahi. Nah, di situ tiba ada taslib sadiqi ya. Wa 'alallah. Nah, gitu. Wa 'alallah. Nah, itu. Karena istilahnya sudah tidak perhatikan lagi, padahal tunggu dulu, memang masih membaca kita kan begitu. Jadi kadang ketika kita sudah tidak memperhatikan ya, sebagaimana otak kita tidak memperhatikan hidung, maka walaupun dia ada di depan mata seolah-olah tidak melihatnya begitu. Yang begitu-begitu itu yang jangan sampai torang abaikan, dan ternyata itu jadi bagian daripada yang salah dalam bacaan kita, walaupun itu ya bagian daripada fasih. Hadanallahu wa iyyakum.
1: Baik, Ustadz, di kurang lebih 12 menit terakhir ya, iya, mungkin ada sedikit buat kita semuanya agar kita makin belajar memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita, dan trik apa kira-kira yang bikin kita itu bisa lebih rajin lagi membaca Al-Quran sehingga tidak akan pernah bosan buka-buka Al-Quran nih Ustaz.
2: Baik, untuk beberapa waktu yang ke depan ini sudah tidak ada yang membaca, maka saya ingin menguatkan pentingnya pembelajaran tahsin qira'ah sama dengan tajwid qira'ah. Jadi istilah itu sebenarnya boleh, terserah mau pakai yang mana, tahsin qira'ah atau tajwidul qira'ah. Kenapa? Karena itu intinya perbaikan bacaan. Saya mau tanya, kenapa harus diperbaiki bacaannya torang? Bukankah torang ini bertahun-tahun sejago mengaji? Kan begitu. Ternyata kemampuan kita mengaji sampai dengan saat ini, dan sebagian besar itu tidak belajar dari bagaimana mengucapkan huruf demi huruf yang ada. Bahkan kadang di antara kita belajar itu tidak tahu-tahu tahu mengaji kita. Hanya iya, karena ikut-ikutan dengan orang tua kita, timama ada mengaji di sebelah rumah, terang iko bawa kamari Quran ngana, mulia yang terang ada baca. Lama begitu prosesnya, akhirnya tahu mengaji. Tanpa keterangan ini harus dibaca begini, hukumnya begini, cara bacanya seperti ini. Tiba-tiba tahu mengaji. Kenapa diperbaiki? Karena setiap bacaan yang kita baca itu masing-masing kata mengandung makna. Maka jangankan berubah hurufnya, baku tukar huruf. Musod so dapat baca sin, ain dapat baca alif. Ya. Bahkan bertukar harokahnya, dhamma dapat baca fathah, itu fatal kesalahannya. Pada dasarnya setiap setiap apa dulu, setiap isim, nama-nama benda yang berharokah dhamma itu fa'il, pelaku. Kapan isim ini berharokah fathah, maka dia jadi penderita. Maka ketika ada orang mengatakan si A memukul si B, tabak kutukar, si A memukul si B, ketika fathahnya dia lekatkan pada si A, tabak kutukar, si B yang bak pukul pati A. Gitu. Itu cuma dari segi harokah. Bagaimana kalau dari segi apa? Dari segi huruf, misalnya ain, apa, alif, ain, orang baca alif, ya. Misalnya orang baca fa'aso, fa'aso, ya. Alif, baru ada sod, ada ya, aso itu artinya bermaksiat. Tapi kalau dibaca fa'aso, itu menjadi tongkat. Jadi mestinya maksud hati kita mengatakan bahwa si ini bermaksiat kepada Allah. Cuma karena baku ganti antara ain dan alif, si ini bertongkat kepada Allah. Karena mati lalada. Yang apalagi yang fatal lagi begini misalnya. Orang yang ada tatulis kholako. Kholako. Tapi orang baca halaka. Hai. Itu yang tadinya menciptakan, orang dapat baca memusnahkan atau menghancurkan. Jadi kita orang membaca satu ayat yang mengabarkan kepada kita bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Khalaqas samawati wal ard. Orang dapat baca halakas samawati wal ard. Maka Allah menghancurkan langit dan bumi. Kesalahan-kesalahan yang seperti ini yang kemudian coba kita perbaiki. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu huruf demi hurufnya diberi pahala. Artinya kalau bacaan yang diberikan pahala ini torang baca asal-asal, boleh jadi yang torang baca ini yang sumara kamari sama torang. Makanya ada ungkapan mengatakan rubbatalin lil Quran wal Quranu yal'anuhu. Bisa jadi ada orang yang sementara baca Al-Quran, tapi ketika dia membaca Al-Quran, Al-Quran yang dia baca melaknati dia. Hetolo tombuayo mailo Quran itu orang. Ya. Apa dulu? Dilaknat oleh Al-Quran yang sementara kita baca. Kenapa? Yang kita baca tak salah-salah. DP huruf tak salah-salah. Ya. Panjang pendek olo biar bomo tak salah di panjang pendek. Itu juga pengaruh sekali pada arti. Pada beberapa kata. Misalnya kata la, kita panjangkan artinya tidak. Tapi kalau kata la, torang cepatkan, maka iya, segera. Ya, akan arti akan segera. Beda dengan la, ya, itu tidak. Ya, misalnya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janji. La yukhliful mi'ad. Dipanjangkan lamnya. Tapi ketika orang baca innallaha la yukhliful mi'ad, berarti Allah segera mengingkari janjinya. Jadi ada banyak hal yang menyebabkan kita kenapa harus kita perbaiki bacaan kita, karena bacaan Al-Quran ini kita berharap dengan membaca Al-Quran kita beribadah. Ya, walaupun kita orang belum tahu artinya, tapi kita orang baca Al-Quran dengan kaidah bacaan yang betul, maka insya Allah itu pahala buat kita dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau kita baca Al-Quran dan tidak sesuai dengan kaidah bacaannya, aturan-aturan bacaan yang harus diterapkan, maka ini hanya berlaku bagi orang yang masih belajar. Saat dia belajar dan tak salah, dia dapat dua pahala. Tapi kalau cuma praktek, sonenge-nenge mau baca di masjid Al-Quran, patah otak salah-salah. Ini sudah praktek ini bukan ranah belajar lagi. Dan saat itu salah, dan kecuali kalau salah, lalu kita tidak menyadarinya. Kita belum sadar. Ya? Padahal di sini ada begitu banyak majelis-majelis yang mengajarkan tentang perbaikan bacaan Al-Quran. Maka kesalahan kita adalah ketika kita tidak mau melangkah untuk menemui tempat-tempat di mana ada pembelajaran Al-Quran, perbaikan bacaan Al-Quran. Dan Al-Quran itu ketika kita yang membaca diberikan pahala oleh Allah, bahkan orang yang mendengarnya saja cuma badengar, maka itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza qara'a al-Qur'an, wa idza quri'a 'alaikum al-Qur'an fastami'u lahu, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wansitu. Kalau dibacakan kepadamu Al-Qur'an, kalian dengarkan dan diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian mendapat rahmat. Siapa yang dapat rahmat? Orang yang badengar. Ya. Bagaimana dengan orang yang baca? Ya tentu berlaku apa yang disebutkan oleh Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa ada yang baca alif lam mim itu cuma satu huruf. Bukan, bukan itu maksudku. Maksudku kata Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wal asyara wal hasanatu bi asyri amsalihha kata Nabi. Dan setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah jadi 10. Ah, ini urgensinya kita memperbaiki bacaan. Walaupun kemudian ada lagi maksud lain, harusnya kita membaca Al-Quran dan kita paham apa yang sedang kita baca. Agar kenapa? Agar betul-betul meresap ke dalam hati kita bahwa kita ini ada pembelajaran yang sedang kita baca, kita ambil pelajarannya dan kita bisa menjiwai bacaan itu. Kalau kita mengerti apa yang kita baca, jangan sampai kita orang membaca laknat-laknat Allah lalu hati kita bau gembira-gembira. Sementara laknat siksa yang sangat menyiksa digambarkan di dalam Al-Quran, siksa neraka dan tapi kita orang tidak merasakan hal itu. Dan itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang paham apa yang sementara dia baca. Maka masih ada lagi tingkatan yang berikutnya untuk kita terap, untuk kita tingkatkan dalam bacaan ini adalah berusaha bagaimana caranya memahami apa yang sementara dibaca di samping memperbaiki bacaan-bacaan yang sudah kita punya. Ini mungkin hal-hal yang menjadi hal penting untuk kita, bahkan bukan kita orang Gorontalo saja yang belajar begini. Bahkan orang-orang Arab saat ini, ya, di masa sekarang, entah dari kapan perubahannya itu mereka belajar tahsin begini. Jadi orang Arab yang punya bahasa Arab ini yang ada di Al-Quran ini, masa-masa sekarang banyak dari mereka yang belajar. Jangankan orang-orang yang orang-orang yang tidak terpelajar, bahkan yang sudah menjadi imam-imam besar di masjid-masjid yang tersebar di Arab Saudi itu mereka berduyun-duyun untuk belajar tahsin, dipandu oleh satu orang, diperhatikan jangan sampai nyerempet-nyerempet suaranya, tidak sempurna fathanya, tidak sempurna kasronya, tidak sempurna dhammanya, itu diperhatikan oleh mereka. Dan sekarang kenapa sampai mereka juga belajar sekarang? Karena ada pergeseran bahasa, ada peningkatan bahasa. Orang punya bahasa Allah berkembang tuh, perkembangan bahasa itu. Nah, ini yang menyebabkan bahasa asli daripada Al-Qur'an itu mulai jauh dari bahasa sehari-hari yang mereka pakai, sehingga bahasa-bahasa Al-Qur'an sudah jarang mereka pakai. Dan karena jarangnya memakai bahasa Al-Qur'an, maka mereka harus belajar lagi bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Padahal mereka adalah orang-orang Arab, orang-orang yang mempunyai alfabet ini.
1: Yeah.
2: Apalagi kalau kita yang tidak punya alfabet Arab. Ya. Hadanallah.
1: Baik. Ustadz, kita sudah di penghujung kebersamaan di religi, ya, di Tadarus Al-Quran, ya, di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan sebelum kita berpisah, kita tutup dulu dengan doa. Kita doakan buat saudara-saudara kita semuanya sehat. Baik. Yang sakit insya Allah cepat sembuh. Silakan Ustaz.
2: Baik, di dalam doa ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sepenggal waktu yang kita pakai untuk belajar di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
2: Menjadi bagian daripada umur kita yang penuh berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
2: Lalu berikutnya, apapun yang kita korbankan datang ke tempat ini, ada orang yang baku rekim mandi, kemudian pokoknya rupa-rupa semua yang kita buang untuk itu kemudian datang ke tempat ini, semoga digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik lagi, dimudahkan untuk mendapatkannya kembali. Amin. Atau sesuatu yang lebih baik akan diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu berikutnya tentu kedatangan kita di tempat ini memakai tenaga, kita dalam keadaan sehat, mudah-mudahan kesehatan yang kita pakai di tempat ini diberkahi oleh Allah sehingga kesehatan kita juga bisa terjaga dan menyebar kepada seluruh orang yang berpartisipasi, orang yang ikut belajar bersama-sama kita di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kesehatan dan keafiatan untuk mereka semua. Dan kembali intinya keberkahan daripada Al-Quran itu sendiri. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita titipkan niat-niat baik itu dalam bacaan surah Al-Fatihah. Ala kulli niyatin shalihatin wa ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wal ghina. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una ya rabbal 'alamin. Waj'alil Qur'ana rubi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal 'alamin. Allahumma irhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda ورحمة ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Baik, terima kasih Ustadz sudah hadir di studio. Dela Lipata, besok pagi lagi Ustadz ya. Kita bertemu di doa Maulid Nabi di bersama teman-teman karyawan-karyawati LPPR di Gorontalo. Terima kasih untuk Majelis Taklim Ar-Rasyid Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo yang sudah hadir di studio. Insyaallah nanti Poli Mudung Gayapol di jadwal berikutnya ya. Ini Ustazah Eva ini luar biasa ya. Oke. Baik, terima kasih buat semuanya dan akhirnya sampai di sini kebersamaan kita di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Tadarus Al-Qur'an di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTK Provinsi Gorontalo. Tadarus Al-Quran di RRI. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersekeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 3 September 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Mohi mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo di frekuensi 95,1 MHz. Edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, Wolatia Titatu Indah, Dumodupo Botia, to Programa 4 Radio Republik Indonesia, Gorontalo. Dula hujuma ati, amiatia mampu hadiri mai olo, program-program acara lamiatia, Dumodupo Botia, wolu religi Dumodupo, religi pagi, dan nantinya akan dilanjutkan penyampaian warta pagi. Untuk itu sahabat budaya, Amiatia Pol mau bergabung walau programa 1 RRI Gorontalo.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Selanjutnya kita akan ikuti program Religi Pagi untuk hari ini dengan topik keluarga, sakinah dan kepenghuluan. Sebelumnya kami sampaikan jadwal sholat ya untuk hari ini di hari Jumat tanggal 4 September 2026. Waktu subuh di pukul 4 lebih 29 menit, kemudian duha 6 lebih 7 menit. Azan Jumat hari ini tepat pukul 11 lebih 50 menit, kemudian asar 15 lebih 1 menit, maghrib 17 lebih 54 menit, dan isya 19 lebih 2 menit. Kita bergabung dengan studio RRI Net Gorontalo.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi ini kita kembali dalam Religi Pagi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Pro 1 dan Pro 4 channel YouTube dari Gorontalo, siaran kami di saat ini untuk topik keluarga sakinah dan kepenghuluan dalam sepekan dan 15 Toduo Talo. Kami sudah dengan sumber kami di Pak Guru Haji Muhammad Bakari SAG dan Koordinator Religi Pagi Bapak Dr. Haji Sabara Karim Ngo UMPDI. Saya menyapa kedua narasumber saya di pagi ini. Assalamualaikum Pak Guru dan Pak Dokter. Ya, semoga suara saya juga bisa dengan jelas diterima di sana.
1: Sudah jelas.
0: Oh iya. Baik. Kita akan segera memaksimalkan waktunya untuk didoakan terlebih dahulu. Pak dokter atau Pak guru yang mau mendoakan?
1: Koordinator yang mendoakan.
0: Tafadol, Pak dokter.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi dunul samawati wal ardhi wa kana Allahu aliman hakiman. Mutatamula mutiamu mangtiro tahidung hatola di lumun talo syukur alhamdulillah itu pelitur modupa betia pilepon dungai le pelepotalo le ta acara lelo rejilil religilo modupa. Lulah jumati mudah-mudahan itu ngamila tada tahiyul ulun talo. Teristimewa penggemar lo dari jilid mudupo itu hialimil Allah Subhanahu wa taala sehati wa hialimil barakatul rahmatil Allah Subhanahu wa taala wa itu pelalaya limat segala bentuk musibah.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan setiap masa tiap karena dongo perudah itu mau doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mau luhutai didi sehingga setiap tanaman-tanaman ati ma lo petani ma lo heng masatia insya Allah akan tumbuh lagi dan bisa menghasilkan panen atau pertanian yang bisa memuaskan.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Mutato mula mutiamo wa mutilo delo tanto patatu wa dulah jumaat di topik le poli itu topik lo keluarga sakinah wa kepenghuluan. Insya Allah itu poli yang tuan to wow boleh itu menghintu mungkin kami minta sesingkat mungkin pertanyaannya, tidak usah diberi komentar. Wow itu bermodung heto HP, anu itu tata lalu radio, mustoring ati amiati atau studio. Wow terakhir boleh itu upango harata dia lipatan to memayari Jakarta, do badan amil zakat nasional. Baik itu kabupaten kota maupun itu provinsi ataupun itu lembaga-lembaga zakat supaya haratan itu insya Allah marakati lio insya Allah haratan itu muali titipan jadi harata beti muali delo untuk umate dengan cara kita menitipkan di badan amil zakat nasional atau misalnya di lajisnu atau di lajismu sehingga itu upotome unduh tudulah memoli kira-kira di to ibu indah yeah. Wa hati-hati dengan Pak Haji Muhammad Bakari poli tudulah NDBT akan menjadi narasumber lio to religi lo dumudupo odu olo
0: ya saya odu olo po data Pak Dokter di Pak Dokter dan di Pak Guru mungkin tadi juga sempat merasakan gempa ya jadi informasi singkat gempa ini di 21 km timur laut Pohua atau Gorontalo menjadi memang dapat rasa sekali tadi 4,1 magnitudo. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan pertama di topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Penelpon sudah ada? Oke, halo. Religi di Madura.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Cengkuman sudah dari Gorontalo Utara.
0: Ya, singkat saja,
4: pertanyaan
0: Pak.
4: Sebagai berikut. Ada satu keluarga yang dikaruniai oleh Sang Ilahi Rabi 6 orang anak. Disekolahkan itu psikologi wala abad 3 gak kalau motor. Tetapi setelah hasilnya anak pertama kedua lali buronan KPK. Anak ketiga keempat lali tunas susila kupu-kupu malam. Wow, anak keempat lima 5-6 jadi ya anak yang ke 5-6 itu jadi pemabuk ya lumantar walau piyohu. Nah itu menurut kulukum rain wakuluan rakyat ini. Assalamualaikum Pak Haji.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, orang mau terima satu penelpon lagi atau?
2: Ya,
0: baik. Silakan penelpon ta donggo mo hindu to layanan telepon namiati atau duolo 0821-9664-8664. Religi dumo dupo. Setelah dari guru tadi belum ada ya. Pak Guru, kita bisa so ada. Mau dengar dulu ini pertanyaan berikut. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Amran
0: dari Pulubala, silakan.
5: Jadi Pak Ustaz tolong melfili ala putung-putung atau itu. Walau satu rumah tangga untuk mempertahankan supaya rumah tangga lingkungan itu malisah tidak mawadah warahmah Pak Ustaz. Karena pada sekarang tiali itu yang perlu kami pertanyakan supaya ada yang menjadi dasar diberikan kepada anak dan cucu Pak Ustaz, karena media-media seperti ini lagi canggih. Jadi itu dari satu pertanyaan lamiati
0: ya,
5: bagaimana untuk mempertahankan atau menjadikan satu keluarga itu menjadi sakinah mawaddah warahmah Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter dan Pak Guru atau dua lo?
2: Ya, ya. Mungkin pertama dari Pak Tungku Ansur ya, wala awal mata dial mata bisa membanggakan orang tua. Di dalam hadis Nabi itu pesan beliau mai al waladu sirru abaihi, jadi wala itu menjadi cerminan buat orang tua. Basal mengupang oleh itu alio dungu mangga itu dia mau dehuto dungu langke ya, kira-kira itu batang kira-kira gitu. Betiat hadisi Nabi yang lainnya disampaikan Pak Tengku Mansur, kullu mauludin yuladun alal fitr fa bawahu alayhi wahidani au yunassirani au yumajjisan. Jadi setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah suci, putih, bersih, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Dengan kasus tadi ya, ini berarti kita ini mohon maaf, ini sekedar tafsiran. Mungkin pendidikannya oke ya, dia jadi mungkin sarjana ya, atau mungkin bisa jadi S2 ataupun S3 ya, tapi landasannya yang lemah, pondasinya yang lemah. Apa yang saya maksudkan pondasinya yang lemah itu karena agamanya yang lemah. Kita ini mohon maaf kadang-kadang Tengku Mansur, bukan wala untuk kepala angi tobele. Kadang-kadang kita pasrah dan lebih percaya kepada gurunya. Tentu contohnya, bukan wala kepala angi, oi, lo dua wa nunu mau dungkai li pak gurumu. Libu guru depo lele mayo sampai kepalaan. Itu artinya apa? Kita memberikan pendidikan itu lebih pada gurunya. Padahal berapa lama dia di pendidikan itu? Di bangku sekolah atau di bangku kuliah? Paling 6 jam. Sisanya
0: di itu rumah.
2: Berada di rumah dengan lingkungan keluarga. Sampai itu, pendidikan keluarga itu adalah pondasi yang utama. ya pendidikan agama itu paling utama. Berarti ada beberapa rasa alamiah dia, ya. Saya juga sebagai orang tua punya anak-anak lebih bermacam cukup berarti pelupa sekolah mai itu MI itu sanawi ya.

0: masuk berhasil pendidikannya, tapi moralnya akhirnya jadi rusak, ya gitu. Kita kadang-kadang membiarkan anak-anak kita, ya, meledu nggak uhui, ya, bahas andalu alipa bakariti, malu adi polotil untuk jam 6 yang lolo huli, tapi anaknya jam 10, jam 11 di polotil beleng, rabo acu tak acu. Itu artinya kita memberikan peluang. Wala untuk itu wala atadulahu, tabot botulai maaf, satu bulan yang belum pernah dia indoli papali tatoni ya beti uti lontok uton taton keluarga. Nah, kadang-kadang bumi indoli ulatali itu walau kita biarkan, itu artinya apa? Memberikan peluang. Sehingga itu pendidikan yang paling utama, ya, dan pendidikan paling inti itu adalah pendidikan di dalam keluarga. Kenapa? Karena itu hadis ulama Nabi enti suci, tapi dan kedua orang tuanya yang bisa menjadikan anak itu menjadi Yahudi, sukses. Nasrani, dan itu artinya pendidikan keluarga itu sangat menentukan. Kira-kira begitu menurut saya. Kedua lagi Pak Haji Muhammad Bakari, kalau ada tambahan sekaligus pertanyaan di Pak Amran Endi.
1: Baik, sedikit saja tambahan dari Pak Tongku. Wal Nabi to ma fil aba fil abna. Walau hebatulilo di papalio, terutama papalio. Oleh putul modal, oleh putul wali. Nah, itulah. Makanya Imam Ghazali mengatakan, didiklah anakmu lahir sebelum lahir. Sebelum lahir, dia tempat tangan. Tersulubi, itu pada untuk. Jadi, itu tempat tangan. Yang nanti Pak Dr. Sabar, premi, dungo bihe, ya, dungo langke, ya mungkin tak perlu mohon boleh untuk dungo, toh, bungo, tetap deh, itu maksudnya begitu. Jadi, Nabi katakan, mafila, mafila, oleh putul modal, itu putul wala. Awal muda dia mutu adito, muda dia mutu adito, awal aku tu adito, i kembali kepada keadaan lo, mau rubah wala itu alat wala itu lingkungan. Pak Dokter Pemendi, kalau itu mengandalkan guru sementara 24 jam, tu guru bertiba 6 jam sampai 7 jam ke sekolah, malah paling tinggi 7 jam. Jadi 24 kurang 7, itu saya muda apa masyarakat. Yang berikut bahwa onde momat otto gaga itu berarti memang dia lulus sama jil hutu lutu maksiat. Bukan yang mau tadi boleh keluarganya Nabi Ibrahim, keluarganya Nabi Yusuf, keluarganya siapa Nabi Muhammad saja. Apalagi keluarga Nabi Nuh, tekan an bin Nuh, Nabi Muhammad itu puamali onde bo, onde jero dengan teman Pak Amran. Utima-tima adalah pipi itu tindu mai, termasuk di Pak Anies mahintu mai orang itu orang itu mempertahankan. Ia malah pola lemai. Ila malah mila yele umo nikah, malah yang itu fankihu mata balakum minan nisa. Mau paling apa dia saya hanya buat ayat ini. Poti nikah nikah mati mengoli tak uamu pioh tabah itu kan toy. Ma, jadi fankiu mata balaku minan nisa. Waktu ini pemuda mas nawa surah sobat nikahi mata buan pihon mata buan pihon itu dia disebut langsung tu Quran bet. Nabi taylo talo lo tu milu milu tabu halu tan pihon yang wal Nabi matun ke marat li arbaati nikahi mata buan mata atau ya tak buan muli mata lah ingotati opat dalal tu patangali muli oh ingali li jamaliha cantik alai ganteng. Tapi cantik buat itu wali balik jenuh almarhum bahwa kalau kau cinta cuma karena kecantikan satu saat kecantikan akan pudar. Ternyata cantik yang memang dari itu lahir dan batin. Buat itu kerja itu lah tinggi. Hal yang maksudnya tata cara liatnya cantik pekerjaannya cantik tutur katanya mau cantik untung matoli ilapi bihir. Buat itu ayu pupuli jauh tiga botol merutin cantik kain liu. Jadi cantik lahir, zahir dan batin. Jadi itu maksudnya cantik berbuatnya, cantik berkeluarga. Jadi maksud. Yang kedua, wali nasabiha, loleh mata keturunan piha. Berarti pilih-pilih itu timut hutu-hutu keturunan yang betul betulnya zina, anak zina. Itu keturunan tidak baik kan? Berarti di pilih mata di pilih mata keturunannya orang baik-baik. Ketiga wali malia, wadah upango, harata, debolu arti.

0: Ya. Tapi yang dimaksud dengan open nanti OTT artinya dia mau mempok kulitah rata, mempok tumbuh rata, memo rupa-rupa taharata, dia mau tetamu daharata, dia mau pengantar taharata, dia mau tetamu tol enje-enje buti harata. Itu yang dimaksud. Punya kekayaan, keterampilan, tak lalu uliyo. Ya, bahwa orang apa yang mau lebih biru, yang mau untuk mematuhi huyat, lah, yang tetamu tubuh, yang tetamu apa, mau ilang harata lipa itu. Dan yang terakhir, walidin, walidiniha. Walau Nabi Ma, opati mata o agama. Dia malah opati obe itu, Nabi lo iya, falsafar bisa tidin taribat yadaka. Wanti moli mau lahir tahu agama, mau bahagia rumah tangga lima moli. Itu patokan. Tapi agama lo, agama jabo tu mau tanggul itu tunggil dia atau KTP dia, berat dua kalimat syarat tidak pun ikam saat dia mengolah itu pun ikau. Tapi itu banyak sekali yang tidak fasih. Mau nama S1, utama S2, wah amna bukan kalimat syarat yang timpa empat kata. Ini kan ini ironi memilukan dan memalukan. Jadi Pak Amran, cara mempertahankan mulai dari awal. Mulai dari awal kita memilah. Tamali tak hutu pagi. Karena waktu itu di lembut tiju, dia bonghui. Nah, sehingga itulah bagaimana cara mempertahankan pertama agamanya harus kita lihat. Keturunannya kita lihat. Walolop ililio, walolop polilio, walolop, walolop gaulat, pergaulan lio. Itu yang harus kita pertahankan. Ya. Kemudian, agama itu bukan sekadar, tapi agama betul-betul sholatnya lima waktu, puasanya sebulan, dia berbuat baik. Kira-kira itu alatnya Pak Amran, Pak Mansur.
1: Baik, kita sudah bisa lanjut ya. Di telepon ada Andika, ada teleponnya. Ya, halo, penelpon.
2: Halo.
1: Ya, Nenek Afni, Toduolo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustaz. Walau pula anak itu Pak Ustaz. Memapan umur dia.
1: Terlalu basah ini suara radio li Nenek Afni. Ti Afni punya mama boleh bantu kasih kacili dulu Afni punya mama.
2: Ya. Walau pula alat ya Pak Ustaz. Tabu mama umur 30 lebih sedangkan melalui moloh ya lo. Tahu alasan dia mohon kira lebih membantu kehidupan dia. Pada alasan kedua, dia mohon merawat orang tua dia yang sakit-sakitan. Cuma lo itu Pak Ustaz. Oh itu yang doa dia. Aduh Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Tineni Afni dari Buladu, boleh dilanjutkan lagi pertanyaannya di telepon. Ada juga pertanyaan-pertanyaan di WhatsApp. Sebentar saya akan baca. Silakan ingin menggunakan layanan telepon kami. Halo. Penelpon.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Andika bisa di skip aja. Ya. Pak Guru, Pak Dokter mau menjawab satu pertanyaan tadi dulu atau saya tambah dengar pertanyaan di WhatsApp? Ini juga ada beberapa yang perlu dicerahkan pertanyaan di WhatsApp ini setelah saya selidiki. Boleh Pak Guru, Pak Dokter, saya baca pertanyaan. Iya. Ini dari pertanyaan Ibu Nani di Tolangahola. Ada ungkapan yang mengatakan uang istri, uang suami, uang istri. Benarkah ungkapan ini Pak Ustaz? Bu istri yang egois begini ini setahu ya Pak Dokter Pak Ustaz. Ya diawali bagi dulu. Iya. Diawali dulu dari pertanyaannya Nenek Afni Pak Dokter atau dua loh.
4: Nenek Afni. Jadi kalau misalnya UTT kan prinsip. Oh, apalagi buat seorang wanita yang tidak mau ya. Persoalannya sebenarnya betul menikah tidak menghalangi kita untuk merawat orang tua atau misalnya kita berbuat baik. Jadi jangan sampai kita ini menolak jodoh kita, artinya pasangan kita yang sudah menikah hanya karena persoalan kita masih sayang orang tua, ingin merawat orang tua. Itu tidak menjadi penghalang untuk kita bisa berumah tangga. Kan tinggal ini manajemen waktunya, tinggal mengaturnya. Ingat toh hadis Nabi itu, an-nikahu bisunnati, faman lam bisunnati, falaysa minni. Jangan sampai itu memang satu golongan begitu ya. Jadi nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mau melaksanakannya maka bukan ya masuk-masuk ke umat itu, kata Nabi. Falaisa minni ya. Sehingga itu nikah itu betia boleh ditanya-tanya kepada orang yang sudah pernah ya, bisa kita lakukan tanpa menghalangi kita untuk bisa beribadah, menghalangi untuk berbakti kepada kedua orang tua ya. Jangan sampai hanya alasan klasikal itu kemudian kita menolak misalnya ulutama melamar Orlando ya gitu. Jangan sampai kita masuk pada kategori tadi. Ini artinya solusi. Kenapa? Karena menikah itu adalah kata Nabi tadi sunat. Di samping itu dia sebagai kebutuhan dan sebagai kodrat. Ya, dan kita lebih insya Allah ketika kita berumah tangga itu kita bisa berbagi pikiran, bisa berbagi pengalaman kepada pasangan kita. Ya, jangan sampai itu menjadi alasan yang kita bisa menolak pasangan atau ada sesuatu orang-orang tama mutahilalan itu hanya dengan alasan-alasan klasikal yang tidak ada dasarnya di dalam agama. Kira-kira begitu, Nenek Afni.
1: Ya, baik.
4: Kalau tipe Haji Pak Guru, Makari.
1: Ya.
0: Dialog atau Quran ini bahwa orang tua jadi penghalang tak menikah. Dialog itu. Tabu memang rata lain sama. Pak Dokter ini kan berbakti jadi sama Hialabu itu. Memang berbeda. Cuma masalahnya bagaimana mengatur. Makanya polohnya mengolai dalam tata utau. Artinya itu total menghengirum, total keluarga halim baik tua, total halim. Tak boleh tak ditun. Ya betul tim-timungan anak-anak. Itu dah hal boleh mau. Udah hal artinya betul tak umur yang dijemput umur limo. Ya rapu titi ju. Udah hal titi tanah namin pioh. Tak jatuh limo untuk. Ih madu mau tapi karena titi jadi tali barang. Nah tahu lu tok. Nah atau ada sayembar segala macam kan tidak mungkin. Kemudian Ibu Nani ya.
1: Ibu Nani tolong hula.
0: Tolong hula, semuanya diam. Uang suami, uang istri. Karena suami punya tanggung jawab pada istrinya, anak-anak. Tapi uang istri tidak mutlak uang suami. Dan itu hukum. Artinya tak bertanggung jawab mau pehuma, mau pok gaga, mau pok sejahtera, tihialawa, walaam, titik, nikpai tua, suami. Sehingga uang suami itu uang istri. Nah, kalau uang istri, bisa ya, bisa tidak. Bisa ya uang suami tapi mau tergantung tuh anu bagaimana caranya. Kira-kira itu kembali ke studio.
1: Iya baik, kita break dulu Pak Guru, Pak Dokter. Nanti setelah ini masih ada pertanyaan di WhatsApp, YouTube dan penelpon kalau masih boleh ya. Tetaplah bersama kami.
5: Salah satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita lanjutkan kembali Religi Pagi hari ini. Ada pertanyaan di WhatsApp dari hamba Allah ini menanyakan bagaimana hukumnya istri cium tangan di saat suami sudah selesai sholat. Soalnya suaminya bilang dia merasa berdosa, saya cium tangannya selesai sholat. Alasannya istri lebih tua dari suami. Pak dokter, silakan.
2: Ya, persoalan mencium tangan, jangankan mencium tangan, kita misalnya mencium itu sudah dalam keadaan berwudu, itu tidak membatalkan. Yang penting jangan sampai ciumannya sudah dengan nafsu, ya gitu. Nabi sudah memberi contoh, bahkan Nabi itu pernah mencium istrinya di bulan Ramadan, tapi kan tidak 52 loh, ya gitu. Lain Nabi lalu orang tempat haji membatalkan, ya jangan sampai.
3: Dan itu kan Nabi, Pak.
2: Tekanannya lain ya, tegangannya lain ya, sehingga itu kalau cuma ya mengambil air wudu itu tidak membatalkan, apalagi buat mahram kita ya gitu.
1: Ya. Baik. Pak Gur mau menambahkan atau lanjut di pertanyaan berikut?
3: Tambahan begini. Yang dibaca lentah apa Allah ini
1: saya tidak ada nama, pokoknya hamba Allah.
3: Hamba Allah itu termasuk binatang, burung, tumbuh-tumbuhan, nabati. Itulah hamba Allah itu. Mati tangkulah bertinju, mata tangkulati. Itu berarti ilun delio. Ila kikirion tala itu, mata di rute pun kiju mengulang. Pasti memang tangkulah hamba Allah itu. Jadi kita hargai mak itu tangkulah bisu tumbuhlah. Orang hamba Allah itu umum. Mati tolamak itu hamba Allah. Pulau itu hamba Allah. Tetapi Allah hamba Allah. Jadi harga imam itu mau dua atau hutu tanggul apa itu mau buruh he di pulau itu mah he rencana dia tanggul tidak kan mau buat kami yang mau di mah tanggul
2: itu mau biasa mau ngisi sumbangan Pak Bakar yang nu bo 2000
3: hamba Allah orang
2: mau tanggul itu
3: mau 2000 hamba Allah ini hamba Allah itu hamba tahu itu. Jadi jangan sampai seperti baru yang berikut. Begitu juga merobah-robah nama. Sebenarnya jaga kamu itu merobah-robah. Karena nama betiti mah ilah kikir. Bahkan to buku web baca latihan juga. Nama betiti dunia akhirat. Nama betiti to dunia dan akhirat. Dan latihan jamak robah-robah. Misalnya Pak Mansur Dali. Kita tetap Mansur Dali, Pak Anies. On nama hari-hari yang mengolah. Bahwa jangan mama robah-robah atau tanggulah web. Ya kira-kira. Jadi begitu kemudian. Tadi mencium itu memang tergantung, apalagi masa lain kan membolehkan, yang penting tidak ada syahwatnya. Cuma jangan sampai udah halat itu kan mulai dari mata turun ke hati, hati akan turun kemana-mana sehingga bergontain, itu dijaga, kira-kira itu.
1: Ya, ini dari sebutkan lagi hamba Allah ini Pak Guru, so jelas tak tulis Pak Halim Tilongkabila. Kalau Pak Halim memang benar-benar pakai nama asli ya. Seorang perempuan dan laki-laki tidak dapat jodoh. Apa itu memang sudah takdir dari Yang Maha Kuasa?
2: Jadi ya, pada Al-Qur'an ini innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak akan merubah suatu nasib atau suatu kaum kecuali dia merubahnya sendiri. Jadi jamak heu dua do, walaupun memang ya gitu ya, manusia itu harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya itu apa? Kita misalnya kadang-kadang wauti ohila otohila boti mutatabuati bahwa khawatir perlu jatuh limoli. Tidak boleh begitu. Anda datang dengan baik-baik, ikhtiarnya begitu. Ya. Bahwa itu kan kadang-kadang terhantui dengan perasaan. Yeah. Itu deh bahwa terhilabu itu keluarga bahwa khawatir, molito dan lain sebagainya. Berarti itu tidak ada ikhtiar.
1: Belum berusaha.
2: Jadi ya kita harus berusaha dulu. Bahwa misalnya itu malah pu amali pa bakari potati lo lari kilimai. Poli mau lo hemat tau atau lo ganti lagi pasabar. Ganti lagi pasabar uti mungkin enti pembawaan ya begitu. Jadi itu ikhtiar.
1: Iya.
2: Bahwa itu kan kadang-kadang sudah pokoknya mau 200 aja tinggal ngambil lah. Kota itu tidak pernah ada usaha. Ya, jadi cara merubahnya itu adalah Allah sudah tadi dalam ayat Al-Quran, Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali dia merubahnya sendiri. Iya. Sehingga itu harus ada ikhtiar, ada usaha, ikhtiar, terakhir kita berdoa. Ya gitu. Jadi malam itu Pak
1: Halim.
3: Halim.
2: Pak Halim ya.
1: Iya,
2: berdoa Pak Haji Muhammad Bakar kalau ada tambahan.
3: Ya memang jodoh ini, ya saya khawatir begini, jangan sampai bahwa alasannya juga tidak mau menikah itu tidak, dan tidak menikah itu, dan kalau alasannya tidak sesuai syariat itu haram hukumnya. Zaman umatil Nabi Tiano itu model dia. Nah, sehingga itulah surat Ar-Ra'd yang dibaca oleh Pak Dr. Sabara, memang Allah yang merubah nasib. Enggak ya, tapi pilih mengolah tilan tahi mengolah. Jamali ahulala itu ada mau dua daya tontar tilan tahi yang mengolah. Tahu bapa malah terlalu hual itu pempok keluar mai. Oh, atau opate deh bapa nak mota majlis talim, oda wasilaturami, keluar kalau saja pernah huida. Itu kan salah satu artinya mau bukan juga memancing jodoh dari seorang laki-laki. Sebaliknya juga talai on. Talai betul dalam pada waktu itu berarti pada waktu itu ragu-ragu itu berarti talai. Untuk mau panggilan talanya hakulio itu talanya hakulan yang nak boleh well talanya hakulio oleh mak berarti itu mau panggilan itu kan oke kita
1: lanjut ya, lanjut dari Pak Raflin Pakaya. Istri kita itu adalah jenis atau bagian dari diri kita sendiri sehingga tercipta ketentraman dalam surah Ar-Rum ayat 21. Bila ketentraman tidak ditemukan, maka dapat disimpulkan bahwa istri tersebut bukan bagian dari diri kita sehingga terjadi poligami. Pertanyaannya bagaimana pandangannya Ustadz bila ketentraman ini tidak ditemukan sampai dengan batas poligami yang ditetapkan dalam surah An-Nisa ayat 3?
2: Ini masih ada hubungan dengan yang tadi itu ya. Ya kita membentuk keluarga ini harus ikhtiarnya, kita harus memiliki ilmu. Ya, tidak akan mungkin Allah memberikan pasangan kita kemudian kita tidak bisa memperoleh ketenangan. Jadi Allah itu sudah memasangkan kita ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Bilamabitanu itu membaca melalui surat Ar-Rum itu terakhir itu Allah katakan itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah itu disampaikan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, pakaian ya. Sampai Allah lopohumanya. Jadi pasangan Anda itu laksana pakaian. Artinya apa? Itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Ya, jangan sampai kita mengatakan, oh memangi hati-hati matlak dirimu ternyata beti tabua memang nilai kemalatnya bahwa dia mau todul umpioh. Ya, tidak begitu. Kita sebagai suami harus punya contoh. Bahwa lalu itu mau paham oleh maituan, penadati, wah potati, pah itu apa, singgung-singgung relo, kopi apa, toto-toto, dia pernah tidak memberi contoh. Maka itu salah. Jadi kalau kita ingin memperoleh ketenangan, memperoleh kebahagiaan, membangun keluarga itu harus ada kesepakatan sama-sama, ada musyawarah. Jadi harus memberi contoh, ya, itu yang paling utama. Ya. Sehingga itu jamaah pepotala, patia memang tabu abuti, memang matilak diri melatia, memang polibomohulite, tidak begitu. Ya, gitu. Baik. Jadi kita harus punya pengetahuan, dan dalam membangun keluarga itu, kita harus punya pengetahuan. Boleh maaf, alamnya hati beti mungkin di Pak Haji Muhammad Bakar yang senior kita. Tuh alamnya hati beti baru matang, bukan tidak ada masalah. Ada masalah banyak sekali, mungkin lebih dari itu yang mungkin dialami bapak-bapak. Tapi ya kita artinya secara bijak mengambil artinya menyelesaikan masalah itu. Bololol atau mau talamang, mau buaya itu tidak pas. Ya, atau pelahir atau beli. Tidak begitu. Jadi ketika kita ada masalah dalam rumah tangga, maka berusahalah menyelesaikan secara berdua dengan bil hikmah wal mau'idah. Kira-kira di dua lepas Pak Haji Muhammad Bakar yang utama.
3: Jadi nasib belum bisa dikatakan takdir kalau kita tidak berikhtiar. Jadi nasib itu para pun di pantang gula takdir dia. Kalau kita belum berikhtiar, Tuna lebih to rezeki segala macam boleh buat tambah dimanting kalau pehumur dia boleh mau. Tapi dia malah itu dia boleh putus asa. Walatay asumi rohikan kau berputus asa dari rahmat Allah. Jadi entah apa ya, nasib belum bisa dikatakan takdir kalau kita belum berikhtiar. Ikhtiar itu wema. Artinya usaha opatia mulai tani kalau opatia misalnya mulai itu walau uko jodoh walau segala macam ini kan harus ada ikhtiar. Kira-kira oleh itu latihannya.
1: Ya baik.
3: Mungkin masih ada.
1: Masih ada ya. satu terakhir Pak Guru ya. Pak siapa ini Aden Dunggio Wonutalonika sudah hamil duluan lalu 2 atau 3 bulan kemudian mapilo o dutu wali lo ada titu wau de uito ito molontalo wololomola menurut li ustad
2: berdoa Pak Haji
3: Mahal. kalau saya pada ada tidak mau pun pok lamah tapok lamah lo mal malah kotor. Kalau saya pertama itu tapu betina berbadan dua dia pertama ilakaju dengan pak ada cikol kita beli perlu apa? Karena ada tidak bapak orang mahir, tapi orang mahur mama arti malah tontol malah kotor malah tok. Kuli nama saya itu mantu mana beli. Udah latihan tiju ada tiba-tiba mana lu takut bohong kamu plasi atau pak poles pak dokter ya. Saya tidak setuju. Saya adalah orang yang tidak setuju kalau ada orang sudah tersalah bagi ini, kemudian masih ini. Ada tuh, tinggi segala macam ini kasih, apalagi tujai. Ini mau, kaji amal saja. Akan itu kan menentukan. Kalau ada tiba-tiba, mau potong bulan untuk dia, ima dulu atau tawar, ila malam itu tuh waktu melontara, tuh melontara. Sama tuh nggak lihat kan, dimana ima mengesalawati, patama menghidumai, berarti atau tawar. Ima ngolohula, maaf itu orang. Ngulula o ale mao owal otio ma ngulul ma otio opulu potutri atau mungkin saya bisa lah iwa lima beti bulan di kamar to bulan ai Juni beti jadi bahaya September iwa lima beti mapi tu lahul wal ati lo tak perlu tu dipolnikan ah itu sebenarnya mau oli tato mengulai wang uang beti tu tombongnya nah alihu ah dia mau pergi rumah beti urit mau lihat jadi tipe lo gaya penguat ini mapi tu owal apa hari apa hari bahasa ni kamar tuh orang.
1: Jadi Pak Guru ini sebaiknya kan didoakan internal keluarga saja selawat.
3: Ya saja cukup saja akad nikah sesuai dengan TAUA kemudian dihadir semua. Cuma kalau adat-adat jangan terlalu hina adat kita kalau ditaruh kepada yang begini ini malu ya menurutmu mau lo adat ya boleh tapi tanah amat terpusat TAUA itu berarti dimulai omong imam sampai entah tuan. Pulih itu mengatakan menghutang ijab atau tertolong apa ketua mengatakan omong untuk peti itu saya punya pesan.
1: Iya. Baik sudah di penghujung waktu. Terima kasih banyak Pak Dokter, Pak Guru, Basnas Provinsi Gorontalo dan juga yang sudah bertanya dan yang tidak bertanya hanya mendengarkan. Semoga pencerahan ini lebih menambah wawasan kita untuk berkehidupan, membangun keluarga sakinah mawadah. Dan silakan Pak Guru mungkin sudah bisa didoakan.
3: Iya, mau datang mulah, mau dia bawa pelindung kain tu orang miatia, kalau dia timpat itu mau pakai telefon medelatit, mau datang mulah lebih 400 hingga 400 tahun tak balat, baru pindah anak tua. Wow, insya Allah mari kita bersatu dalam perbedaan, perbedaan tetap dalam persatuan dan insya Allah segala macam apa namanya bencana yang akan datang ini tidak akan didatang Allah ada alam tuh mendalam yang dimawel oleh Yuhemang ini kini tidak mengkhawatir karena tema adalah NTT dan insya Allah kita jauhkan bencana dan juga di mana-mana musim kemarau mari kita waspada terhadap insi jago merah yang kecil jadi kawan dari bersatu lebih ramai dan sama-sama Allah Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha wallahu la ilaha illa huwal sabil wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Bantuan dalam rangka ketahanan pangan dan masa kemarau yang cukup panjang. Bantuannya berupa 5 kg beras, 1 kg gula, dan 2 liter minyak goreng.
2: Standar pengukuran kemiskinan kita sendiri itu belum berubah sejak tahun 1998. Bayangkan metode yang kita pakai hari ini adalah metode yang dirancang itu pada saat krisis moneter gitu ya.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pemerintah Provinsi Gorontalo salurkan bantuan pangan pada masyarakat yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat KPM di Kecamatan Telaga dan Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo.
1: 300 masyarakat dari keluarga miskin di Kecamatan Telaga dan Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibie kemarin. Di hadapan masyarakat, Wagub menyampaikan penyaluran bantuan ini bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga di tengah musim kemarau yang melanda wilayah Gorontalo saat ini. Ida Saida menyatakan pemerintah daerah terus berupaya memastikan bantuan pangan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
2: Bapak Ibu yang menerima undangan akan mendapatkan bantuan. Bantuan dalam rangka ketahanan pangan dan masa kemarau yang cukup panjang. Masa perceklik ya. Bantuannya berupa 5 kilo beras, 1 kilo gula, dan 2 liter minyak goreng. Nah, harapan daripada pemerintah ini tentunya bisa mengurangi kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu semua berapa hari ke depan, ya. Dan itu patut disyukuri, ya. Karena tidak semua masyarakat Gorontalo itu mendapatkan bantuan. Jadi ini adalah orang-orang yang terpilih. Mudah-mudahan ini tentunya bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dapat diterima dengan baik, ya. Jangan diganti kemudian dijual untuk uang rokok, jangan, ya. Karena ini untuk kebutuhan keluarga.
1: Menurutnya bantuan pangan tidak hanya dilihat dari nilai bantuan yang diberikan, tetapi sebagai bukti kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Wagub berharap bantuan tersebut memberikan manfaat langsung bagi penerima dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program sosial yang telah dilaksanakan sehingga bantuan yang diberikan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Bobby Riawan melaporkan.
0: Anggota DPRD Gorontalo Utara, khususnya Komisi 3, melakukan kegiatan turun lapangan memantau berbagai tempat yang terdampak kekurangan air bersih yang disebabkan oleh musim kemarau berkepanjangan. Menyikapi hal ini, Pemda Gorontalo Utara melalui lintas sektor telah menyalurkan air bersih yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat selama ini.
3: Musim kemarau yang berkepanjangan terjadi di Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo Utara, menimbulkan berbagai permasalahan di tengah masyarakat. Persoalan air bersih menjadi salah satu perhatian anggota legislatif, khususnya Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Terkait dengan hal itu, Windra Lagarusu, anggota Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara, mengemukakan pihaknya telah melakukan turun lapangan memantau secara langsung berbagai titik yang kekurangan air bersih disebabkan oleh musim kemarau berkepanjangan. Menurutnya terdapat beberapa kecamatan maupun desa yang sudah tidak terjangkau lagi dengan ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menyikapi hal tersebut, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk menyalurkan air bersih di tempat-tempat yang dianggap mengalami krisis air.
4: Jadi untuk saat ini, agenda-agenda Komisi 3 di DPRD Gorontalo Utara yang tengah kami laksanakan adalah kunjungan ke beberapa spot-spot yang mengalami krisis air bersih karena musim kemarau yang berkepanjang. Kami sedang berada di salah satu kompleks warga yang tidak memiliki sumber air untuk digunakan dalam rumah tangga. Ini yang saat ini kami laksanakan.
3: Windra Lagarusu menambahkan, selain masyarakat di kecamatan maupun desa, krisis air bersih juga dialami oleh berbagai satuan pendidikan yang ada di daerah ini. Diharapkan dukungan dari organisasi perangkat daerah OPD terkait untuk dapat menindaklanjuti laporan masyarakat yang berkaitan dengan kekurangan kebutuhan air bersih di Kabupaten Gorontalo Utara. Hendra Raup melaporkan.
0: Pendengar, persoalan-persoalan sosial yang berhubungan dengan anak terus menjadi perhatian Dinas Kabupaten, kami ulangi, Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato. Melalui program perlindungan yang dijalankan, pemerintah berupaya agar anak-anak terlantar dan mereka yang putus sekolah tetap mendapatkan hak pendidikan. Laporan Andi Sanga.
5: Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato terus memberikan perhatian terhadap persoalan-persoalan sosial yang berkaitan dengan anak. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap wajib belajar 13 tahun yang menjadi program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato, Amrin Umar, mengatakan selama ini pihaknya telah menjalankan sejumlah program perlindungan khususnya bagi anak terlantar dan mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program tersebut diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan anak sehingga mereka dapat tetap bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak. Dinas Sosial juga membangun kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Pohuwato untuk meringankan beban keluarga miskin. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas dukungan bagi anak-anak yang membutuhkan, terutama dalam mengatasi berbagai hambatan sosial dan ekonomi yang dapat mengganggu keberlanjutan pendidikan.
6: Kita memang ada program perlindungan terhadap anak agar mereka bisa wajib belajar, ya kan? Bisa sekolah. Nah, ada beberapa program yang juga bekerja sama dengan Diknas, Basnas. Yang ini sih kami bantu dalam rangka mereka bisa sekolah, termasuk sekolah gratis, pakaian gratis. Ini kan untuk mendorong mereka untuk bisa masuk sekolah. Harus keroyokan ketika di kami tidak ada, apa yang bisa membantu untuk melaksanakan program-program itu. Karena memang untuk anak wajib sekolah itu kan itu tugas dari pemerintah itu sendiri.
5: Dengan berbagai program yang dijalankan serta dukungan dari instansi terkait lainnya, Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato berharap tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Amrin menegaskan, menjamin pendidikan anak-anak tidak hanya sekedar tanggung jawab, tetapi juga menjadi salah satu langkah pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkapasitas, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah di masa mendatang.
0: Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama instansi terkait lainnya terus mendorong pelaksanaan Karnaval Karawo sebagai ajang untuk memperkenalkan kerajinan khas kota. Kerajinan khas Gorontalo tersebut. Karnaval Karawo menjadi salah satu wadah untuk mempromosikan kepada publik tentang keberadaan sulaman Karawo yang ada di Provinsi Gorontalo. Gema Putra Bakculu, Kabid Pariwisata pada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Parekraf Pora Provinsi Gorontalo mengemukakan penyelenggaraan Karnaval sangatlah efektif dan strategis untuk mempromosikan dan mempertunjukkan keberadaan sulaman Karawo yang merupakan kerajinan khas Gorontalo di tingkat nasional maupun internasional. Selain pertunjukan Karnaval Karawo tersebut menarik, kegiatan ini juga dapat memberdayakan stakeholder terkait lainnya untuk memperkenalkan kerajinan Gorontalo tersebut.
7: Sangat efektif. Salah satu strategi pemasaran atau promosi melalui pagelaran atau pertunjukan Karnaval Karawo itu sangat efektif. Kenapa? Karena itu selain pertunjukannya sendiri menarik, yaitu memberdayakan semua media dan semua instansi eksternal itu terlibat. Nah, harapannya kami mendorong mereka juga publish semua itu, menunjukkan apa yang terjadi di dalam karnaval itu, tunjukkan semua kreasi dari orang-orang asli Gorontalo, tunjukkan ke mereka hasil karyanya seperti apa. Harapannya itu akan snowball, akan melebar ke berbagai penjuru, baik domestik maupun internasional.
0: Diharapkan keterlibatan lintas sektor dalam menyajikan berbagai kreativitas masyarakat Gorontalo termasuk sulaman Karawo yang dipromosikan melalui kegiatan karnaval akan membuat kerajinan khas Gorontalo semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Pelaksanaan Gorontalo Karnaval Karawo tahun 2026 terus dioptimalkan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dan Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo. Gorontalo Karnaval Karawo salah satu agenda calendar of event pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai ajang promosi produk kain khas Karawo dan menarik kunjungan wisatawan ke Gorontalo. Berikut kita ikuti wawancara Bobi Riawan dengan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe.
8: Iya, baik pendengar, saya akan berbincang dengan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Pak Sultan Kalupe. Assalamualaikum, Pak Kadis.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, baik Pak Kadis, sebagai penyelenggara pelaksanaan Gorontalo Karnaval Karawo, ini bagaimana Pak kesiapannya sampai saat ini, apa saja yang sudah dilaksanakan Pak?
9: Iya, jadi untuk saat sekarang ini, kita sudah merampungkan semua tahapan pelaksanaan, jadi ada kegiatan side event juga sudah dilaksanakan di City Mall berupa kegiatan Gorontalo Bercerita, lomba puisi, kemudian ada storytelling, ada lomba Mokarawo Digital, dan lomba fotografi. Nah, itu sebagai side event. Sedangkan event utamanya Gorontalo Karnaval Karawo, ini kami sudah berkoordinasi dengan kabupaten kota, kemudian tahap perizinan juga sudah selesai, berbagi peran dengan Pemkot dan Pemprov, itu sudah dilaksanakan. Dan pada intinya hari Kamis itu sudah pada pelaksanaan untuk loading peralatan ya, panggung, kemudian peralatan-peralatan lain yang akan ditempatkan di Jalan Aryo Kartili. Jadi kalau bisa saya presentasikan, persiapan kita ini sudah kurang lebih 75%. Ya, undangannya juga sudah dikirim, dan mudah-mudahan ke depan ini 2-3 hari lagi kita sudah dalam tahapan akhir untuk persiapan pelaksanaan.
8: Gitu. Ya. Baik, Pak Karis, kalau pelaksanaan sebelumnya ini kan banyak peserta dari luar daerah. Nah, di tahun ini berapa sebenarnya target yang akan mengikuti nanti Gorontalo Karnaval Karawo ini, Pak Karis?
9: Kalau dari pendaftaran sampai dengan kemarin, itu sudah ada 55 peserta yang ikut karnaval, terdiri dari OPD dan ada dari luar ya, dari luar, ada 18 dari luar, termasuk ada dari luar Sulawesi, dari Jawa, dari Bali, begitu. Nah, jadi memang sudah sangat banyak lah yang ikut.
8: Artinya akan lebih banyak lagi daripada tahun sebelumnya, Pak, pesertanya?
9: Iya, lebih banyak, lebih banyak. Kita targetnya tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dan ada peserta dari luar Sulawesi, dari Bali, itu berjumlah 100 orang. Itu yang sudah konfirmasi ke kami.
8: Oke. Pak Karis, dalam pelaksanaan nanti ini apa kendala ataupun tantangannya dihadapi ini, Pak Karis, dalam pelaksanaan proses persiapannya?
9: Kalau proses persiapannya sudah, ya alhamdulillah sudah jalan, tapi salah satu kendala adalah pada saat loading untuk peralatan itu kan karena menggunakan jalan. Nah, ini terkendala dengan arus lalu lintas yang harus diatur juga. Jangan sampai ada kendaraan-kendaraan yang belum tahu, kemudian menimbulkan kemacetan dan sebagainya. Tetapi tadi dengan koordinasi yang dilakukan dengan pihak kepolisian, Polda dan Polres, mudah-mudahan ini bisa teratasi.
8: Baik, dalam pelaksanaan Gorontalo Karnaval Karawo, sebenarnya ini seperti apa dampak luasnya baik kepada masyarakat maupun kepada daerah provinsi Gorontalo ini, Pak?
9: Iya, kami targetnya sih sebenarnya meningkatkan kunjungan wisata di Gorontalo ya, targetnya. Tahun lalu juga kurang lebih ada sekitar 10.000 ya pengunjung yang hadir di kegiatan ini. Dan dampak ekonominya juga terkait dengan UMKM yang berada di sekitar, itu hasil dari hitungan Bank Indonesia sekitar 3,3 miliar. Karena kita bukan hanya karnavalnya, di dalam juga ada kulinernya. Jadi ada kuliner, ada UMKM. Dan di tahun ini juga sama seperti itu. Malah kita kemas dengan yang namanya Jelajah Nusantara. Jadi ada kuliner-kuliner yang berada di seputaran GPCC, sekitar 150 tenan nanti akan dibuat di situ, diisi oleh UMKM lokal, dan berbagai macam menu makanan nanti yang disajikan selera Nusantara, begitu.
8: Ya,
9: target kita sih peningkatan dari tahun lalu ya. Kalau hasil hitungan kasar kita, mudah-mudahan bisa lebih dari tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin 3,3 ya, minimal kita bisa dapat 4 miliar untuk dampak ekonomi dari pelaksanaan.
8: Oke. Pak, kalau untuk batas pendaftarannya, pesertanya ini kapan, Pak?
9: Kalau batas pendaftarannya kami sampai dengan minggu ini. Jadi hari Senin batas pendaftarannya, kalau masih ada mendaftar kami masih terima. Dan setelah hari Senin mungkin sudah tidak ada lagi karena sudah dilanjutkan dengan tahapan untuk briefing. Kemudian ada gladi ya. Gladi yang nanti kita laksanakan di hari Jumat, begitu.
8: Baik, terima kasih Pak Karis,
9: atas waktunya. Sama-sama.
8: Baik, ya, assalamualaikum.
9: Baik, terima kasih. Ya, salam untuk Pak Karis.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Target pemerintah menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi 6 hingga 6,5% pada 2027 dinilai cukup ambisius. Meski begitu, target tersebut juga dinilai masih memungkinkan dicapai apabila pemerintah dapat menjalankan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara tepat dan berkelanjutan. Menurut Akademisi Ekonomi Yusrin Hasan, untuk mewujudkan target tersebut bukan perkara mudah. Melihat angka kemiskinan nasional pada September 2025 masih berada di kisaran 8%. Dengan kondisi tersebut, pemerintah harus mampu menurunkan angka kemiskinan sekitar 1,5 hingga 2% hanya dalam waktu kurang lebih 2 tahun. Ia juga menyoroti standar pengukuran kemiskinan di Indonesia yang belum berubah sejak tahun 1998. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali metode pengukuran yang digunakan agar angka kemiskinan yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat saat ini.
2: Menurut saya itu bukan hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah pengentasan kemiskinan kita gitu ya. Tapi yang saya ingin ajak adalah kita bisa lebih dalam dari sekedar angka itu gitu. Ada satu variabel besar yang sering kita jarang bahas, yaitu standar pengukuran kemiskinan kita sendiri itu belum berubah sejak tahun 1998. Bayangkan metode yang kita pakai hari ini adalah metode yang dirancang itu pada saat krisis moneter gitu ya. Ketika struktur ekonomi Indonesia jauh berbeda dari hari ini gitu. Hari ini gitu ya, itu Dewan Ekonomi Nasional sedang mendorong revisi garis kemiskinan. Bahkan sudah ada usulan konkret sekitar 765 ribu per kapita per bulan, kalau tidak salah. Jadi naik cukup jauh dari standar yang sekarang ada di kisaran 600 ribuan. Jadi kalau ini revisi benar-benar diterapkan di 2027, jadi maka basis perhitungan yang dipakai itu untuk mengukur pencapaian target itu harusnya akan berubah total. Jadi jawaban saya bukan ya atau tidak sederhana, tapi realistis kalau kita pakai standar hari ini gitu ya. Tapi berpotensi jauh lebih berat kalau misalkan standarnya direvisi, seperti yang sedang diwacanakan hari ini. Dan ini yang perlu kita sadari bersama.
1: Yusrin juga mendorong pemerintah untuk membangun mental dan kemandirian masyarakat agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Menurutnya, perubahan pola pikir masyarakat menjadi salah satu faktor penting agar program bantuan pemerintah ke depan dapat dimanfaatkan secara produktif dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, masyarakat tidak harus bergantung pada bantuan, tetapi memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Kami ulangi, pendengar, kebutuhan daerah dari berbagai layanan kesehatan di kota Gorontalo masih cukup tinggi, sementara pemenuhannya belum sepenuhnya berasal dari donor sukarela. Wakil Kepala Unit Transfusi Darah Kota Gorontalo, Dr. Syafrian Ibrahim, mengatakan sebagian kebutuhan darah masih dipenuhi melalui donor pengganti dari keluarga maupun sahabat pasien. Menurutnya, kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam menjaga ketersediaan stok darah secara rutin. Donor sukarela dari masyarakat dinilai penting untuk menjaga pasokan darah agar dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan. Namun masih terdapat masyarakat yang enggan mendonorkan darah karena merasa takut dan cemas. Selain itu, informasi yang keliru mengenai donor darah juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk berdonor.
3: Kebutuhan darah yang diminta oleh setiap layanan kesehatan itu sekitar 1.200 sampai 1.400. Nah, yang kami bisa penuhi 40% itu mungkin dari donor luar gedung. Adapun yang donor dari dalam gedung juga ada, jadi sekitar pemenuhannya bisa sampai 50-60%. Ya memang 40% itu adalah rata-rata dari donor pengganti, keluarga atau sahabat. Ya memang kendala itu ya menjadi masalah karena rasa takut, rasa cemas karena menerima mungkin informasi dari yang lain ke yang lain bahwa kalau donor banyak akan jadi gemuk, nanti pusing. Kemudian ya adanya kurang informasi. Jadi mungkin dari sini kita bisa melihat kemudian memetakan bahwa sebenarnya dari jumlah penduduk yang misalnya 1% yang kita harapkan 2% itu sebenarnya memang kita harus lebih giat lagi, lebih memaksimalkan bagaimana supaya bisa semua stakeholder yang kita harapkan untuk bisa menjadi penduduk sukarela itu bisa kita jangkau.
1: Untuk itu, edukasi mengenai donor darah perlu terus diperluas agar masyarakat memahami manfaat dan keamanan donor. UTD juga mendorong keterlibatan lebih banyak pihak untuk menjangkau calon pendonor sukarela. Dengan semakin banyak donor sukarela, ketersediaan stok darah di Gorontalo diharapkan dapat lebih terjaga. Perguruan tinggi di Gorontalo dinilai memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk mendukung program hilirisasi. Kepala Loka Latihan Kerja Kota Gorontalo, Rizal Doda, mengatakan hilirisasi membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya banyak secara jumlah, tapi juga memiliki kompetensi spesifik sesuai kebutuhan industri. Menurutnya, masuknya dunia usaha melalui pembangunan pabrik dan industri turunnya akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja kompeten. Kebutuhan tersebut mencakup berbagai tahapan mulai dari proses produksi hingga pengendalian kualitas. Rizal mengatakan Gorontalo memiliki keunggulan karena ditunjang keberadaan banyak perguruan tinggi. Baik perguruan tinggi di kota Gorontalo maupun di wilayah lainnya dinilai telah mengakomodir bidang perikanan, peternakan, dan pertanian.
4: Kita punya beberapa keunggulan dalam hal ini dilihat dari banyaknya perguruan tinggi yang ada di Gorontalo itu sendiri, baik di kota maupun kabupaten yang ada. Dan itu rata-rata sudah mengakomodir untuk sektor-sektor perikanan, peternakan maupun pertanian itu sendiri. Jadi untuk ketersediaan sumber daya manusianya mungkin itu bisa diakomodir dari Gorontalo itu sendiri, tinggal bagaimana kita menambahkan kompetensinya.
1: Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi modal dalam memenuhi kebutuhan SDM untuk pengembangan hilirisasi di daerah. Rizal menilai penguatan kompetensi tetap diperlukan agar lulusan perguruan tinggi mampu memenuhi standar dan kebutuhan dunia usaha. Dengan demikian, kebutuhan tenaga kerja untuk sektor unggulan dan industri pengolahan diharapkan dapat semakin banyak dipenuhi oleh SDM lokal Gorontalo. Pendengar, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo menemukan maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan akademik di Universitas Negeri Gorontalo UNG terkait pengaduan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi yang terancam drop out atau DO. Temuan tersebut disampaikan setelah Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin B. Putra menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LHP kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNG Zuhri Abdussamad di kantor Ombudsman Gorontalo kemarin. Muslimin mengatakan pemeriksaan dilakukan atas pengaduan dugaan penyimpangan prosedur dan kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan akademik terhadap mahasiswa tersebut. Ia menjelaskan dalam pemeriksaan yang dilakukan pada 21 Juli 2026 di kampus UNG, Ombudsman menemukan bahwa sejak Maret 2024 hingga Mei 2026, mahasiswa sebagai pelapor tidak melakukan bimbingan terkait penelitian yang akan dilaksanakan bersama dosen pembimbing. Selanjutnya pada 2 dan 3 Juni 2026, pelapor meminta persetujuan kepada dosen pembimbing untuk mengikuti ujian hasil yang dilaksanakan pada 5 Juni. Dalam ujian tersebut, pelapor dinyatakan belum lulus hingga diwajibkan melakukan perbaikan dan mengikuti ujian kembali. Berdasarkan pemeriksaan, Ombudsman menilai mahasiswa memiliki kewajiban memenuhi proses bimbingan, revisi, serta persyaratan akademik sebelum mengikuti tahapan ujian berikutnya.
5: Kami menerbitkan LHP atas pengaduan dugaan penyimpangan prosedur dan kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan akademik. Ombudsman telah melakukan pemeriksaan pada bulan Juli kemarin bertempat di kampus Universitas Negeri Gorontalo. Ada beberapa kesimpulan bahwa Ombudsman tidak menemukan maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan atau penolakan pelayanan akademik secara sewenang-wenang terhadap pelapor. Tetapi Ombudsman menemukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan kelalaian dalam penyelenggaraan layanan akademik oleh terlapor, khususnya dalam verifikasi kelayakan pelapor mengikuti seminar hasil penelitian, pengendalian proses pembimbingan, dan penyeragaman informasi tentang penyelesaian studi pada akhir masa studi.
1: Ombudsman menilai pihak jurusan dan fakultas juga memiliki kewajiban memastikan verifikasi persyaratan bimbingan dan kelayakan ujian dilakukan secara tertib, jelas, terakomodasi, kami ulangi, terdokumentasi dan seragam sebelum memberikan persetujuan pelaksanaan seminar hasil penelitian. Namun Ombudsman menemukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan kelalaian dalam penyelenggaraan layanan akademik, khususnya pada verifikasi kelayakan pelapor, mengikuti seminar hasil penelitian, pengendalian proses pembimbingan, serta penyeragaman informasi mengenai penyelesaian studi pada akhir masa studi. Temuan maladministrasi ini tidak berkaitan dengan substansi penilaian ilmiah terhadap hasil penelitian mahasiswa. Ombudsman juga tidak memiliki kewenangan untuk menggantikan keputusan tim penguji mengenai kelulusan akademik. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: dengan program Religi Pagi dan penyampaian Warta Pagi. Di saat ini sahabat budaya sudah jam 6 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
5: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
4: Iya dong, dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
5: Ih, bagus-bagus ya, kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
4: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
5: Oke deh, kak.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, irama musik gambus yang setiap saat kami hadirkan di Pro 4 dari Gorontalo itu menunjukkan bahwa budaya kita masih terus dilestarikan, termasuk budaya mendengarkan musik gambus di setiap kesempatan atau di setiap momen yang ada. Nah, bulan September ini juga sahabat budaya sengaja kami hadirkan tadi lagu dengan irama musik gambus yang dinyanyikan oleh mantan karyawan RRI Gorontalo atau pensiunan RRI Gorontalo, mendiang Yakob Jafar ya. Dan ini bercerita tentang RRI Gorontalo. Nah, kalau di bulan September ini sahabat budaya, ya sahabat budaya, bulan September ini adalah bulannya RRI karena di tanggal 11 ada momen hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Kalau di tahun 2026 ini sudah yang ke-81. Jadi RRI Gorontalo juga sedang melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan dalam menyemarakan hari ulang tahun ke-81, yaitu RRI Fest, Bintang Radio, dan juga nanti ada puncaknya di hari Radio 11 September. Jadi bulan yang penuh semangat, terus juga kedekatan RRI bersama masyarakat, dan ini adalah suasana yang istimewa. Jadi inilah bulannya RRI, bulan ketika bulan September itu ketika kita semangat radionya sangat-sangat terasa, ruhnya, ruh pengabdiannya dan kedekatan dengan masyarakat dirayakan ya. Jadi dari RRI Gorontalo yang terus hadir menemani Anda, menginformasikan, menghibur sekaligus merawat ya budaya dan suara masyarakat. Nah, sahabat budaya, mengudula menguta to mengutilo mengutiamo, untuk kebersamaan kita di hari ini akan terus diberikan suasana ataupun nuansa budaya sesuai segmen kita di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara dan suara budaya Lohulontalo.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: bola.
1: Bo odeloti amopa.
2: Seperti lebah berumah rendah, artinya mudah tersinggung.
3: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, sahabat budaya mengodula mengutato mengutilo mengutiamo, masih dari daerah Gorontalo yang terus kami udarakan irama musik gambusnya. Dan sahabat budaya mengodola mengutato mengutilo mengutiamo, kita lanjut lagi masih dengan nuansa gambus Gorontalo, mengobati rasa rindu Anda perantau-perantau yang ada di luar daerah Gorontalo yang ingin kembali ke kampung halaman tetapi masih mempertimbangkan satu dan lain hal, ya. Oke, jangan dulu ke Gorontalo, masih pulau dulah ya di sini. Oke, selamat pagi untuk Anda semuanya, sahabat budaya. Mengodula mengutato mengutilo mengutiamo. Kita orang asyikkan pagi ini dengan Hungolopali Moidi.

0: Jangan lewatkan sahabat budaya di jam 8, itu nanti ada obrolan Pak Kuni dan ada informasi-informasi sebelumnya juga yang bakal Anda dengarkan di Umal Wali pada pukul 7 nanti. Ada info-info budaya yang bisa menambah koleksi informasi Anda hari ini untuk Jumat di tanggal 4 September 2020. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat Budaya, ondel-ondel menjadi salah satu ikon budaya masyarakat Betawi di Jakarta. Boneka berukuran besar ini biasanya ditampilkan berpasangan dengan sosok laki-laki dan perempuan. Wajah laki-laki itu umumnya digambarkan dengan warna merah, sedangkan wajah perempuan berwarna lebih terang. Pertunjukannya, Sahabat Budaya, diiringi musik tradisional Betawi, sehingga menciptakan suasana yang meriah. Dalam perkembangannya, ondel-ondel hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat dan pertunjukan budaya. Kehadirannya saat ini menjadi bagian penting dari identitas budaya Betawi. Demikian Pas Jam 7 waktu Indonesia Tengah.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Sinanggar Tulon dari daerah Sumatera ya. Dan sahabat budaya, sebelum kita ke daerah lain, ini ada satu informasi yang juga update informasinya melalui rri.co.id, terus juga memperkaya informasi-informasi, khususnya informasi-informasi budaya yang ada di Indonesia. Nah, sahabat budaya, mengodula mengutato mengotilo mengotiamo, di Banjar itu ada seni yang dibelajarkan di sekolah-sekolah. Kalau di SMP Negeri 1 Martapura Timur ada kegiatan seniman masuk sekolah. Kalau dulu waktu sekolah saya masih dengan istilah ABRI masuk desa. Kalau ini seniman masuk sekolah. Tema pengenalan dan apresiasi miniatur rumah adat Banjar Kalimantan Selatan. Nah, kegiatan ini sahabat budaya menjadi sarana bagi peserta didik untuk mengenal lebih dekat seni, budaya, dan warisan lokal Kalimantan Selatan. Informasinya lebih lengkap sahabat budaya ada di rri.co.id. Dan kita langsung aja ke daerah lain ya sahabat budaya, sebelum ke Banjar. Kita ke mana nih? Ke Mandar dulu, Pasurungan Salili.

Lintas bangsa bukan sekedar penerus usia, tetapi penerus budaya dan penjaga kedaulatan negeri. Saat generasi muda mencintai adat, menghormati leluhur, dan bangga pada daerahnya, saat itulah Indonesia tetap berdiri kuat.

0: Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, jam 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami update informasi Anda di hari ini tentang cuaca. Sebelumnya juga sahabat budaya tadi pada pukul 5 lebih 9 menit itu ada gempa bumi yang kalau di Gorontalo terasa banget di Laut Pohuwato ya. Gempa yang berkekuatan 4,1 magnitudo. Pagi-pagi kita diberikan alarm kembali. Nah, sahabat budaya mengodula mengutato mengotilo mengotiamo. Informasi-informasi cuaca juga bakal Anda kantongi di pagi ini dalam info prakicu oleh prakirawan Syahid Mahadir.
0: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Jumat 4 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum, di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 48 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang, jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 36 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Dari daerah Manado, Regi Manado, Nona Manis, Nona Manado. Perantau yang ada di Gorontalo, apa itu kalau dari Manado? Kalau di Gorontalo kan kakak Nou dan Uti. Kalau Manado, ah, so lupa. So lupa yang tahu ini, yang dapat ingat ini cuma Om Alex. Dari Manado. Oke deh, kita lanjut lagi ke lagu mana itu. Ada dari NTT ya. Kita orang dengar dulu dorang pemusik, karena memang dorang pemusik ini musik yang terbaik, tak pernah lekang oleh waktu.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, jam 7 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Judul Lahu Ingon Tibuti Duo Lohu Lontalo Nike Duo Nike. Pokoknya kemarin ini mungkin so ada yang makan duo yang sudah sempat tapi memang wanutola to pelelangan boti ma dia lu macam solangka ini ikan ma polo dula hetia liba ombak atau segala macam hal yang kita jumpai di akhir-akhir ini yang memang membuat perubahan dalam segala hal juga ya namanya juga bukan peralihan tapi masih memang musim panas ya. Oke, kita orang tidak bicara musim panas, tapi bicara soal duo ini tadi judul lagunya. Kalau duo itu jenis ikan yang paling populer di Gorontalo yang memang kehadirannya tidak setiap saat, tapi itu sebagai penanda musim duo. Ada trompet-trompet kerang yang dimunyikan pedagang keliling kira-kira jam 9 malam atau setengah 10. Nah, kalau sudah bertiup ini bukan sangkakala tapi trompet. So jarang olo ini apa itu apa nama itu bambu. Ah, wah. Bambu. Ah, so jarang torang dapat lia. Ya, sekarang ini yang ti om-om bajual ikan so semakin canggih olo. Jadi kadang-kadang dorang mau bajual, dorang semua rekam ini jenis-jenis ikan yang dorang mau jual. Kendati saat itu tidak ada DP nama payangga. Waktu dorang semua bajual, dorang semua pakai rekaman. Lajang Oci, ekor kuning payangga. Lajang Oci, ekor kuning payangga. Mana anak mai tamu tali ati. Om, lo payangga om. Dialu ibu tiba itu bawa rekaman uito wila ilaha illallah ti om ini bawa PHP eh. Oke, jadi itu sekilas tentang keunikan dari yang menjual ikan di jalan begitu ya sahabat budaya. Tapi kita bicara kalau duo di Gorontalo berkaitan juga dengan apa DP nama itu mitos yang banyak dipercayai oleh orang-orang terdahulu kita, orang-orang tua kita dulu. Berarti so muncul kamari di Teluk Gorontalo itu. Nah, sebaran ikan duo itu tidak hanya ditemukan di Gorontalo ternyata, tetapi juga di daerah lain di Indonesia ada, di kawasan Asia dan Oseania itu ada, tapi dengan nama yang berbeda. Oke, sahabat budaya, mati tak buat kita mai lo tubuh duo ko, bolo mai sampai to studio. Tanti Manina atau ti Mami Harlin atau ti Ibu Farida Talib, wololo habari ti Ibu Haja Fatma Malaka, olo ti engai to biasa olo mo tubuh duo Sahabat budaya, mengodula mengutato mengotilo mengotiamo. Kita orang sudah di penghujung waktu, jam 7 lebih 56 menit saat ini. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Lohu Lontalo.

Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia, dan hal tersebut tercatat dalam sejarah nasional bangsa ini. RRI Gorontalo menjadi sumber pertama informasi kepada pemerintah daerah akan kudeta Partai Komunis Indonesia dengan gerakan 30 September 1965. Nun Eraku, penyiar RRI Gorontalo kala itu dengan sigap merekam, bahkan mentranskrip isi pernyataan Letkol Untung bersama pasukannya yang saat itu memanfaatkan media RRI di Jakarta untuk mengumumkan pernyataan PKI mengambil alih kekuasaan waktu itu. Peristiwa yang termonitor Angkasawati RRI Gorontalo ini kemudian dilaporkan ke Dandim R. Jawardi yang merupakan Komandan Kodim Gorontalo kala itu.

0: jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, lenong berkembang sebagai seni teater tradisional masyarakat Betawi di Jakarta. Pementasannya memadukan dialog, humor, musik, dan cerita kehidupan masyarakat. Para pemain biasanya menggunakan bahasa Betawi yang khas dan komunikatif. Cerita yang dibawakan dapat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kepahlawanan maupun persoalan sosial. Pertunjukan lenong juga dikenal memiliki interaksi yang kuat antara pemain dan penonton. Kesenian ini terus dipertahankan sebagai salah satu bentuk seni pertunjukan Betawi. Demikian Pas Jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.